0: Karena itu, saling memahami, saling menghargai, dan saling mendukung adalah hal yang paling penting. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
1: One 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

Kesuksesan adalah sebuah perjalanan. Nikmati setiap prosesnya, terus belajar dari setiap pengalaman, dan jangan hanya terpaku pada hasil akhirnya. Karena setiap langkah membawa kita semakin dekat dengan tujuan. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

Ada dua hal yang sebaiknya kita lupakan. Kebaikan yang pernah kita berikan kepada orang lain dan kesalahan orang lain kepada kita. Dengan begitu, hati akan terasa lebih ringan dan hidup menjadi lebih damai. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Sahabat sejati bukanlah orang yang sering mentraktir atau meminjamkan uang. Sahabat sejati adalah mereka yang tetap ada saat kita jatuh, memberikan semangat saat kita gagal, dan tidak meninggalkan kita ketika keadaan sulit. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.

Ciptakan kebahagiaan dari dalam diri sendiri. Jangan bergantung pada orang lain untuk merasa bahagia. Saat hati kita bahagia, hidup akan terasa lebih ringan dan kita akan lebih percaya diri menghadapi setiap tantangan. Tetap konsen di 103,6 JTFM. Dari

Hidup adalah perjalanan yang terus berlanjut. Setiap hari, selalu ada pengalaman baru yang mengajarkan arti kesabaran, keikhlasan, dan rasa syukur. Teruslah belajar dan bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
1: Bahagia tak harus selalu bersama teman. Keluarga adalah tempat pulang, tempat berbagi cerita, dan sumber kebahagiaan yang selalu menerima kita apa adanya. Jagalah mereka selagi masih ada. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: Jadilah seseorang yang selalu menyebarkan kebaikan. Tidak harus dengan hal-hal besar, karena senyuman, perhatian, dan kepedulian juga bisa membawa kebahagiaan bagi sesama. Kebaikan yang kita tanam hari ini akan menjadi investasi yang tak ternilai di masa depan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
3: 103,6 Jati FM.

0: pukul 8 waktu Indonesia Barat.
1: 103.6 Jati FM.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gabong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer, solusi tepat untuk kesehatan Anda.
2: When 3.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

0: Setiap hari adalah kesempatan baru untuk menjadi lebih baik. Mulailah hari dengan semangat, berpikir positif, dan terus belajar menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.

0: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Setiap anggota keluarga punya kehidupannya sendiri. Mereka punya perjuangan sendiri, kebutuhan sendiri, dan harapan masing-masing. Karena itu, saling memahami, saling menghargai, dan saling mendukung adalah hal yang paling penting. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: 103,6 Jati FM.

0: Kesuksesan adalah sebuah perjalanan. Nikmati setiap prosesnya, terus belajar dari setiap pengalaman, dan jangan hanya terpaku pada hasil akhirnya. Karena setiap langkah membawa kita semakin dekat dengan tujuan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Jati FM, the heart of Banda Aceh.

Bahagia itu sederhana. Melihat keluarga sehat, bisa tertawa bersama, dan masih diberi kesempatan untuk berkumpul adalah anugerah yang luar biasa. Jangan lupa untuk selalu bersyukur. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

Kegagalan adalah guru terbaik. Jangan takut gagal, karena dari kegagalan kita belajar menjadi lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih siap menghadapi tantangan berikutnya. Tetap konsen di 103,6 CTF.

0: tepat pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: 103,6 Jati FM.
2: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.
2: Hidup adalah perjalanan yang terus berlanjut. Setiap hari selalu ada pengalaman baru yang mengajarkan arti kesabaran, keikhlasan, dan rasa syukur. Teruslah belajar dan bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
3: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

0: Tetap semangat, jangan pernah menyerah. Ikuti alurnya, nikmati prosesnya, ikhlas dan selalu bersyukur. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.
2: Kesederhanaan adalah kunci kebahagiaan. Belajarlah merasa cukup dengan apa yang dimiliki. Tetap bersyukur dan nikmati setiap proses kehidupan. Dengan hati yang sederhana, hidup akan terasa lebih damai. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
3: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

bangkitlah, segera lanjutkan perjalanan hidupmu. Meskipun engkau sering terjatuh, tetap semangat. Jangan mudah menyerah, karena kamu tahu akan kemampuanmu dan yakinlah kamu pasti bisa. Tetap konsen di 103,6 JT FM.

0: Inspirasi Sehat.
1: Ayah ini harus tahu gitu pentingnya imunisasi dasar untuk anak ini. Sebenarnya adalah bagaimana untuk masa depan anak, tumbuh kembang anak. Kalau anaknya bermasalah, punya penyakit gitu kan, tumbuh kembangnya terhambat, sehingga masa depannya juga mempengaruhi capaian masa depan dia, mimpi-mimpi dia, cita-citanya seperti itu.

Mungkin kita bukan berasal dari keluarga yang sempurna, tapi kita selalu bisa berusaha membangun keluarga yang penuh kasih sayang, saling mendukung dan saling menguatkan. Jadilah cahaya dan tempat ternyaman untuk keluarga kecil kita. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

bangkitlah. Segera lanjutkan perjalanan hidupmu. Meskipun engkau sering terjatuh, tetap semangat. Jangan mudah menyerah, karena kamu tahu akan kemampuanmu dan yakinlah kamu pasti bisa. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

0: tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat.
1: Ada kebaikan dalam bekerja. Ada pula kebaikan dalam beristirahat. Keduanya sama pentingnya untuk dijalani dengan seimbang. Karena tubuh dan pikiran juga membutuhkan waktu untuk kembali pulih. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: Inilah 103,6

0: Hanya karena emosi sesaat, kita bisa kehilangan banyak hal. Bahkan persahabatan yang sudah dibangun selama bertahun-tahun bisa hancur dalam sekejap. Belajarlah mengendalikan emosi, karena kata-kata yang terucap tidak selalu bisa ditarik kembali. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, saya Dwi hadir menemani Anda di Zona Sketsa Keluarga hari ini. Hingga nanti usai menjelang pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat. Dan juga tentunya rekan Jati, kita akan bahas ya tentang hal yang selalu dekat dengan keluarga. Dan tentunya memahami keluarga melalui informasi-informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari ya. Dan rekan Jati, Anda pernah gak sih mengalami momen seperti ini? Sudah bukannya lowongan kerja puluhan kali, tapi bingung mau melamar yang mana? Sudah menemukan barang yang cocok, tapi malah menunda membeli karena takut besok ada yang lebih bagus lagi nih. Bahkan saat memilih tempat makan bersama keluarga ya, kadang butuh waktu lebih lama memilih daripada menikmati makanannya. Nah, kalau pernah rekan Jati, mungkin kita sedang berhadapan dengan sesuatu yang dikenal dengan FOBO. Apa ini FOBO? Teman dekatnya FOMO. Singkatan dari Fear of Better Option. Istilah ini dipopulerkan oleh pengusaha dan juga penulis yaitu Patrick J. McGinnis untuk menggambarkan kecenderungan seseorang yang sulit nih untuk mengambil keputusan karena khawatir akan ada pilihan yang lebih baik jika menunggu lebih lama. Ini kalau saya tungguin kayaknya diskonnya besok 100% deh, kayaknya gak usah beli dulu hari ini. Nah, di zaman sekarang pilihan emang semakin banyak rekan Jati. Mau belanja, ada ratusan toko online. Mau cari kerjaan, ada banyak platform. Mau milih sekolah, rumah, bahkan menentukan pasangan hidup pun rasanya dihadapkan pada pilihan yang kok gak habis-habis ya, kok kayaknya ada lagi ya. Ironisnya nih rekan Jati, semakin banyak pilihan, justru semakin banyak orang yang merasa bingung. Dan tanpa disadari kebiasaan ini juga masuk ke dalam kehidupan keluarga. Ada orang tua yang terus menunda mengambil keputusan demi anak karena takut salah, takut ada yang lebih baik lagi. Ada anak yang bingung menentukan jurusan kuliah karena khawatir pilihannya bukan yang terbaik ya. Ada juga keluarga yang sulit menentukan pindah rumah, memulai usaha atau mengambil langkah besar lainnya karena terus menunggu pilihan yang dianggap sempurna. Habis ini pasti ada yang lebih baik deh, kayaknya gak usah hari ini, kayaknya gak usah itu, gak usah ini. Nah, dan benarkah rekan Jati, ketika kita menunggu pilihan terbaik akan membuat kita lebih bahagia? Ketika kita menunda sebuah keputusan besar akan menemukan hasil yang lebih baik lagi? Atau jangan-jangan nih rekan Jati, justru rasa takut memilih membuat kita kehilangan banyak kesempatan baik? Dan itu dia yang akan kita bahas di hari ini ya, di pagi menjelang siang dalam sketsa keluarga dengan tema FOBO. Takut memilih, takut menyesal ya. Tetap bersama saya di Zona Sketsa Keluarga rekan Jati, karena setelah ini kita akan mengenal lebih jauh ya mengapa fenomena ini semakin sering dialami keluarga di era serba banyak pilihan seperti sekarang.
1: 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, saya Dwi hadir menemani Anda di Zona Sketsa Keluarga hari ini. Hingga nanti usai menjelang pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat. Dan juga tentunya rekan jati, kita akan bahas ya tentang hal yang selalu dekat dengan keluarga. Dan tentunya memahami keluarga melalui informasi-informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari ya. Dan rekan jati, Anda pernah gak sih mengalami momen seperti ini? Sudah bukannya lowongan kerja puluhan kali, tapi bingung mau melamar yang mana? Sudah menemukan barang yang cocok, tapi malah menunda membeli karena takut besok ada yang lebih bagus lagi nih. Bahkan saat memilih tempat makan bersama keluarga ya, kadang butuh waktu lebih lama memilih daripada menikmati makanannya. Nah, kalau pernah rekan jati, mungkin kita sedang berhadapan dengan sesuatu yang dikenal dengan FOBO. Apa ini FOBO? Teman dekatnya FOMO. Singkatan dari Fear of Better Option. Istilah ini dipopulerkan oleh pengusaha dan juga penulis yaitu Patrick J. McGinnis untuk menggambarkan kecenderungan seseorang yang sulit nih untuk mengambil keputusan karena khawatir akan ada pilihan yang lebih baik jika menunggu lebih lama. Ini kalau saya tungguin kayaknya diskonnya besok 100% deh, kayaknya gak usah beli dulu hari ini. Nah, di zaman sekarang pilihan emang semakin banyak rekan jati. Mau belanja, ada ratusan toko online. Mau cari kerjaan, ada banyak platform. Mau milih sekolah, rumah, bahkan menentukan pasangan hidup pun rasanya dihadapkan pada pilihan yang kok gak habis-habis ya, kok kayaknya ada lagi ya. Ironisnya nih rekan jati, semakin banyak pilihan, justru semakin banyak orang yang merasa bingung. Dan tanpa disadari kebiasaan ini juga masuk ke dalam kehidupan keluarga. Ada orang tua yang terus menunda mengambil keputusan demi anak karena takut salah, takut ada yang lebih baik lagi. Ada anak yang bingung menentukan jurusan kuliah karena khawatir pilihannya bukan yang terbaik ya. Ada juga keluarga yang sulit menentukan pindah rumah, memulai usaha atau mengambil langkah besar lainnya karena terus menunggu pilihan yang dianggap sempurna. Habis ini pasti ada yang lebih baik deh, kayaknya gak usah hari ini, kayaknya gak usah itu, gak usah ini. Nah, dan benarkah rekan jati, ketika kita menunggu pilihan terbaik akan membuat kita lebih bahagia? Ketika kita menunda sebuah keputusan besar akan menemukan hasil yang lebih baik lagi? Atau jangan-jangan rekan jati, justru rasa takut memilih membuat kita kehilangan banyak kesempatan baik? Dan itu dia yang akan kita bahas di hari ini ya, di pagi menjelang siang dalam sketsa keluarga dengan tema FOBO. Takut memilih, takut menyesal ya. Tetap bersama saya di zona sketsa keluarga rekan jati, karena setelah ini kita akan mengenal lebih jauh ya mengapa fenomena ini semakin sering dialami keluarga di era serba banyak pilihan seperti sekarang.
1: Hidup adalah pilihan. Pilih untuk bersyukur, memilih kebaikan, dan terus berusaha menjadi pribadi yang bermanfaat. Karena setiap pilihan akan menentukan arah hidup kita. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
2: Inilah 103,6 JTFM.

103,6 Jati FM, the heart of Banda Aceh. Rekan Jati, tadi kita udah berkenalan ya dengan istilah FOBO atau Fear of Better Option. Sederhananya adalah ketika kita begitu takut melewatkan pilihan yang lebih baik, sehingga justru sulit untuk mengambil keputusan. Nah, istilah ini dipopulerkan oleh Patrick J. McGinnis, penulis yang juga memperkenalkan istilah FOMO, Fear of Missing Out. Nah, kalau FOMO ini ngebuat kita takut ketinggalan pengalaman, kalau FOBO ini ngebuat kita takut berkomitmen pada satu pilihan karena merasa masih atau mungkin masih ada pilihan yang lebih baik daripada ini. Nanti aja deh, tunda dulu. Nah, kalau dipikir-pikir, fenomena ini emang sangat dekat dengan kehidupan kita sekarang ya. Dulu, pilihan mungkin terbatas. Mau beli barang, ya datang ke satu atau dua toko. Mau cari kerjaan, pilihan yang juga tidak sebanyak sekarang. Nah, tapi dah kalau hari ini ya, dalam hitungan menit kita bisa ngelihat ya ratusan lowongan kerja, ribuan produk, puluhan tempat liburan, bahkan berbagai pilihan sekolah atau kampus. Pilihan yang melimpah memang memberi kebebasan, tapi di sisi lain juga membuat kita kewalahan.

Nah, menariknya rekan Jati, seorang psikolog yaitu Barry Schwartz dalam bukunya The Paradox of Choice menjelaskan bahwa semakin banyak pilihan, seseorang justru semakin sulit memutuskan dan lebih mudah menyesali keputusan yang diambil. Jadi banyak pilihan tidak selalu berarti membuat kita lebih puas. Nah, kalau kita bawa dalam keluarga nih rekan Jati, FOMO sering muncul dalam keputusan-keputusan sederhana. Misalnya satu keluarga menghabiskan waktu hampir 1 jam hanya untuk menentukan mau makan di mana. Atau orang tua yang harus menunda mendaftarkan anak ke suatu kegiatan karena masih ingin mencari yang paling bagus. Kayaknya di sana nggak usah dulu deh. Kayaknya di sana gurunya lebih bagus nih. Atau fasilitasnya lebih banyak nih. Bahkan ada anak yang sudah lulus kuliah rekan Jati, tetapi terus menunda melamar pekerjaan karena berharap ada tawaran yang lebih ideal ke depannya.

0: Dan rekan jati, padahal tidak semua keputusan harus sempurna ya. Kadang yang kita butuhkan adalah keputusan yang cukup baik, lalu dijalani dengan sungguh-sungguh. Dan juga rekan jati, apakah Anda pernah mengalami hal seperti ini? Atau sekarang lagi bingung, lagi dihadapkan pada situasi ini ya? Kayaknya saya bisa tunda dulu deh untuk memilih sesuatu. Kayaknya besok ada pilihan yang lebih baik lagi. Dan jangan-jangan ya rekan jati, waktu yang kita habiskan ya untuk terus mencari pilihan terbaik justru lebih banyak daripada waktu yang menikmati pilihan yang sudah ada. Nah, setelah jeda berikut ini kita akan bahas ya, kenapa sih FOBO bisa muncul di dalam keluarga dan bagaimana tanpa sadar orang tua maupun anak bisa saling mempengaruhi dalam kebiasaan ini. Jangan kemana-mana, tetap di sini di Zona Sketsa Keluarga, hanya di 103,6 CTFM, The Heart of Banda Aceh.
1: Untuk Anda yang menjadi kepala keluarga, terima kasih karena terus berjuang tanpa lelah demi orang-orang tersayang. Semoga setiap langkahmu selalu diberi kekuatan, kesehatan, dan rezeki yang penuh berkah. Tetap konsen di 103,6 CTFM.
2: 103,6 Jati FM,
3: 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

Selamat pagi menjelang siang rekan Jati, masih di Sono Sketsa Keluarga ya. Dan masih bahas tentang FOBO, Fear of Better Option, atau takut nih ketika ada pilihan yang lebih bagus, takut untuk membuat keputusan, dan ya takut dengan segala hal ya. Gimana nih kalau misalnya saya udah milih ini ternyata besok ada yang lebih baik lagi? Gimana kalau saya udah milih ini ternyata besok atau nanti ada pilihan-pilihan yang saya gak pernah tahu ada? Jadi memang FOBO adalah ketakutan untuk membuat keputusan. Nah rekan Jati, kalau kita pikir-pikir ya, tidak ada orang tua yang mengajarkan anaknya untuk takut mengambil keputusan. Semuanya tentu ingin anaknya sukses dan bahagia. Tapi kadang tanpa disadari, lingkungan keluarga bisa ikut membentuk kebiasaan untuk terus mencari pilihan yang dianggap paling sempurna. Nah misalnya sejak kecil kita sering mendengar kalimat seperti, jangan salah pilih sekolah deh, coba lihat-lihat lagi. Ini memang benar kan Jati? Kita harus mencari tempat pendidikan yang bagus, yang memang memiliki akreditas baik, yang cocok dengan lingkungannya. Tapi ketika kita terlalu lama memutuskan, akan ada pilihan-pilihan lainnya yang muncul sehingga menghambat keputusan yang harus diambil secepatnya. Dan juga kan Jati, tidak hanya itu, ada juga ungkapan seperti, pilihlah pekerjaan yang benar-benar mapan, atau nanti kalau udah nikah jangan sampai salah pilih pasangan. Nah, nasihat seperti ini tentu lahir dari rasa sayang, dari rasa cinta, dan juga bentuk sebuah perhatian. Orang tua ingin anaknya terhindar dari penyesalan, tapi jika setiap keputusan selalu dibayangi rasa takut salah, lama-kelamaan anak bisa tumbuh dengan keyakinan bahwa setiap pilihan harus sempurna. Akibatnya, ketika harus mengambil keputusan sendiri, muncul keraguan yang berkepanjangan. Nah di sisi lain orang tua juga bisa mengalami FOBO ya rekan Jati. Contohnya saat memilih sekolah untuk anak tadi, karena informasi di internet begitu banyak, orang tua terus membandingkan satu sekolah dengan sekolah lainnya. Akhirnya keputusan terus ditunda karena merasa masih ada pilihan yang lebih baik. Padahal rekan Jati, setiap keluarga punya kebutuhan yang berbeda. Sekolah terbaik belum tentu yang paling mahal. Pekerjaan terbaik belum tentu yang bergaji paling tinggi. Dan keputusan terbaik belum tentu yang terlihat paling sempurna di mata orang lain. Nah, ada penelitian dalam bidang psikologi dalam pengambilan keputusan yang menunjukkan bahwa orang yang terus-menerus membandingkan banyak pilihan cenderung lebih mudah merasa ragu dan kurang puas terhadap keputusan yang akhirnya diambil nih setelah berpikir lama. Jadi bukan karena pilihannya buruk, tetapi karena pikirannya masih sibuk membayangkan, gimana ya kalau tadi saya milih yang itu, kayaknya lebih baik deh. Nah mungkin Andi juga rekan Jati pernah mengalaminya. Sudah menentukan pilihan, tapi beberapa hari kemudian mulai membuka lagi media sosial, terus melihat lagi ada pilihan lain, lalu muncul rasa, jangan-jangan saya salah ya, jangan-jangan kemarin barangnya yang saya beli bukan versi terbaik dari merek ini. Dan masih banyak pilihan-pilihan lain rekan Jati di dalam kehidupan yang tentu membutuhkan kita untuk memilih, membutuhkan kita untuk membuat keputusan. Memang tidak semua keputusan berakhir baik, tapi ketika kita terlalu lama mengambil waktu untuk berpikir, mungkin ada hal-hal yang terlewatkan nantinya. Nah rekan Jati, setelah ini kita akan bahas ya, gimana sih cara membedakan antara berhati-hati mengambil keputusan dan terjebak dalam FOBO. Karena keduanya sering terlihat mirip ya, tapi tentu ini berbeda. Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM, dan akan ada Mahadewi yang siap menemani Anda. Tetap konsen di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

Jangan pernah takut bermimpi. Semua pencapaian besar selalu diawali dari sebuah mimpi. Percayalah pada kemampuan diri, terus berusaha, dan jangan pernah menyerah mengejar apa yang kamu inginkan. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

0: Ya rekan JT ada Bruno Mars, I Just Mike yang baru saja membawa kita ke 53 menit lepas dari pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Dan juga rekan Jati masih membahas tentang FOBO, takut untuk memilih atau takut ada pilihan yang lebih baik ke depannya. Dan rekan Jati, mengambil keputusan memang bukan perkara mudah ya, apalagi kalau keputusan itu berkaitan dengan keluarga, masa depan, pendidikan anak, pekerjaan, atau kondisi ekonomi. Wajar kalau kita ingin berpikir matang sebelum menentukan pilihan. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah kapan kita sedang berhati-hati dan kapan kita sebenarnya sudah terjebak dalam FOBO. Nah, karena dua hal ini sekilas terlihat sama, sama-sama banyak berpikir, sama-sama mempertimbangkan banyak hal, tapi ada perbedaannya. Nah, orang yang berhati-hati biasanya mencari informasi, mempertimbangkan resiko, lalu mengambil keputusan ketika merasa sudah cukup yakin. Sementara orang yang mengalami kecenderungan FOBO, seringkali terus mencari pilihan baru, terus membandingkan, dan sulit merasa puas karena selalu berpikir, gimana kalau ada yang lebih baik? Gimana kalau misalnya ada yang lebih murah? Gimana kalau misalnya ada yang punya kualitas lebih baik daripada ini? Jadi berbeda ya rekan Jati, orang yang berhati-hati biasanya mencari informasi, mempertimbangkan resiko, lalu mengambil keputusan ketika merasa sudah cukup yakin. Nah, contohnya dalam keluarga ya, seorang anak ingin memilih pekerjaan. Dia sudah mendapatkan tawaran yang sesuai dengan kemampuannya, lokasinya baik dan bisa menjadi awal karir. Tapi karena terus melihat teman-teman yang lain ya mendapatkan pekerjaan yang terlihat lebih baik di media sosial, akhirnya ia memilih menunggu tanpa kepastian. Atau orang tua yang ingin membeli rumah nih rekan Jati, sebuah keputusan besar ya. Semuanya sudah dihitung, lokasi cocok, kemampuan finansial juga sesuai. Tetapi karena terus melihat iklan rumah lain yang lebih besar atau lebih mewah, keputusan akhirnya selalu tertunda. Dan rumah yang tadinya udah cocok ya, bisa-bisa sudah terjual ke tangan orang lain. Padahal rekan Jati, hidup ini memang penuh dengan pilihan dan hampir tidak mungkin menemukan keputusan yang 100% sempurna. Nah, ada sebuah konsep dalam psikologi yang dikenal dengan istilah satisficing, yaitu memilih sesuatu yang sudah memenuhi kebutuhan dan nilai kita, bukan terus mengejar pilihan yang mungkin tidak akan pernah datang ya. Karena terkadang masalah bukan kita tidak punya pilihan, masalahnya adalah kita ingin memastikan tidak akan pernah merasa menyesal. Padahal setiap pilihan selalu punya konsekuensi. Memilih bekerja berarti ada hal lain yang mungkin harus dikorbankan. Memilih satu sekolah berarti tidak memilih sekolah lainnya. Memilih tinggal di satu tempat berarti meninggalkan kemungkinan di tempat lainnya. Dan tentu di sinilah peran keluarga menjadi penting rekan Jati, bukan hanya menjadi orang yang memberi jawaban, tetapi menjadi tempat yang membuat seseorang merasa aman ketika harus mengambil keputusan. Dan tentu rekan Jati, keluarga yang sehat bukan keluarga yang selalu membuat keputusan menjadi benar. Tetapi tentu keluarga yang sehat adalah keluarga yang tetap mendukung ketika seseorang sedang belajar dari pilihannya.
1: Kejujuran adalah salah satu bentuk kebaikan yang paling berharga. Dengan bersikap jujur, kita belajar bersyukur atas hidup yang kita miliki dan mampu membagikan kebahagiaan kepada orang-orang di sekitar. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

103,6 Jati FM, the heart of Banda Aceh. Saat bahagia dari Ungu featuring Andin baru saja membawa kita ke 11 menit lepas dari pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat. Dan masih di zona sketsa keluarga rekan Jati, masih membahas tentang FOBO, Fear of Better Option. Nah rekan Jati, coba kita bayangkan situasi ini ya. Pagi hari kita udah buka media sosial, ngelihat teman-teman udah punya pekerjaan impian. Siangnya ngelihat seseorang udah beli rumah baru. Sorenya ngelihat keluarga lain liburan bersama. Malamnya ngelihat orang lain mulai bisnis yang sukses. Tanpa sadar muncul pertanyaan dalam hati. Apa keputusan yang saya ambil selama ini udah benar ya? Atau salah? Kenapa saya nggak bisa kayak mereka? Nah, disinilah media sosial bisa menjadi salah satu pemicu.

memicu munculnya FOBO atau fear of better option. Bukan karena media sosial itu buruk, tapi karena apa yang kita lihat di sana seringkali hanya potongan terbaik dari kehidupan seseorang. Nah, kita melihat hasil akhirnya ini rekan Jati, tapi tidak selalu melihat proses panjang di baliknya. Mungkin kita melihat seseorang sukses membuka usaha, tapi kita tidak melihat berapa kali ia gagal sebelumnya. Kita melihat keluarga yang terlihat harmonis, tapi kita nggak tahu perjuangan mereka menyelesaikan masalah di rumah. Dan dalam psikologi ada fenomena yang dibahas, yaitu social comparison atau perbandingan sosial, di mana konsep ini pertama kali dikenalkan oleh psikolog Leon Festinger pada tahun 1954. Nah, dikatakan ya, manusia itu memang secara alami membandingkan dirinya dengan orang lain untuk menilai diri sendiri. Tapi di era digital, perbandingan itu menjadi jauh lebih sering karena terpapar dengan kehidupan orang lain. Nah, dampaknya ya, bisa masuk ke dalam keluarga nih rekan Jati. Misalnya seorang anak merasa tertinggal karena melihat teman-temannya sudah memiliki karir tertentu. Akhirnya dia merasa nih pilihannya salah dan mulai ragu dengan jalan hidupnya sendiri. Padahal selama ini dia merasa bahagia dan ya nyaman ya dengan pekerjaan yang ia punya selama ini. Atau ada juga orang tua yang melihat keluarga lain di internet tanpa sadar membandingkan anak sendiri. Anaknya si A udah begini, kamu kok masih gini-gini aja? Padahal setiap keluarga punya kondisi, kemampuan, dan waktunya masing-masing. Dan rekan Jati, mungkin yang perlu kita ingat adalah pilihan orang lain bukan berarti menjadi pilihan terbaik untuk kita. Mereka punya jalannya sendiri dan kita punya jalannya sendiri. Rumah yang cocok untuk keluarga lain belum tentu cocok untuk keluarga kita. Pekerjaan yang terlihat nyaman bagi orang lain belum tentu sesuai dengan perjalanan kita. Bahkan jalan hidup yang terlihat lebih cepat rekan Jati belum tentu membawa kebahagiaan yang sama bagi kita.

0: Nah, jadi sebelum bertanya apakah saya memilih yang terbaik, mungkin kita bisa mulai dengan pertanyaan yang lebih sederhana. Apakah pilihan ini sesuai dengan nilai, kebutuhan, dan juga kondisi keluarga saya saat ini? Karena hidup bukan perlombaan untuk menemukan pilihan yang paling sempurna. Hidup adalah proses belajar mencintai dan juga bertanggung jawab rekan jati atas pilihan yang sudah kita ambil selama ini.
1: Inilah 103,6

Ya, rekan Citi dan Niki baru saja menemani Anda dengan lagunya yang berjudul Every Summertime, yang ya punya makna tentang perjalanan yang terus tumbuh, bertahan, dan juga konsisten ya. Dimana Niki menggambarkan perjalanan sepasang muda-mudi ya, dari masa-masa muda hingga dewasa, dimana musim panas menjadi simbol kehangatan, kenyamanan, dan juga rasa sayang yang terus bersemi. Dan tentunya lagu ini penuh dengan gambaran tentang masa muda, tentang fase kehidupan yang lebih dewasa. Dan kalau kita pikir-pikir kan Jati, perjalanan hidup juga seperti ini. Kita terus bertumbuh dari masa remaja yang penuh mimpi, masuk ke usia dewasa dengan lebih banyak pilihan dan juga tanggung jawab. Tapi menariknya, semakin dewasa, semakin banyak juga hal yang harus kita tentukan. Mau memilih jalur karir seperti apa, mau tinggal di mana, kapan harus mengambil langkah besar, sampai bagaimana membangun kehidupan yang kita inginkan. Nah, di tengah banyaknya pilihan itu rekan Jati, kadang kita justru merasa takut untuk mengambil keputusan ya. Takut salah langkah, takut menyesal, atau merasa masih ada pilihan lain yang mungkin lebih baik. Nah, rekan Jati, hal seperti ini yang ya dari tadi kita bahas ya, tentang FOBO, fear of better option, rasa takut memilih karena khawatir ada pilihan yang lebih baik di luar sana. Karena ternyata bertumbuh dewasa bukan hanya tentang berani mengambil mimpi, tapi juga berani dan juga belajar menerima bahwa setiap pilihan punya cerita dan juga prosesnya masing-masing.

0: Nah, rekan jati, Anda pernah gak sih melihat seseorang yang sebenarnya punya kemampuan, punya kesempatan, bahkan udah tahu nih apa yang ingin dilakukan, tapi tetap saja dia merasa ragu? Nah, kadang masalahnya bukan karena dia tidak punya pilihan, tapi karena dia takut dengan kemungkinan terburuk dari pilihan tersebut. Dan di sini ya, keluarga juga punya peran yang sangat penting. Keluarga sering menjadi tempat pertama seseorang belajar tentang keputusan, di mana dari kecil kita udah belajar memilih hal-hal sederhana seperti memilih pakaian, makanan, kegiatan yang disuka. Dan dari proses kecil itu sebenarnya kita udah belajar percaya diri pada diri sendiri. Namun dalam beberapa keluarga, karena rasa sayang yang besar, orang tua juga terkadang ingin selalu memastikan anaknya tidak salah langkah, ingin yang terbaik. Misalnya ketika anak ingin pindah pekerjaan, orang tua juga sering menyarankan, jangan dulu deh, nanti gimana kalau gagal. Atau nanti dulu deh, lihat waktunya dulu. Atau ketika anak ingin mencoba sesuatu yang berbeda, ada keraguan juga yang muncul dalam benak orang tua. Memangnya ini bisa menjamin masa depan? Kalimat-kalimat seperti ini biasanya muncul karena kekhawatiran. Orang tua ingin melindungi anak, tapi jika terlalu sering, anak bisa menangkap pesan bahwa setiap keputusan punya resiko yang sangat menakutkan. Padahal kan jadi salah satu cara seseorang menjadi dewasa adalah dengan belajar mengambil keputusan dan juga menghadapi konsekuensinya. Dan sebuah teori perkembangan mengatakan masa dewasa muda merupakan fase ketika seseorang membangun identitas, menentukan arah hidup, dan juga mencari hubungan yang bermakna. Artinya, proses mencoba, memilih, bahkan sesekali mengalami kegagalan adalah bagian dari perjalanan menjadi dewasa. Lalu gimana nih caranya keluarga bisa membantu rekan jati? Gimana cara terbaiknya? Kita bakal bahas lebih jauh ya setelah satu nomor bagus berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.
1: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda, seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
2: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
1: Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun, 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing, 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas, 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak, 2 minggu bebas kacamata. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zen. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik, 500 meter dari arah Simpang Surabaya, tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zen, solusi tepat untuk kesehatan Anda.

Ya, 103,6 Jati FM, the heart of Banda Aceh. Rekan Jati, Anda pernah gak sih berada di posisi ketika sebenarnya udah punya pilihan sendiri, tapi ada satu hal yang terlintas di pikiran. Kalau saya pilih ini, orang tua saya kecewa gak ya? Pertanyaan seperti ini tentu sangat manusiawi, karena keluarga adalah orang-orang yang pendapatnya paling sering kita dengarkan. Dukungan mereka bisa menjadi kekuatan besar, tapi di sisi lain, ekspektasi yang terlalu tinggi juga bisa membuat seseorang merasa tertekan. Nah, dalam kehidupan keluarga, hampir semua orang tua ya tentu punya harapan untuk anaknya. Ada yang ingin anaknya punya pekerjaan yang stabil, pendidikan yang tinggi, kehidupan yang lebih baik dari mereka, atau mengikuti jalan yang dianggap aman. Dan sebenarnya rekan Jati, memiliki harapan bukanlah sesuatu yang salah. Itu adalah bentuk kasih sayang. Namun yang perlu diperhatikan adalah ketika harapan tersebut berubah menjadi tekanan. Misalnya, kita ingin mencoba bidang yang berbeda nih dari latar belakang pendidikan, tapi takut karena merasa pilihan itu tidak sesuai dengan keinginan keluarga. Atau seseorang yang sudah dewasa nih rekan Jati, merasa harus mengikuti timeline tertentu karena melihat teman-temannya sudah menikah, punya rumah, atau mencapai sesuatu yang dianggap sukses. Nah, akhirnya keputusan yang diambil bukan berdasarkan apa yang benar-benar dia yakini, tapi karena takut dianggap gagal. Nah, kondisi ini bisa berkaitan dengan FOMO, karena ketika seseorang terlalu takut untuk mengecewakan orang lain, dia bisa terus mencari pilihan yang sekiranya paling aman dan paling bisa diterima oleh semua pihak. Padahal rekan Jati, tidak ada satu pilihan hidup yang bisa membuat semua orang selalu puas. Memilih pekerjaan mungkin membuat orang tua bangga, tapi belum tentu membuat diri sendiri bahagia. Memilih jalan yang berbeda mungkin awalnya membuat keluarga bertanya-tanya, tapi bisa jadi itu adalah proses yang paling menentukan, atau ketika seseorang menemukan potensinya. Dan juga rekan Jati, dikatakan ya, salah satu tugas penting di masa dewasa muda adalah membangun identitas diri. Artinya seseorang perlu mengenal siapa dirinya, apa nilai yang dia pegang, dan keputusan seperti apa yang ingin ia jalani. Dan proses ini membutuhkan dukungan dari lingkungan terdekat, terutama keluarga. Jadi untuk kita sebagai orang tua ya rekan Jati, bisa memberikan ruang bukan berarti kehilangan kendali. Dan untuk anak, memilih jalan sendiri bukan berarti tidak menghargai keluarga. Karena hubungan keluarga yang sehat ya, bukan tentang semua orang harus punya mimpi yang sama, tetapi bagaimana kita bisa saling menghormati meskipun jalan yang ditempuh berbeda. Dan juga rekan Jati, mungkin hari ini kita bisa bertanya pada diri sendiri, apakah selama ini saya mengambil keputusan karena memang itu yang saya inginkan, atau karena takut mengecewakan orang tua? Dan setelah ini kita akan bahas ya rekan Jati, bagaimana kita menghadapi FOBO ini, fear of best option, dan bagaimana keluarga bisa menjadi tempat yang membuat kita lebih berani untuk melangkah. Jangan kemana-mana, tetap konsen di sini di 103,6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

0: Ya, 103,6 Jati FM, the heart of Banda Aceh. Rekan Jati, Anda pernah gak sih berada di posisi ketika sebenarnya udah punya pilihan sendiri, tapi ada satu hal yang terlintas di pikiran. Kalau saya pilih ini, orang tua saya kecewa gak ya? Pertanyaan seperti ini tentu sangat manusiawi, karena keluarga adalah orang-orang yang pendapatnya paling sering kita dengarkan. Dukungan mereka bisa menjadi kekuatan besar, tapi di sisi lain, ekspektasi yang terlalu tinggi juga bisa membuat seseorang merasa tertekan. Nah, dalam kehidupan keluarga, hampir semua orang tua ya tentu punya harapan untuk anaknya. Ada yang ingin anaknya punya pekerjaan yang stabil, pendidikan yang tinggi, kehidupan yang lebih baik dari mereka, atau mengikuti jalan yang dianggap aman. Dan sebenarnya rekan Jati, memiliki harapan bukanlah sesuatu yang salah. Itu adalah bentuk kasih sayang. Namun yang perlu diperhatikan adalah ketika harapan tersebut berubah menjadi tekanan. Misalnya, kita ingin mencoba bidang yang berbeda nih dari latar belakang pendidikan, tapi takut karena merasa pilihan itu tidak sesuai dengan keinginan keluarga. Atau seseorang yang sudah dewasa nih rekan Jati, merasa harus mengikuti timeline tertentu karena melihat teman-temannya sudah menikah, punya rumah, atau mencapai sesuatu yang dianggap sukses. Nah, akhirnya keputusan yang diambil bukan berdasarkan apa yang benar-benar dia yakini, tapi karena takut dianggap gagal. Nah, kondisi ini bisa berkaitan dengan FOMO, karena ketika seseorang terlalu takut untuk mengecewakan orang lain, dia bisa terus mencari pilihan yang sekiranya paling aman dan paling bisa diterima oleh semua pihak. Padahal rekan Jati, tidak ada satu pilihan hidup yang bisa membuat semua orang selalu puas. Memilih pekerjaan mungkin membuat orang tua bangga, tapi belum tentu membuat diri sendiri bahagia. Memilih jalan yang berbeda mungkin awalnya membuat keluarga bertanya-tanya, tapi bisa jadi itu adalah proses yang paling menentukan, atau ketika seseorang menemukan potensinya. Dan juga rekan Jati dikatakan ya, salah satu tugas penting di masa dewasa muda adalah membangun identitas diri. Artinya seseorang perlu mengenal siapa dirinya, apa nilai yang dia pegang, dan keputusan seperti apa yang ingin ia jalani. Dan proses ini membutuhkan dukungan dari lingkungan terdekat, terutama keluarga. Jadi untuk kita sebagai orang tua ya rekan Jati, bisa memberikan ruang bukan berarti kehilangan kendali. Dan untuk anak, memilih jalan sendiri bukan berarti tidak menghargai keluarga. Karena hubungan keluarga yang sehat ya, bukan tentang semua orang harus punya mimpi yang sama, tetapi bagaimana kita bisa saling menghormati meskipun jalan yang ditempuh berbeda. Dan juga rekan Jati, mungkin hari ini kita bisa bertanya pada diri sendiri, apakah selama ini saya mengambil keputusan karena memang itu yang saya inginkan, atau karena takut mengecewakan orang tua? Dan setelah ini kita akan bahas ya rekan Jati, bagaimana kita menghadapi FOBO ini, fear of best option, dan bagaimana keluarga bisa menjadi tempat yang membuat kita lebih berani untuk melangkah. Jangan kemana-mana, tetap konsen di sini di 103,6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.
1: Masa lalu tidak perlu disesali. Apa yang sudah terjadi tidak bisa diubah. Ambil hikmahnya, jadikan pelajaran, lalu melangkahlah dengan semangat menuju masa depan yang lebih baik. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: 103,6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

0: Dan rekan jati usai sudah perjumpaan kita kali ini di Zona Sketsa Keluarga. Terima kasih untuk Anda yang sudah konsen ya, baik di via radio, audio mobil maupun streaming kita di www.radiojatifm.com. Dan juga rekan jati tetap sayangi keluarga, tetap dengarkan satu sama lain, karena dari rumah yang penuh pengertian, kita bisa belajar menjadi pribadi yang lebih berani menghadapi dunia. Nah, langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, saya Dwi Zin sign off dari ruang dengar Anda. Tetap jaga kesehatan dan juga semoga hari ini Anda bisa berjalan dengan lancar. Amin. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya di Zona Sketsa Keluarga dari Senin sampai dengan Kamis dari pukul 10 hingga pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat. Selamat melanjutkan aktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 103,6 Jati FM.

0: tepat pukul 12 waktu Indonesia Barat.
1: Masa lalu tidak perlu disesali. Apa yang sudah terjadi tidak bisa diubah. Ambil hikmahnya, jadikan pelajaran, lalu melangkahlah dengan semangat menuju masa depan yang lebih baik. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
2: Hidup adalah perjalanan yang terus berlanjut. Setiap hari, selalu ada pengalaman baru yang mengajarkan arti kesabaran, keikhlasan, dan rasa syukur. Teruslah belajar dan bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
0: 103,6 Jati FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh. Saya Kalia kembali hadir di Zona Rehat Siang edisi hari ini ya, hari Selasa 18 Agustus 2026. Yang siap menemani Anda rekan jati hingga nanti menjelang usai pada pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat. Dan untuk memulai perjumpaan kita pada hari ini, ada satu nomor bagus dari Yura Yunita. Mau jadi apa?

Hal yang paling indah dari seorang sahabat sejati adalah kehadirannya. Mereka membawa semangat baru, energi positif, dan membuat kita percaya bahwa kita tidak pernah sendirian menghadapi hidup. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Dan kembali ya, masih bersama kalian ya di Zona Rehat Siang. Edisi hari ini, hari Selasa 18 Agustus 2026. Apa kabar hari ini rekan Jati? Apakah ada yang dalam keadaan kurang sehat? Yang sedang dalam keadaan kurang sehat, semoga Allah berikan kesehatan dan kesembuhan ya. Dan yang lagi kerja, semoga semangat kerja ya. Yang lagi makan siang, jangan lupa untuk menikmati makan siangnya. Dengan Jati, baru saja kita dengarkan satu nomor bagus ya dari Fanny Sugi, Jogja Lantai 2. Dan kalau kita dengar-dengar nih, memang lagu ini ada suasana yang tenang, seperti ngingatin kita bahwa di tengah kesibukan selalu ada hal-hal kecil yang sebenarnya itu dekat sekali dengan keseharian kita. Dan ngomong-ngomong soal keseharian, ada satu benda yang hampir selalu ikut kemanapun kita pergi. Tas. Mau pergi kuliah, mau pergi kerja, jalan-jalan, bahkan kadang cuma sekedar keluar bentar aja untuk beli sesuatu, seringkali tas itu tetap kita bawa kemanapun. Tapi coba sekarang kalau rekan Jati sempat dan rekan Jati punya waktu luang, buka tas masing-masing. Apa saja isinya? Barangkali ada yang isinya rapi sekali, ada dompet, handphone, charger, tisu, semuanya punya tempat masing-masing. Tapi ada juga yang kalau dibuka rasanya seperti membuka kotak misteri. Ada struk belanja beberapa bulan lalu, ada pulpen yang entah masih bisa dipakai atau enggak nih. Ada kabel yang kita sendiri lupa, kabel untuk apa. Sampai barang-barang yang sebenarnya jarang sekali digunakan, tapi selalu dibawa kemana-mana. Dan menariknya rekan Jati, dari setiap banyak barang di dalam tas, biasanya ada beberapa benda yang kalau sampai tertinggal di rumah, kita langsung merasa panik. Benda apakah itu? Barang apakah itu? Handphone ya, mungkin udah pasti handphone, dompet juga. Tapi ternyata setiap orang tuh pasti punya barang wajib versinya sendiri. Ada yang gak boleh lupa membawa minyak wangi. Ada yang wajib punya tisu. Ada yang selalu membawa power bank. Dan ada yang harus wajib kudu bawa lip balm. Bahkan ada yang kemana-mana selalu membawa obat-obatan pribadi atau perkelengkapan kecil lainnya.

Siang ini kita bakalan ngobrol santai tentang barang apa yang wajib ada di dalam tas rekan jati. Kira-kira apa nih? Boleh ya, boleh ditunggu atensinya di 08 11 68 210 36 atau di 06 51 4 10 36.

Bukan soal barang yang paling mahal, rekan Jati, tapi benda sederhana yang mungkin membuat kita merasa lebih siap menjalani hari. Karena kadang barang kecil di dalam tas justru punya cerita dan fungsi yang besar dalam keseharian kita. Dan ada satu nomor bagus dari Tulus, teh hijau, nemenin siang kita. Hari-hari.

0: 103,6 Jati FM.
1: Jadilah seseorang yang selalu menyebarkan kebaikan. Tidak harus dengan hal-hal besar, karena senyuman, perhatian, dan kepedulian juga bisa membawa kebahagiaan bagi sesama. Kebaikan yang kita tanam hari ini akan menjadi investasi yang tak ternilai di masa depan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati, pernah enggak Anda sudah sampai di depan pintu rumah, tiba-tiba berhenti sebentar? Kayak ngecek tas nih, cek nih di dalam tas, dompet ada enggak ya? Oh ternyata ada, cek gitu kan. HP ada, cek lagi. Kunci ada, cek lagi ya kan. Oh ada semua, kalau semuanya udah ada baru deh langsung cus berangkat. Dan menariknya rekan Jati, kebiasaan sederhana seperti ini sebenarnya bukan cuma soal memastikan barang gak tertinggal ya, tapi juga ada rasa aman di situ. Dan kira-kira nih, di dalam tas rekan Jati ada apa aja sih hari ini? Dan semisal nih hari ini masih di rumah, kira-kira barang apa yang wajib ada di dalam tas kalau lagi keluar rumah atau bepergian? Kita tanya dulu sama penerima kita. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Talia.
0: Apa kabar, Kak Zu?
1: Alhamdulillah, kabar baik, Talia.
0: Kak Zu hari ini di mana? Posisinya masih di rumah atau di Pulau Kapuk?
1: Belum pergi ke Pulau Kapuk, sebentar lagi lah.
0: Jadi sekarang di mana nih Kak Zu?
1: Ini di pintu belakang dekat radio.
0: Pintu belakang dekat radio, berarti masih di rumah ya Kak Zu ya?
1: Iya, masih di rumah nih, belum berlayar.
0: Belum berlayar. Nah Kak Zu, kalau biasanya Kak Zu keluar rumah atau pergi ke pesta atau ke acara hajatan, kira-kira apa barang yang wajib Kak Zu bawa?
1: Kalau yang wajib bawa otomatis duit.
0: Duit? Kenapa tuh duit?
1: Soalnya gini, kalau dompet kadang-kadang Kak Zu, kayak Talia bilang, kalau ke pesta walaupun bawa tas, dompet nggak akan bawa, tapi duit tetap ada di tas tu.
0: Berarti wajib ada duit ya?
1: Duit.
0: Selain duit, Kak Zu, ada nggak yang lain?
1: Karena faktor usia mungkin ya. Minyak angin Kak Zu harus ada.
0: Minyak angin, apalagi Kak Zu?
1: Ya, otomatis HP sekarang kan.
0: HP. Berarti tiga hal wajib yang Kak Zu harus ada ya Kak Zu ya?
1: Apalagi
0: itu?
1: Permen, Kak Zu selalu ada, kalau di chat Kak Zu tuh selalu ada permen.
0: Wah, ini baru tahu sih ada Kak Zu harus wajib ada permen. Berarti,
1: ya, walaupun nanti nggak kadu mood, pasti ada, permen wajib ada.
0: Berarti ada 4 hal ya Kak Zu ya, wajib ada duit, ada ya. HP, minyak angin, HP, dan permen. Nah kalau lagu hari ini Kak Zu mau dengar lagu apa?
1: Itu yang lebih pertanyaan yang lebih Kak Zu suka sebenarnya.
0: Kak Zu mau dengar lagu apa hari ini?
1: Ya, rindukan pertanyaan itu dari penyiar. Kak Zu mainkan satu darinya. Siapa ya ini ya?
0: Jadi siapa?
1: Siapa ya? Ya udahlah. Mangu, jangan mangu.
0: Waduh, disebut kita.

0: sedih-sedih ya hari ini.
1: Ya, aku mau berlayar soalnya ini.
0: Iya, mau berlayar. Mau berlayar mau dengar lagu apa kalau berlayar?
1: Ya udahlah, ini aja aku enggak.
0: Apa, Kazu?
1: Dari Rio Febrian.
0: Rio Febrian. Judulnya, Kazu?
1: Ada berapa? Coba baca ini bentar.
0: Ada merindumu, sudah happy, angin malam, terlalu cinta. Ku ada di sini, never let you go. Mengerti perasaanku.
1: Itu jangan jauh kali tuh, udah jauh kali. Kazu, apa yang nomor 5 coba ulang balik tadi?
0: No, nomor 5. Bentar. Nomor 5 itu ada, bentar, 1, 2, 3, 4, 5. Ku yakin sampai di sana. Hati, oh, hati yang terluka.
1: Alah, gak usah jadilah Rio Febrian, gak tau gak sih. Jenuh itu dari Rio Febrian juga, gak salah kan?
0: Coba ada kita cek jenuh? Ya, judulnya Jenuh ya. Kayak Jenuh, ada, Rio Febrian ada Jenuh.
1: Ah, ya udah itu aja.
0: Oke, Kazu, terima kasih. Ada salam gak kan?
1: Salam untuk kopi masih yang kemarin-kemarin masih ada kan?
0: Oh, masih ada. Oke, Kazu. Okay. Terima kasih. Bisa
1: salam Kazu ya kalau ada komunikasi sama Talia.
0: Sama Savana.
1: Oh, Savana. Ya.
0: Oke, okay, siap.
1: Kazu, itu dengar suara Talia, Savana di tadi.
0: Iya, mungkin sampai 2 minggu ke depan Savana mau hiatus dulu nih, Kazu. Gimana tuh?
1: Aduh. Ya udahlah, enggak apa-apa lah. Mudah-mudahan dengan rehatnya Savana nanti lebih membaik lagi deh ya.
0: Savana mau terbang sih, Kazu. Mau pres mau terbang.
1: Oh, enggak lagi siaran.
0: Oh, bukan, maksudnya ada kegiatan di luar negara. Aduh, spill enggak ya? Pokoknya itulah kira-kira. Kita doakan udahlah, semoga lancar ya dan rezekinya ya, Savana melebar gitu.
1: Amin. Ya udahlah, berarti enggak selama 2 minggu.
0: Lebih kurang mungkin minggu ini, besok kali ya masih yang masuk sih.
1: Oh, ke depannya masih masuk lagi kan
0: masuk Savananya? Masuk dong Savana.
1: Oke lah, ya, bilang sama Savana. Kak Zin minta oleh-oleh.
0: Langsung aja Kak, cer aja Kak Zu.
1: Gak ada nomornya masalahnya.
0: Okay.
1: Ya udahlah, yang penting dia balik ke tempatnya dengan selamat aja.
0: Iya, amin.
1: Oke, makasih banyak Talia, Kak Zu permisi. Assalamualaikum dek.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Zu ya, dari Sabang. Dan Kak Zu katanya ada 4 hal wajib yang harus ada. Ada apa aja? Yang pertama harus ada duit. Yang kedua ada minyak angin. Yang ketiga ada handphone. Dan yang keempat ada permen. Kalau rekan JT sendiri, kira-kira barang apa yang wajib ada di dalam tas? Boleh ya langsung telepon atau WhatsApp kita di 0811-682-1036 atau di 0651-410-36. Rekan Jati, kadang kita membawa barang tertentu bukan hanya karena barang itu berguna ya, tapi karena kita merasa lebih siap kalau barang tersebut tuh ada di dekat kita. Misalnya, ada yang selalu bawa powerbank, padahal HP-nya itu hampir nggak pernah sampai benar-benar kehabisan baterai. Tapi selama ada powerbank dalam tas, rasanya itu lebih tenang. Ada yang kemana-mana itu bawa tisu, ada juga yang kemana-mana bawa parfum, dan ada yang gak pernah lupa bawa uang tunai nih kayak Kazu ya. Dan ada juga yang selalu menyimpan obat tertentu ya untuk jaga-jaga. Misal memang punya penyakit yang harus ada obat-obatan ya. Nah sekarang coba rekan Jati pikirkan ya, kira-kira apa barang yang rekan Jati wajib bawa gitu. Dan kalau bawanya rasanya kita merasa aman ya. Bukan berarti barang itu pasti akan kita gunakan, tapi keberadaannya udah bisa membuat kita merasa lebih siap untuk menjalani hari. Karena dalam keseharian kita memang cenderung ya membawa sesuatu yang bisa membantu sewaktu-waktu kita butuhkan. Jadi isi tas kita sekarang sebenarnya menceritakan sedikit tentang kebiasaan kita. Ada yang suka jaga-jaga, ada yang suka praktis, dan ada juga barang yang sederhana tapi selalu ada. Karena setiap orang pasti punya andalannya masing-masing. Dan kita dengar dulu nih satu nomor bagus dari Rio Febrian Jenuh, special request dari Kak Zu dari Sabang.

Setiap hari adalah kesempatan baru untuk menjadi lebih baik. Mulailah hari dengan semangat, berpikir positif, dan terus belajar menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati, ada satu tipe barang yang mungkin paling banyak menghuni tas kita. Barang-barang yang kita bawa dengan satu alasan sederhana, siapa tahu nanti butuh. Ada kayak payung, tote bag, kabel cadangan, pulpen, plester, tisu, bahkan bisa jadi ada struk belanja yang kita sendiri sudah lupa kapan struk itu masuk ke dalam tas. Nah, barang-barang seperti ini rekan Jati biasanya kita simpan karena memikirkan berbagai kemungkinan. Bisa jadi ketika kita masukkan payung, kita mikir mungkin nanti hujan. Ketika kita masukkan pulpen, kita mikir mungkin nanti perlu untuk menulis. Mungkin nanti ada barang yang harus dibawa. Mungkin HP nanti kehabisan baterai. Padahal kalau dipikir-pikir, sebagian besar kemungkinan itu belum tentu terjadi. Tapi barangnya tetap kita bawa. Nah rekan Jati, coba deh kalau sekarang sempat buka tas Anda. Ada tidak satu barang yang udah lama banget nggak pernah digunakan, tapi setiap kali mau dibuang selalu muncul pikiran, jangan dulu, siapa tahu nanti perlu. Nah, menariknya ya, kalau kita bukan hanya menyimpan barang, ternyata kita juga menyimpan kemungkinan. Karena rekan Jati, kita itu nggak pernah tahu ya apa yang akan menjadi yang akan terjadi beberapa jam ke depan. Dan mungkin itulah yang membuat tas kita itu semakin lama semakin penuh. Bukan karena semua barang di dalamnya kita butuhkan di hari ini, tapi karena kita ingin merasa lebih siap kalau suatu waktu memang dibutuhkan. Jadi kalau hari ini tas rekan Jati terasa lebih berat dari biasanya, coba dicek. Jangan-jangan ya, bukan barangnya yang terlalu banyak, tapi terlalu banyak siapa tahu di dalamnya.

Dan kira-kira kalau rekan Jati dipertanyakan nih, apa sih barang yang wajib dibawa kalau keluar rumah? Kira-kira barang apa itu? Dan kenapa harus barang itu? Apakah karena merasa siap dengan barang itu atau merasa lebih nyaman kalau ada barang itu? Boleh langsung ya di telepon atau di WhatsApp kita di 08 11 68 2 10 36 atau di 06 51 4 10 36. Dan sebelum kita lanjut ya rekan Jati, kita dengerin dulu satu nomor bagus sebelum waktu azan ya. Dan setelah dilanjutkan dengan azan, nanti kita obrolin lagi hal-hal yang lebih menarik lagi ya. Makanya jangan kemana-mana dan tetap konsen di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Satu nomor bagus dari Rosa, takkan berpaling darimu.

0: 103,6 Jati FM.
1: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
2: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
1: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun, 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing, 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas, 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak, 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.

103,6 Jati FM, the heart of Banda Aceh. When you tell me that you love me, dari Westlife featuring dengan Diana Ross ya. Baru saja nemenin siang kita dan tanpa sadar sekarang sudah pukul 13:05 ya. Dan kalau tadi kita bicara tentang rasa, menariknya rasa itu kadang gak hanya tersimpan di ingatan, tapi bisa juga nempel pada benda ya rekan Jati. Sekarang coba deh rekan Jati perhatikan, ada satu benda yang gak berfungsi tapi tetap ada di dalam tas rekan Jati. Only for you, all the impossible. Kayak contohnya seperti gantungan kunci dari seseorang, foto kecil, surat-suratan, atau pulpen pemberian teman. Atau bahkan mungkin ada benda yang pernah diberikan seseorang kepada Anda, tapi bentuknya tuh ucul nih, kayak boneka-boneka kecil ya. Padahal barangnya mungkin murah, bahkan kalau hilang kita sanggup untuk membelinya lagi. Tetapi rasanya itu tetap berbeda. Kenapa? Karena secara psikologis kita memang bisa memberikan

orangnya, ada waktunya, dan ada kenangannya. Dan kalian tuh sebenarnya punya satu benda ya, punya benda yang selalu kalian simpan di dompet atau mungkin di dalam tas. Dan benda itu ketika ditanya orang, kenapa sih masih disimpan? Jawabannya tuh cuma sederhana, karena ini pemberian seseorang.

Nantangan Jati, ada tidak satu barang di dalam tas Anda yang sebenarnya nggak terlalu berguna, tapi sulit untuk dibuang karena punya nilai kenangan? Kalau ada, mungkin jangan buru-buru dibuang ya. Karena beberapa benda memang nggak harus berguna untuk tetap punya arti. Kadang benda kecil hanya menjadi pengingat bahwa kita pernah berada di satu tempat, pernah bertemu seseorang, atau pernah menjalani satu masa yang sekarang sudah berlalu.

Kalau rekan Jati ingin berbagi ceritanya atau barangnya nih, boleh banget ya untuk langsung hubungi kita di WhatsApp atau di telepon di 0811-682-1036 atau di 0651-410-36. Dan mungkin rekan Jati, itulah yang membuat tas kita itu gak pernah benar-benar hanya tentang barang ya. Ada sebagian kecil dari cerita hidup kita yang ikut tersimpan di dalamnya. Jangan kemana-mana dan tetap konsen di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Karena ada satu rumor bagus yang udah kalian siapin buat rekan Jati. Bikin sendiri lagi.

Kegagalan adalah guru terbaik. Jangan takut gagal, karena dari kegagalan kita belajar menjadi lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih siap menghadapi tantangan berikutnya. Tetap konsen di 103,6 JTFM. The Heart of-

Magic dari Lila ya. Dan setelah mendengar lagu ini kayaknya kita akan melihat topik kita itu dari sisi yang berbeda. Sekarang coba ya kita bayangkan ada dua orang. Tas orang pertama rapi banget, semua barang punya tempat. Dompet di satu sisi, charger digulung rapi, pulpen dikumpulkan, dan ketika mencari sesuatu tinggal ambil. Sementara orang yang kedua, begitu mencari sesuatu langsung bilang, bentar, ada di dalam ini nih, tunggu dulu ya. Tunggu dulu, lalu tangannya mulai ngaduk nih seluruh isi tas, dan bahkan mungkin harus mengeluarkan semua isi tas ya. Kau bicara aku, tak kuasa. Tapi kalian gak mau bilang, tas yang rapi berarti pemiliknya pasti teratur. Atau tas yang berantakan berarti orangnya pasti nggak teratur, nggak sesederhana itu ya rekan jati. Karena secara psikologis, cara kita menata barang memang bisa berkaitan dengan kebiasaan dan juga rasa nyaman kita dalam mengatur sesuatu. Ada orang yang merasa lebih tenang ketika semuanya tuh tersusun dengan rapi dan mudah ditemukan. Tapi ada juga nih yang gak masalah nih kalau tasnya itu terlihat berantakan, selama dia tahu barang yang dia cari ada di mana. Nah, kalian jadi penasaran nih, kalau tas rekan jati dibuka sekarang, lebih dekat ke yang mana? Yang rapi atau yang harus diubek-ubek dulu nih? Gak perlu malu ya rekan jati, karena yang paling penting bukan seberapa rapi tampilan tas kita ya, tapi apakah cara kita menyimpan dan membawa barang memang membuat kita lebih nyaman atau mudah beraktivitas atau enggak nih ya. Dan kadang kita baru sadar betapa banyaknya isi tas setelah semuanya dikeluarkan satu persatu nih. Kalau misalnya kali ya tuh kok banyak ya isi tasnya. Ya iyalah, semuanya ada di situ. Laptop, ada buku tulis, ada buku catatan, ada beda itu buku tulis, buku catatan. Belum lagi ada buku bacaan, belum lagi ada formula-formula yang memang wajib dibawa setiap hari.

udah saatnya ya kita juga di atas kita juga diajak untuk istirahat dari barang-barang yang memang udah nggak digunakan lagi. Rekan Jati, ada informasi dari Jati FM nih. Rekan Jati yang punya semangat di dunia broadcasting, yuk bergabung nih bersama Radio Jati FM 103,6 sebagai penyiar radio. Kami membuka kesempatan ya bagi pria dan wanita usia 18 tahun ke atas, mampu berbahasa Indonesia, Inggris maupun Aceh dengan baik, memiliki wawasan umum dan musik, serta mampu bekerja sama dalam tim. Kirimkan surat lamaran, CV, fotokopi KTP, dan rekaman suara perkenalan diri ke email recruitmentjatifm@gmail.com. Untuk informasi lebih lanjut bisa langsung hubungi WhatsApp kita di 08 11 682 1036 atau di 08 95 19 294 703. Jangan lewatkan kesempatan ini ya, segera kirimkan lamaran Anda sekarang juga. Dan sebelum kita lanjutin nih pembahasan kita tentang barang wajib di dalam tas, kita dengerin dulu satu nomor bagus yang udah kalian siapin kepada Rekan Jati, Maroon 5, Sunday Morning ya. Semoga setiap harinya kita merasa pagi dengan semangat pagi. Jangan kemana-mana dan tetap konsen di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

0: 103,6 Jati FM.
1: Kebaikan adalah cahaya yang menerangi perjalanan hidup. Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, bisa menjadi harapan dan kebahagiaan bagi orang lain. Jadi, jangan pernah ragu untuk berbuat baik. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh ya. Baru saja kita dengarkan satu nomor bagus dari Afgan Klise ya. Dan lagu ini ngingatin kita bahwa hal-hal yang sederhana pun kadang punya makna yang dalam. Dan sekarang kita beralih ke sesuatu yang juga sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Bayangkan, Anda udah jauh dari rumah, tiba-tiba teringat, wah, ada satu barang yang tertinggal. Kira-kira barang apa yang paling membuat Anda langsung ingin balik lagi? Mungkin karena tersimpan dusta. HP kah? Dompet? Kunci rumah? Atau mungkin charger? Nah, coba rekan Jati jawab dalam hati dulu ya. Kalau mau jawab secara langsung boleh juga dengan telepon kita di 08 11 68 21 36 atau di 06 514 10 36. Karena menariknya rekan Jati, rasa panik ketika barang tertentu tinggal bukan selalu karena barang itu mahal. Kadang karena barang tersebut memberikan rasa aman dan juga rasa siap. Misalnya nih, ada yang sebenarnya nggak terlalu membutuhkan power bank hari itu. Tapi begitu sadar power banknya tertinggal, langsung terpikir, bagaimana nih kalau nanti handphoneku habis baterainya? Artinya apa ya? Artinya yang membuat kita nggak nyaman itu terkadang bukan benda itu sendiri, tapi kemungkinan yang muncul di dalam pikiran kita. Dan ini menarik ya rekan Jati, karena satu benda kecil bisa memberikan perasaan bahwa kita udah lebih siap. Seakan-akan selama benda itu ada di dekat kita, kalau ada sesuatu terjadi, kita pun punya pegangan untuk mengatasinya. Ibaratnya tuh kayak kita punya jimat ya. Kita punya jimat dan kalau ada jimat itu kita merasa lebih berdaya gitu ya. Kan ada juga orang-orang yang percaya dengan kayak tasbih dan lain sebagainya. Barangkali ya ada juga nih, kalau gak ada tasbih nih, kalau ngikut sesuatu nih kayak berasa gak akan selesai nih. Nah rekan Jati, kalau boleh memilih nih satu barang yang gak boleh tertinggal saat keluar rumah, apa barangnya? Kalian yakin jawaban kita pasti akan berbeda-beda. Dan justru di situ menariknya. Karena ternyata rekan Jati, setiap orang itu punya benda andalan yang memberikan rasa aman dengan caranya masing-masing. Dengan caranya masing-masing ya rekan Jati. Dan ada satu pesan masuk dari William Harrison Susanto yang katanya request lagu The Chanceler dan juga ada lagu Fajar ya, Sembuh Tanpaku ya. Kita dengar dulu nih lagu dari Fajar Nur, Sembuh Tanpaku, dan dilanjutkan dengan The Chanceler ya, Menang dan Bersinar. Jangan kemana-mana dan tetap konsen di 103,6 JTFM, The Heart of Banda Aceh.

0: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur. The heart of Banda Aceh.
1: Apa yang kita alami dengan seorang sahabat terkadang melelahkan dan menjengkelkan. Namun dari situlah kita belajar tentang arti pengorbanan, kepercayaan, dan kesetiaan. Itulah yang membuat persahabatan memiliki nilai yang begitu indah. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: Jati FM

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Masih di Zona Rehat Siang ya. Dan masih bersama kali ya di Zona Rehat Siang edisi hari ini, hari Selasa 18 Agustus 2026. Rekan Jati, kalau kita ingat-ingat lagi nih, isi tas kita barangkali nih beberapa tahun yang lalu mungkin bisa banyak berbeda ya dengan isi tas kita yang sekarang. Waktu kita masih sekolah ya, ada pulpen, ada pensil, ada buku, ada bekal. Mungkin juga ada mainan kecil atau benda yang waktu itu lagi kita sukai. Kayak dulu tuh masa-masa kali kayaknya masih masa-masanya bawa binder, bawa bongkar pasang ya. Sederhana banget ya. Tapi coba bandingkan dengan isi tas kita hari ini. Jauh berbeda ya isinya, karena memang kebutuhannya juga beda. Ada charger, ada power bank, ada dompet, ada kartu-kartuan, ada parfum ya, ada dokumen juga, dan yang sakit-sakitan ada obat-obatan, dan berbagai benda yang memang berkaitan dengan kebutuhan kita sekarang. Dan menariknya rekan Jati, perubahan isi tas ini sebenarnya sejalan dengan perubahan hidup kita. Ketika kita udah tambah nih usianya, udah semakin tua, udah punya tanggung jawab yang berbeda, udah punya kebutuhan yang berubah, kebiasaan kita juga ikut berubah. Coba rekan Jati ingat-ingat ya, apa satu barang yang dulu hampir selalu ada di dalam tas Anda, tapi sekarang udah gak pernah dibawa lagi?

Boleh berbagi ya di 08116821036 atau di 06514106. Barangkali dulu sukanya tuh bawa buku gambar kemana-mana. Ada kaset atau CD, tempat pensil, atau mungkin benda kecil yang dulu rasanya wajib banget untuk dibawa ya. Kadang kita nggak sadar, bukan hanya isi tas yang berubah, kita juga udah berubah. Barang-barang yang dulu kita anggap penting perlahan tergantikan oleh barang-barang dan hal-hal yang memang kita butuhkan sekarang. Dan kalau dipikir-pikir, mungkin nanti ya isi kita, tas kita itu juga akan berubah lagi sesuai dengan perkembangan zaman, sesuai dengan kebutuhan diri kita sendiri. Karena mau gimana ya, kebutuhan kita terus berganti. Dan hidup memang gak pernah berhenti bergerak. Jadi kalau sekarang ada benda di tas Anda yang udah gak terpakai, mungkin itu bukan sekedar barang lama ya. Bisa jadi itu salah satu pengingat tentang siapa kita dulu dan sejauh mana kita sudah berjalan hari ini.

dari Mbah Cokro ya. Salam, med siang Kak Penyiar. Ini Mbah Cokro di Ulele, request lagu Alone by Heart. Salamnya buat Kak Penyiar, med tugasnya aja. Fitri, Wakdul, Bu Dewi, Kak Zu, Kak Kiyama, Kak Ica, dan Rekan Jati. Makasih, terima kasih kembali Mbah Cokro. Ada Mbah Cokro ya dari Ulele yang request lagu Alone by Heart, dan nanti akan kita putarkan ya. Dan Rekan Jati yang mau request atau mau berbagi nih pengalaman atau barang ya, barang yang memang sampai hari ini masih digunakan atau masih dibawa kemana-mana, boleh ya berbagi nih 08 11 68 08 11 68 2 10 36 atau di 06 51 4 10 36. Dan kita dengerin dulu nih requestannya dari Mbah Cokro. Jangan kemana-mana dan tetap kosan di 103.6 Shati FM, The Heart of Banda Aceh. Alone by Heart.

0: Kesederhanaan adalah kunci kebahagiaan. Belajarlah merasa cukup dengan apa yang dimiliki. Tetap bersyukur dan nikmati setiap proses kehidupan. Dengan hati yang sederhana, hidup akan terasa lebih damai. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.

udah sampai di penghujung. Tadi kita udah ngobrolin tentang barang-barang yang selalu ada di dalam tas. Dari yang memang kita butuhkan, yang kita bawa karena siapa tahu, sampai benda kecil yang kita simpan karena punya kenangan. Dan mungkin dari isi tas kita, kita jadi ingat, gak semua yang kita bawa harus terus kita bawa selamanya. Ada yang masih kita butuhkan, ada yang cukup menjadi kenangan, dan ada yang boleh kita lepaskan agar langkah kita lebih ringan. Dan terima kasih untuk Rekan Jati yang udah nemenin kalian dari awal sampai akhir melalui radio, audio mobil, maupun streaming kita di www.radiojatifm.com. Dan juga terima kasih kepada Kak Zu, Bang William, dan juga Mbak Cokro yang udah request lagu dan juga berbagi nih pengalaman-pengalamannya ya. Kayak kata Kak Zu ya, ada hal-hal yang memang wajib dibawa ya, ada 4 hal ya. Dan langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, kayak saya kali ya, izin send out dari ruang dengar Anda. Tetap jaga kesehatan, jaga diri, dan semoga sisa hari ini berjalan dengan baik ya. Sampai jumpa lagi di zona rehat siang berikutnya. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu nomor bagus nih yang khusus sekali pilihin untuk Rekan Jati. Ada Adiu featuring Tiara Effendi, Aku dan Kamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, sertulekomanam Jati FM Daroh Banda Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari Jalan Wedana Lembu 57 Ibu Banda Aceh, rekan Jati alhamdulillah berempat kelayangan ayah puluh di zona Poh Cakra. Edisi Uro Selasa tanggal 18 Agustus 2026. Kiban haba uronyo. Semoga ban mandum sehat ya. Yang tengah dalam masa penyembuhan tetap semangat, yang tengah kerja oke, semoga hasil ji lagi diharapkan, yang tengah istirahat semoga menyenangkan bah. Lagi biasa lagi kem sampai po limang lontuan pengen rakannya di manteng dengan lagu-lagu Aceh pilihan, tapi ente po lehena ngopi pengopinya naya ngobrol seputar opini pejudul ji ngopinya lon jelaskan ile lagi talk show be ente pole na ngopi lagi talk show tapi bukan di radio ya tapi di cafe ya di cafe ya di The Era Cafe ya pe topik di Serambi Mekah di tengah ancaman HIV AIDS ya. Okey, baik tuan-tuan dah dengar poh leh sampah poh put. Okey, membuka zona Poh Cakra edisi kalinya cuba dah dengar lagu dari Azhar Sandi.

0: Iya, Sertul. Hai, Koma 6 Jati FM Terpandang Aceh. Dua bola lagu membuka zona Poh Cakera edisi kalinya Uro Selasa ya, tanggal 18 Agustus 2026. Lagi biasa Uro Selasa tak bertema tentang makanan, minuman, yang penting masakan ya, yang penting pun kuliner ya. Oke, rekan jadi menye natam jep kopi kaim ya. Oke, memang kopi Aceh ya jitai lidahnya. Pasti ingat Aceh, pasti ingat kopi. Karena di rata tago na warung kopi ya. Ya, tapi di Aceh, kopi kan sekedar minuman, rekan jati. Na tradisi, na cara menikmati, dan na calitra yang menyertai di tip gelah. Jikanya. Salah satu aja naku kopi kop. Kopi kop. Oke ya. Kopi yang disajikan dengan gelah terbalik ya. Gelah aja bukan babah aja uyub. Pasti orang kampung kan. Kakek menjib kan. Jadi memang kelihatannya unik ya. Bahkan mungkin membuat orang yang ban kalen kan ya. Apa hirin ya. Bukan benar kopinya kan. Tapi menyertanya kayak biasa hana hirin li ya. Tapi di balik cara menikmati kopi kopnya na calitra. Nah, nyan yang tabekah ino kan. Na sabah calitra tentang kecerdikan, ketenangan dan cara urang Aceh gejaga semangat di masa lalu ya, ba masa roje. Nanya konon ya, konon cerita aja kan. Konon nyo dalam cerita yang beredar di masyarakat, cara menyajikan kopi kopnya dikaitkan dengan para pejuang Aceh. Bagaimana ya? Jadi sabah gelah kopi yang jid gejep genikmati ya, hanya anjid langsung gejep menan kan? Jadi pelan-pelan, perlahan-lahan ngeje bacut-bacut, hana buru-buru kan. Nyo sabuh gambaran bahwa dalam situasi sulit sekalipun, akai dan ketenangan tetap harus dijaga. Ya. Dan uronyo tanyo ta begah-begah santai manteng tentang filosofi kopi kop. Kenyo simbol, tradisi dan kecerdikan yang dikaitkan dengan perjuangan urang Aceh ya. Karena terkadang sabuh gelah kopinyo menyimpan calitra yang jauh lebih panjang dari apa yang tanyo bayangkan. Oke, mungkin yang kena gabung silakan beh. Nah, jadi apa ayah pertanyaan di kelun. Jadi mano pertanyaan ni kan? Rekan jati pernah ni coba kopi kop. Wate ngejip kopi kop pekesan phone ya, pekesan pertama wate nekalan oh mano lego cara penyajian ni pekesan ni ya. Kok bisa begini ya? Oke, coba tabu telepon yang kabar gabung, tabu delay telepon GSM. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam wabarakatuh.
0: Muksal ah.
1: Yo.
0: Oke, Muksal. Muksal tapi awai tambang ah.
1: Ya awai aku dah ada dulu.
0: Oh, kajaga Muksal ah.
1: Kalau dah ada wate dulu.
0: Oh, wate, ya kajaga wate eh.
1: Ya,
0: alhamdulillah. Terima kasih Muksal yang kah jaga tapi.
1: Ya, saya muka begini.
0: Bele Muksal kan urangnya najak gede u hojaran.
1: Oh.
0: Hah?
1: Oh. Namo.
0: Ah.
1: Nah. Kopi kop.
0: Najib kopi kop.
1: Ya ya.
0: Pat jib kopi kop.
1: Re, namo na.
0: Wate kal Muksal kalen ni kok gelah kopi mau balik kiban pesan kibannya kesan fon Muksal kibannya
1: nah ada biaya aku kopi ana
0: apa kehirun apa kibannya

0: Oh, mahal yun.
1: Pakkan idang i mana na?
0: Idang iya. Kau kena apa idang o?
1: Okay, Muksal.
0: Wan.
1: Jep kopi kopan pe sambil santai pe menikmati suasana atau
0: Tidro. Mana ada?
1: Tidro melamun. Tidro. Oh,
0: Tidro ah. Tidro melamun.
1: Oh melamun ni nan. Kan pakar ngan baik melamun.
0: Ya, bukan ngan.
1: Hai ya. Ah, pakat ayah mahan.
0: Oh, ni lewa ayah kampung ke?
1: Iya, get. Muksal pelagu ronyo.
0: Pelagu yang mengak, yang jauh, yang senang jauh.
1: Ayo pelagu kan Muksal yang pilih.
0: Pelagu mengak ya, ayo.
1: Ayo pelagu.
0: Ayo, alai muncul dong.
1: Imam John.
0: Macam cakap Azam Awas.
1: Apa?
0: Mereka. Apa?
1: Apa judul Muksal?
0: Judul macam cakap ayah lah boh.
1: Okay, good. Salam nak kira-kira?
0: Salam nak lah. Pertugas. Salam nak lah. Pertugas. Sampai lima mentas.
1: Iya.
0: Beliau apa nak dua yo?
1: Kalia bunuh ka bantren bunuh pau 12 sampai pau 2.
0: Mau jauh bunga ayah lom.
1: Ah, hana pengenli mati.
0: Mana pengenli?
1: Singa pau 2 pos pau 12 sampai pau 2. Ba dengar sampai dah dijati ba.
0: Gua ada apa hai nama ayah ayo.
1: Tamang, kai tamang.
0: Mangen.
1: Oh, yang penting Muksal baik mangen, bah?
0: Anak mangen, dong. Lewa ya, mangen.
1: Salam ke salam?
0: Salam, mabah, beti, lewa, beti, wadhat.
1: Salam.
0: Salam. Amai, fai. Beri mok, lewa, dalam. Beti dia.
1: Iya.
0: Nak si. Sama apa mahu ingat buat apa? Saya yang beti dalam.
1: Ya.
0: Lagi dia ada anjung. Lemon. Adik Manis Sabang. Ayah.
1: Ya, okey.
0: Yang tengah ayah.
1: Okey, Gate. Terima kasih, Muksal.
0: Sama-sama ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Oke, rekan-rekan yang menyenangkan cara penyajian kopi kopinya kan, mungkin yang pun tu bayang, ih kok gelah membalik ya. Tapi justru di tinan ke menarik ji, kopi kopinya na cara penyajian yang berbeda dari kopi umum ji. Gelah kebalik di atas pingan, piring, kemudian kopi bacut-bacut gejep dengan cara ya menarik, berkena getarik kopi dari sela-sela gelah ya. Nyengen pe ngen pipet kadang-kadang ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya.
0: Anda semua, gimana Pak Andes? Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Amin. Pajan panen inan.
1: Oh,
0: benar. Sekitar tibulan tu kadang ah.
1: Dengar
0: si baba. Okey, nyo jaga dulu berarti.
1: Tapi hanya dulu. Aku akan dapat serentak arwah dulu ya.
0: Oh, iya, iya.
1: Nyo tanya roh pun, nyo baru jatuh dulu. Nyo serentak arwah dulu, hanya jatuh.
0: Rata, sama rata.
1: Kata merata, Pak.
0: Baik perjodohan rezeki ji, ya?
1: Ya, baik perjodohan rezeki ji, ya. Tidak tahu rezeki ji, ya.
0: Iya, betul. Andesmon, pernah jep kopi kop Andesmon?
1: Nah, aku jaya aku di Labu, tapi ke Hutan Labu ya, waktu Hutan Labu dari daerah Tepin Perahu ya.
0: Tepin Perahu, gimana? Waktu yang kalian?
1: Nah, aku jaya lah, buat kedainya lah. Model Lantremo ya.
0: Lantremo,
1: Lantremo, Lantremo kedai, ada contoh ke kedai, ada contoh. Yang kemuka berang-berang, yang mungkin, ya kopi. Dari Lantremo, ya. Kopi yang mengubuk, mengubuk alih mana lah.
0: Ya, ya.
1: Tapi dia kuk dalam piring, dalam kecil kan. Nak kecil.
0: Ya.
1: Yang ada kuk, yang ada kuk ni lah. Roti je mengubuk you. Ya, kuk. Bubuk alih je.
0: Bubuk alih, ya, ya. Iban nahirin kalau lagian kau balik?
1: Hari ini cuci ya, tapi nato kerja kerja awal.
0: Oh benar, ya.
1: Nato kerja awal ya. Nato kerja awal hari itu.
0: Hari na?
1: Tapi hari ini cuci lah. Mereka nak pun cuci. Sama dia dah tak cuci pun. Mending kau. Tapi awal ni aku yang jamu je. Mending kau. Ibu rumah aku lagi nak buat mending kau. Kata mending kau tu.
0: Ya. Menya kopi di sini di kampung nana. Kopi tubruk pe kopi saring ni.
1: Nasi yang tubruk. Tapi jadi terlalu nyai taring ya. Ane taring.
0: Nak taring. Mesti tubruk.
1: Modern kopi ni dia.
0: Oh kopi berarti.
1: Kopi.
0: Oh kopi.
1: Mak, dan lagu takut dia nyawa orang tengah nanti lagu takut yang labu mah. Dia ada tapi tubruk dengan.
0: Kamu yang di kampung anda semua ni nan.
1: Mak, kamu taring. Ane aku.
0: Oh saring anakku.
1: Saring.
0: Ya,
1: jamu beruntung aja mune ikut buru ya dah.
0: Kenyan, karena kan.
1: Model rumah buru.
0: Iya.
1: Nyebab kita ni kalau buru ni ikut buru ya. Hanya model ikut ya dah.
0: Ya.
1: Percaya cari mana.
0: Iya.
1: Yang mana ya?
0: Get dan Desmond.
1: Lagi ni ya. Dele Marsha mahasiswa macam
0: mana? Mahasiswa.
1: Perkara yang saya boleh cakap ni, saya boleh cakap ni, baiklah, kak dia boleh cakap ni, teman-teman yang punya jatuh dalam mata dia, di bawah dalam kuliah boleh cakap tapi, di bangunan, di rajin di bangsa, di kainan lamri, kain di segerai, di abiskan, di jalan ya, di Pak Amri, Nedin, Mana Berudin, di Kali-kali ini terbuat di Barcelia, Barcelia, Pak John, di sana, Kak Nazar, sama, di apa ya, di Kati, di semua-mana dulu ya.
0: Good, Andesmon.
1: Di Bro, kita beri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda semua di Montasik, narkanya ti di Aceh, kopi ken kopinya kajit kebagian dari Hudep Siororo masyarakat Aceh ya. Oke, kita terhubung dengan Yahbit di Lamujung. Assalamualaikum, Yahbit.
2: Waalaikumsalam, Mayai.
0: Apa kabar, Yahbit, orangnya?
2: Apa aja sayang tua?
0: Alhamdulillah.
2: Oh, Om Dini Hoka. Oma Ho, anak di sini.
0: Oma. Oma Ho, ha?
2: Kadang aku guna dengan orang mahal.
0: Kadang dengan buka kuih, kadang, ha? Halo Yahbit.
2: Halo.
0: Silakan Yahbit. Nanti menjep kopi kop Yahbit.
2: Yang kopi tegom muka ya.
0: Oh tegom. Minan tegom ah. Okey lah. Nanti menjep kopi tegom minan Yahbit.
2: Awal-awal kon mana.
0: Pekan.
2: Anak pedang ada yang menaik laut.
0: Oh benar. Yang
2: menaik laut nak kopi tegom.
0: Pekan Yahbit nak bertanya-tanya lama ti. Pekan tegom kopinya.
2: Semangat kopi menang. Tak tengok nyujujin semangat pastikum. Kerana awak bos-bos je lah.
0: Oh, iya, iya, iya. Okey lah, cerita macam ni. Apakah awak buat gejep kopi kop atau kopi tegom?
2: Semangat ada.
0: Apakah kipan cerita dia?
2: Beja, beja, beja orang lain. Beja yang kopi lain semangat lagi.
0: Ya, apakah gegom, apakah gekop, ya, Bid?
2: Tak, mana kop orang-orang sama.
0: Okey kan minum no ya habis begah tegom.
2: Makanya ikut minum tamau kan minum basah je kayu ni tegom kopi tegom
0: kopi. Okey okey lah nyolun ya lun.
2: Lun mana kop mana deh.
0: Ah lun ni nyolun lun ikut bahasa ya habis kopi tegom. Kepakan gegom kopi ya.
2: Semangat kopi yang ini. Jadi yang kopi dah injil kopi tegom.
0: Oh menang.
2: Ada nak pizza ni.
0: Ya. Aha. Ya, Bit.
2: Juan, Juan.
0: Okey. Lagi mentang. Dengar apa nak buka ni, Bit?
2: Ya.
0: Halo Yahbit. Okey Yahbit. Yahbit. Atau untuk tamang kelai Yahbit be. Okey nah Yahbit benar di Lamujung jino ta dengar lagu di lebar kan nyati. Untuk Muksal di Delima lung pilih lagu Imam John Kasih Sayang Perang.

Ya, sertul 0,6 Jati FM Daro Banda Aceh, riwang teman di zona Poh Cakra. Uro Selasa ya, tanggal 18 Agustus 2026. Lagi lun pegah buno rekannya ti ate boleh na ngopi ngobrol seputar opini ya, langsung dari daerah kafe Lamcot Aceh Besar. Dengan topik ngopi kalinyo Serambi Mekah di tengah ancaman HIV AIDS ya. Oke, itu dengan pemateri na Ustazah Dr. Haji Rahmatillah SAG MPD, kemudian na Dr. Iksan MSC PhD dan Muhammad Jamil SKM MKes ya. Oke, itu yang kena tayang-tayang tentang topiknya langsung telpon 0811-688-106 0811-688-106. Oke, dang-dang tapreh hubungan langsung dengan daerah Cafe Lamcot dan dengarlah sebuah lagu dari Husni Almunah.

0: tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Masa lalu tidak perlu disesali. Apa yang sudah terjadi tidak bisa diubah. Ambil hikmahnya, jadikan pelajaran, lalu melangkahlah dengan semangat menuju masa depan yang lebih baik. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
2: Inilah 103,6 JTFM.

0: Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk anda rekan Jati yang masih konsen di Jati FM 103,6 Jati FM. Dan kembali di sore hari ini ada saya Putri Yosdian menemani anda selama 1 jam di zona ngobrol seputar opini atau ngopi ya. Tepatnya hari ini rekan Jati di hari Selasa di tanggal 18 Agustus 2026 di The Era Coffee. Dan untuk Anda, Rekan Jati, Anda juga bisa mendengarkan kami melalui YouTube di Jati FM atau juga streaming di www.radiojatifm.com dan juga bisa melalui Instagram Jati FM. Dan untuk nanti Anda berpartisipasi, silakan kirimkan pertanyaan Anda di obrolan kami nanti di 0811-682-1036 atau juga bisa di 0811-688-1036. Dan tentunya juga untuk Anda yang mau telepon, silakan ya di 0811-682-1036 atau juga bisa di 0811-688-1036. Dan tentunya acara ini didukung sepenuhnya oleh Diskominsa Aceh. Dan saya sudah ada teman ngopi saya nih, rekan Jati. Teman ngopi saya agak rada berat ini bawa bahannya ya. Ada yang bawa laptop ya, ada dengan minuman ya terlihat dari jenis usia. Baik, kita sapa dulu nih rekan Jati, ada Ustazah Dr. Haja Ramatila SAG MPD selaku anggota MPU Aceh. Assalamualaikum Ustazah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah sehat ya.
1: Alhamdulillah.
0: Dan juga ada Dr. Gisan MSc PhD sebagai dosen Fakultas Kedokteran USK. Assalamualaikum Dr. Gisan.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Iya, dan juga ada Bapak Muhammad Jamil SKM MKes, pengelola ini juga salah satu bisa dikatakan terkait data HIV AIDS ya di Dinas Kesehatan Aceh. Assalamualaikum Pak Jamil.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh sedikit bahwa saya itu adalah pengelola program pencegahan penanggulangan HIV AIDS.
0: Pencegahan ya?
3: Yes.
0: Oke. Dan yang pasti juga untuk Anda rekan Jati tidak asing dengan tiga teman ngopi lah ya. Ya memang hari ini kita bahas tentang serambi Mekah di tengah ancaman HIV AIDS. Ini menjadi salah satu hal yang kita katakan bukan fenomena gunung es lagi. Tapi ini gunung esnya memang udah terjelas terlihat bongkahannya juga gitu ya. Dan sebelum kita mengarah beberapa diskusi kita di kesempatan sore hari ini rekan Jati, ada sedikit juga hal beberapa kita dapatkan ya dari data terbaru itu sejak tahun 2008 hingga Juli 2026. Nanti boleh Pak Jamil bantu direvisi kalau ada sedikit informasi yang kurang pas gitu ya. Okay. Tercatat ada 918 kasus HIV AIDS di Banda Aceh gitu ya, dan itu dengan 43 kasus baru sepanjang Januari sampai Juli 2026. Dan tentunya juga ada 226 orang yang merupakan warga berKTP Banda Aceh. Dan sementara itu juga ada yang akhirnya berujung pada kematian ya. Kurang lebih 140 pasien yang dilaporkan. Dan tentunya ini juga yang mengkhawatirkan adalah di usia produktif 20 hingga rentang usia 30 tahun. Namun seperti apa mekanisme perjalanan virus ini dalam tubuh manusia dan bagaimana penularannya dan terkait kira-kira siapa yang harus bertindak dalam hal ini, nanti kita bahas lebih jelas nih rekan Jati. Dan sekali lagi untuk kalian yang mau bergabung, Anda boleh WhatsApp kami di 0811-688-1036 dan Anda juga boleh telepon nantinya di diskusi kita kurang lebih selama 1 jam. Saya mau ke Pak Jamil dulu nih, Pak Jamil ya, terkait bicara tentang data tentang HIV dan ini juga salah satunya adalah menjadi kekhawatiran yang awalnya mungkin tidak begitu khawatir kalau kita tidak melihat berita, kita tidak tahu informasi-informasi gitu ya. Tapi dengan sekarang ini menjadi ancaman besar sebenarnya. Ternyata datanya ada sebesar ini, setinggi ini. Bahkan sampai saat ini juga di media sosial itu kita akan menemukan berita yang baru segala macam gitu ya. Terkait data ini, sebenarnya bagaimana Dinkes mendapatkan data itu? Apakah ini karena memang ada yang melapor atau justru istilahnya Dinkes yang jemput bola seperti itu Pak? Silakan.
3: Ya, baik. Terima kasih sahabat-sahabat Jati FM semuanya, dimanapun sahabat-sahabat berada. bahwa HIV/AIDS yang datanya kita koleksi di Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh itu berasal dari dua sumber ya. Yang pertama memang kita lakukan screening secara aktif oleh layanan kesehatan kita yang dikenal dengan layanan PDP. PDP itu adalah perawatan, dukungan, dan pengobatan. Jadi setiap puskesmas, kalau di Kota Banda Aceh itu semua puskesmasnya sudah merupakan layanan PDP. Demikian juga dengan rumah sakitnya. Ya. Jadi kalau secara aktif itu kita melakukan screening kepada masyarakat yang berisiko. Itu diantaranya kita lakukan screening ke kelompok-kelompok seperti mahasiswa misalnya, kemudian ada santri, lalu kita juga lakukan ke misalnya ke salon-salon atau ke panti pijat gitu ya. Itu kalau secara aktif. Namun secara pasif ada sebagian masyarakat kita yang mereka merasa berisiko terkena HIV, mereka datang ke puskesmas atau rumah sakit untuk memeriksakan diri gitu. Jangan-jangan saya kena HIV gitu. Makanya teman-teman itu datang lalu dengan sukarela itu memberikan sampel darahnya untuk diambilkan lalu dicek di laboratorium gitu.
0: Dan itu jika memang masyarakat kita mau ya, mau ya datang seperti itu. Tapi sebelum lebih detail ke Pak Jamil dan juga ke Ustazah, saya mau ke Dokter Gisan. Nah, Dokter Gisan, menjadi banyak pertanyaan terkait bagaimana sebenarnya HIV ini bisa ada di dalam tubuh kita gitu ya. Karena kita merasa gini, ini sehat-sehat aja. Tapi kok tiba-tiba sewaktu-waktu misalnya entah kita mau donor darah, entah kita mau ngapain, di situ kita baru ketahuan bahwa ternyata kita positif HIV. Sebenarnya bagaimana HIV ini bisa menular ke diri kita, dan kemudian apakah ketika misalnya kita tahu bahwa kita HIV, langkah apa yang harus kita lakukan?
2: Baik, terima kasih Mbak Putri. Sahabat JTFM dimanapun berada, sebagai seorang dokter, saya ingin memulai bincang-bincang kita ini dengan satu kalimat, bahwa HIV itu bukan hanya persoalan kelompok tertentu saja, tapi HIV itu persoalan kesehatan kita bersama. Karena masih banyak masyarakat yang berpikir bahwa HIV itu jauh dari kita, itu masalah kota besar, kemudian dia hanya mengidap kelompok tertentu saja, lalu kita merasa bebas atau merasa aman darinya. Ini justru berbahaya menurut saya. Karena dalam HIV kita tidak boleh hanya bertanya siapa yang terkena, tetapi kita harus bertanya dengan hal-hal yang lebih penting, misalnya seperti tadi, bagaimana penularan terjadi, siapa yang beresiko, bagaimana kita menghentikan penularan itu. Nah, saya menjawab pertanyaan Mbak Putri tadi, HIV itu sebenarnya nama virus ya, Human Immunodeficiency Virus. Ya. Jadi dia menyerang sistem kekebalan tubuh, terutama sel CD4 namanya, CD4. Makanya pada saat mengevaluasi pasien penderita HIV itu CD4-nya diperiksa biasanya kadarnya untuk melihat sejauh mana virus itu berproliferasi atau membelah diri di dalam tubuh penderita. Nah, orang yang terinfeksi HIV belum tentu AIDS dia. Nah, jadi kalau HIV itu dibiarkan atau tidak diketahui, karena ada seorang yang dia merasa sehat, bekerja sehari-hari, pergi kuliah, kemudian punya istri, punya anak, tetapi dia bisa saja menderita HIV, tapi dia tidak mengetahuinya. Nah, oleh karena itu, pengobatan antiretrovirus itu atau ARV itu bisa membuat seseorang yang sudah terinfeksi itu hidup sehat, bisa produktif bekerja seperti yang lain. Nah, terkait dengan penularan, nah ini yang kadang salah dipahami oleh masyarakat sehingga memperbesar stigma pada penderita bahwa HIV itu hanya menular melalui satu hubungan seksual, ya. Jadi kalau seseorang melakukan hubungan seksual dengan orang lain, tidak peduli heteroseksual tapi homoseksual juga bahkan lebih banyak, ya. Juga dia juga bisa terpapar HIV. Nah, kemudian dari darah, ya, termasuk penggunaan jarum suntik atau pisau cukur misalnya. Jadi kalau kita mau pangkas, itu jangan lupa bilang ke tukang pangkasnya siletnya diganti. Karena kita tidak tahu siapa yang duduk di situ sebelum kita, ya, itu kewaspadaan namanya. Kemudian penularan bisa terjadi dari ibu yang hamil kepada bayinya, ya, selama masa kehamilan. Kemudian juga paparan darah melalui prosedur medis

0: menular daripada itu. Misalnya TBC, dia batuk, dia menular kita. Padahal kita jauh dari dia misalnya. Nah, sementara kita tidak memberikan stigma yang besar kepada penderita TBC misalnya, tapi kepada penderita HIV seperti kita, dia sudah sakit, kita hukum lagi. Jadi itu yang sebenarnya berbahaya begitu. Jadi kita harus takut terhadap penularannya, tapi tidak takut terhadap orangnya. Demikian, Pak Putri.
1: Iya, karena ini yang harus kita garis bawahi dulu, gitu ya. Ketika mungkin ini bisa jadi nih, kita mungkin agak kurang empati kalau misalnya ini bukan keluarga kita nih yang menjadi korban HIV-nya, gitu ya. Kayak dokter bilang tadi, kan dia bisa ada di dalam tubuh

Ustaz, Ustaz, terkait tema kita hari tadi, perisai juga sudah berkembang naiknya ada beberapa hal dan kemudian juga banyaknya terkait data. Nah, hal ini cuma saat ini kita di bandar aja yang memang beberapa informasi yang kita terima, kita lihat adalah hal yang memang terjadi HIV ini dengan cara yang kita juga tidak menyangka, oh ternyata seperti ini. Nah, sejauh ini saya melihat fenomena ini,

0: kalau sebenarnya masih banyak PR, masyarakat kita belum terima sosialisasi, atau seperti apa?
1: Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Adik Putri, Pak Dokter, dan juga Pak Jamil, serta seluruh rahmati Allah. Saya tadi sudah menyimak yang disampaikan Pak Jamil dan juga Pak Dokter. Sepertinya arahnya itu adalah kuratif ya, baik itu pengumpulan data atau juga tentang bagaimana untuk penanganan gitu ya, penanggulangan. Tapi saya akan melihat dari sisi yang berbeda, bahwasannya MPU itu adalah lembaga untuk yang didirikan bertujuan untuk menjaga maqasid syariah. Tujuan adanya syariat ini untuk apa? Dan saya melihat bahwasanya agama ini sudah jauh-jauh hari itu memberikan panduan, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasul, yang garansinya itu siapa yang berpegang kepada keduanya, lan tadillu abada, tidak akan tersesat selamanya. Kalau preventifnya apa? Itu banyak ayat-ayat Al-Quran itu yang mengarahkan kepada jaga diri, jaga keluarga, kemudian bagaimana lalu kemudian memberikan treatment-treatment kepada keluarga. Itu Al-Quran itu menulis sangat runut sekali. Jadi bagaimana kalau seandainya dikatakan, saya barangkali masih kurang sepaham ya dengan kita menyebut bahwa kejadian ini adalah fenomena. Enggak. Tetapi kalau yang saya pahami, kejadian-kejadian yang ada ini adalah bala yang memang sudah Allah nampakkan di depan mata kita. Kenapa? Karena terkadang abainya kita semua ini. Karena di dalam Islam itu tidak ada yang namanya kemaslahatan secara parsial. Jadi tidak ada dalam artian saya yang penting keluarga saya. Ini terserah keluarga Adik Putri gimana, kalau enggak. Karena kenapa? Tugas kita semua adalah tawasau bil haq, tawasau bis sabr, saling mengingatkan dalam kebenaran dan juga di dalam kesabaran. Bersabar untuk apa? Untuk terus konsisten mengetahui dan juga memposisikan bahwa kita ini hamba Allah loh. Kita ini adalah sang pencipta, maka kita akan hidup sebagaimana yang Allah inginkan. Berkaca kepada para umat-umat terdahulu, katakanlah yang barangkali yang lebih kontras masalah penyakit-penyakit ini, dan kemudian berakhir dengan bala Allah balikkan buminya itu adalah kaum Sodom atau kaum Nabi Lut. Semua para rasul itu ketika menghadapi situasi yang memang sudah sangat-sangat kritis, sangat-sangat jauh dari harapan Allah, mereka berkata semuanya, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Jadi kalau seandainya di

0: Katakan, kalau dulu-dulunya kita menganggap Al-Quran ini baru kita pakai, manakala the power of kepepet, atau untuk hanya sekedar pembuka acara, seremoni semata. Jadi mulai hari ini, kita sudah wajib kembali kepada Al-Quran, melihat bagaimana ketika Al-Quran mengatakan bahwa wala tulqu bi aidikum ila tahluka, jangan kalian, kalian itu umum kan? Jangan kalian itu melemparkan diri kalian itu kepada kehancuran. Kehancuran bagaimana saja. Lalu kemudian kalau seandainya dikatakan dari unit terkecil, ku anfusakum, jaga dirimu, wa ahlikum, dan keluargamu. Dari apa? Allah tidak menyebut dari penyakit, dari ini ndak, tapi dari goal yang paling jauh, dari apa istilahnya, ku anfusakum wa ahlikum nara, dari neraka jahanam gitu kan. Yang tentu jalan menuju ke sana itu macam-macam. Salah satunya penyimpangan seperti tadi. Kalau kita mengatakan bahwa bagaimana sekarang kita akan menyikapi ini, jawaban pertama adalah kembali kepada tuntunan Allah. Tidak ada pilihan lain. Kembali kepada tuntunan Allah, karena kenapa? Yang lebih paham kita itu adalah yang menciptakan kita. Hari ini kenapa? Karena misalnya saya nih, saya punya teori sendiri untuk menunjukkan bahwa saya ini seorang peneliti, memiliki novelty tertentu di dalam berbagai hal, lalu saya akan berikan itu. Kemudian Dek Putri juga punya prinsip sendiri. Masing-masing kita ini punya ide sendiri. Yang kemudian Al-Quran ini kita tinggalkan. Padahal sejak bagaimana kemudian seorang anak itu usianya berapa, misalnya contoh kecil, sebenarnya nggak kecil sih, kalau disebut di surah An-Nur misalnya ini kan, di ayat 30 sampai 31 ini dimulai dari apa? Menundukkan pandangan. Ketika disuruh menundukkan pandangan, artinya apa? Supaya tidak terlihat yang nggak perlu dilihat. Ketika sudah disampaikan seperti itu, maka kepada pihak yang lain itu hendaknya juga meminimalisir untuk menstimulan orang lain supaya melakukan hal-hal yang tidak bagus. Jadi kalau seandainya dikatakan tadi, apakah cukup dengan moral? Kalau saya barangkali tetap tidak, bukan dengan moral, tapi dengan akhlak. Karena kalau akhlak itu kalimatnya jelas dia. Ada akhlak dengan diri sendiri, ada akhlak dengan orang lain, ada akhlak dengan alam sekitar. Karena kenapa? Akhlak itu adalah pengikat antara makhluk dengan khalik, dan juga antara makhluk dengan makhluk yang lain. Jadi kalau saya lebih melihat, kita sudah saatnya untuk kembali menggali ayat-ayat Al-Quran, kemudian melihat bagaimana yang disampaikan oleh Rasul di dalam hadisnya untuk menjelaskan barangkali ada hal yang kita kurang pahami. Itu lalu kemudian kita akan terapkan, bukan lagi menerapkan secara pelan-pelan karena dunia mau kiamat ini. Kita menerapkan dengan cara bagaimana? Dengan cara seluruh stakeholder itu harus kembali kepada tuntunan Allah. Tidak lagi masing-masing dengan membawa ide-ide sendiri yang nanti ujungnya trial and error.
1: Dan ini menurut Ustazah ya, artinya udah bukannya lagi kita ngomongin yang dalam artian mekanisme-mekanisme yang memperlambat. Artinya ini memang harus segera.
0: Benar,
1: gitu ya.
0: Benar.
1: Dan saya ke Pak Jamil nih, Pak Jamil. Terkait respon dari Ustazah juga dan Dr. Gisan tadi, artinya kan ada beberapa hal yang memang saat ini menjadi apa ya, tanda tanya juga. Sebenarnya kalau ditanya faktor utama yang menyebabkan HIV ini terus ditemukan, terus peningkatannya luar biasa angkanya saat ini, apakah ini persoalan dari perilaku seksual berisiko, atau ada kurangnya pengetahuan, atau memang juga narkoba, atau justru sebenarnya di sini ada rendah kesadaran mereka di saat melakukan pemeriksaan. Dan ini kan sesuai data yang diterima gitu ya. Otomatis ketika mereka didata, pasti mereka akan menyampaikan bagaimana penularannya. Baru di situ ada interaksi seperti mereka cerita nih. Nah, gini loh Pak Jamil, begini loh Pak gitu. Dari beberapa data yang diperoleh secara garis besar, bagaimana di antara perilaku-perilaku itu yang mana yang akhirnya memicu atau munculnya HIV ini, Pak Jamil?
2: Ya, baik, Dek Putri, bahwa penyebab orang itu terkena HIV itu tidak maksudnya tidak berdiri tunggal gitu ya. Ada bermacam-macam problema yang menyebabkan orang itu memiliki hati keras. Jadi terkena HIV. Mengaja anak-anak kita sekarang banyak terpapar dengan media yang begitu bebasnya ya. Tapi jangan lupa mereka tentang mempengaruhi gitu. Anak-anak kita ketika pengen tahu tentang kesehatan reproduksi, kalau dulu dikatakan pendidikan seks ya, mungkin kalau sekarang lebih cocok itu pendidikan tentang kesehatan reproduksi. Nah, ketika mereka itu seiring pertumbuhan tubuhnya, maka mereka mencari bagaimana, kenapa alat seksual saya seperti ini gitu. Seiring perkembangan itu, dia mengeksplor itu dan dia mencari informasinya itu di sumber-sumber yang kadang-kadang tidak kompeten gitu. Dia akses internet langsung ya, dengan apalagi dengan teman sebayanya yang sama-sama mencari, akhirnya mereka mengakses informasi yang salah gitu. Apalagi kita tahu bahwa sekarang memang informasi tentang LGBT ini sangat-sangat masif di internet ya. Lalu kita jangan lupa juga bahwa sekarang masyarakat kita atau terutama keluarga, saya ingin lebih mengatakan bahwa ada fenomena fatherless ya. Jadi kenapa anak-anak kita sekarang itu cenderung dia mendapatkan kasih sayang di luar atau mencari kasih sayang di luar, itu karena orang tuanya di rumah itu kurang memberikan kasih sayang. Seorang ayah mungkin mencari nafkah gitu, mencari duit. Begitu dia dapat duit, dia bawa pulang ke rumah, diberikan kepada istrinya, lalu dikelola gitu sebagian untuk jajan anaknya. Akan tetapi hubungan emosional antara ayah dengan anak ini menjadi berkurang gitu, dan kita kenal dengan istilah fatherless. Nah, ketika kasih sayang dari seorang ayah tidak dia dapatkan, maka yakinlah Bapak Ibu, saat ini di Aceh, apalagi di Banda Aceh itu, banyak orang-orang di luar sana itu yang siap-siap memberikan kasih sayang kepada anak ibu ibu bapak gitu. Terutama yang laki-laki gitu. Karena kita tahu bahwa kasus HIV AIDS di Aceh itu sekarang 82% itu dialami oleh laki-laki dan hanya 18% pada perempuan. Dan dari lelaki seks dengan laki-laki, lelaki seks dengan laki-laki atau homoseksual ya, atau gay gitu. Nah, lalu pada laki-laki ini kalau berdasarkan umur itu kita lihat lagi ini sudah pada kelompok umur yang sangat-sangat muda gitu ya. Ada 3% dialami oleh anak-anak kita yang usia 11 sampai 20 tahun. 11 sampai 20 tahun ini kan anak-anak yang baru SMP gitu ya, SMP menuju ke SMA gitu. Dari umur 20 sampai 30 tahun itu malah 30% gitu. Jadi 30% ini siapa ini? Ada di situ itu pelajar SMA lalu mahasiswa gitu. Ada juga santri-santri kita yang di pondok pesantren gitu. Mulai dari santri-santri junior sampai santri-santri senior gitu. Ya. Kemudian kemudian 37% itu dialami oleh mereka yang 20 sampai 30 tahun gitu. Nah, jadi ini sangat-sangat miris. Artinya kalau anak-anak kita itu banyak yang berusia 20 sampai 30 tahun, artinya karena HIV ini ada window period 5 sampai 10 tahun, maka membuktikan bahwa anak-anak kita, anak SMP sekalipun itu sudah mengetahui tentang seks dan sudah melakukan hubungan seksual berisiko di usia-usia SMP. Nah, jadi Bapak Ibu yang saya hormati, yang mendengarkan suara Jati FM ini, sayangilah anak kita, karena di luar sana itu banyak yang namanya apa, tubang ya, tua bangka atau sugar daddy gitu, yang siap melumat anak-anak kita gitu dengan segala bujuk rayunya. Ada satu kasus gitu yang dia dibujuk dengan gratis itu, setelah hari ini makan siang, besok datang lagi ke sini ya, Om makan di sini setiap siang gitu. Besoknya setelah dikasih uang, setelah dia makan gratis ya, kemudian dikasih uang 100 ribu sama Om ini gitu. Lalu anak ini menolak gitu, mohon maaf Om, saya ada dikasih uang sama ibu sama bapak tadi waktu mau berangkat kuliah gitu. Lalu nggak apa-apa, ini kan rezeki gitu, rezeki kok ditolak. Nah, dipikir sama ini betul juga, rezeki kok ditolak gitu ya. Lalu dia terima gitu. Nah, besoknya datang lagi gitu, makan lagi, lalu si sugar daddy ini atau om-om senang ini, dia minta nomor HP si anak ini. Dan sekali lagi saya bilang, anak ini adalah anak laki-laki gitu. Nah, kemudian Waktu dia minta nomor HP, si anak ini teringat gitu, loh, ini om ini aneh gitu. Hari pertama aku dikasih gratis makan, kedua dikasih duit. Hari ini nih minta nomor HP, ini tuh nggak bener ini gitu kan. Lalu si anak ini bilang, oh maaf om, kalau nomor HP saya nggak bisa kasih gitu. Karena nomor HP ini untuk bapak ibu dosen sama kawan-kawan saya kuliah gitu. Oh nggak apa-apa kan, hanya untuk perkenalan gitu. Oh maaf kalau untuk perkenalan nggak usah gitu katanya. Nah, sejak saat itu si om ini nggak lagi menghubungi si anak ini, dan alhamdulillah anak ini punya apa namanya pertahanan diri yang lumayan bagus gitu. Jangan lupa bahwa di Banda Aceh ini ya, wabil khusus di tempat-tempat anak-anak kita kuliah itu banyak mereka yang siap-siap mendekati anak-anak kita, baik laki maupun perempuan gitu. Yang perempuan kalau dulu mungkin kita kenal fenomena ayam kampus gitu ya, kalau sekarang ada istilahnya kimcil gitu. Kalau kimcil itu bukan cuma laki-laki, bisa juga perempuan yang mereka itu siap didapatkan layanan seksnya gitu, dan kepada si anak ini diberikan segala privilege gitu. Bisa dibayarkan kosnya, dibelikan HP, bisa dibelikan motor gitu ya, atau disewakan kosannya gitu. Nah, jadi sangat-sangat miris kita kalau mengingat kejadian ini sekarang di Aceh tercinta ini.
1: Iya, dan di sini juga kita nggak bisa menyalahkan satu pihak.
2: Iya.
1: Ya, artinya kan ada lingkungan sekitar juga yang membentuk dia seperti itu gitu. Tapi nanti sebelum kita bahas lebih lengkap juga ada pertanyaan nih dari rekan Jati, dokter kalau makan dengan sendok yang sama, apakah bisa menular ya? Dan kemudian kenapa sampai saat ini belum ada obat untuk penderita HIV? Sebelum dokter menjawab ini, terkait dari penderita HIV sendiri nih dok, bagaimana proses HIV ini bertahan di dalam tubuh, kemudian berubah menjadi AIDS, dan akhirnya berujung pada kematian gitu ya? Prosesnya seperti apa nih dok? Silakan dok.
3: Baik, jadi Mbak Putri dan sahabat Jati dimanapun berada, tantangan untuk kita menyelesaikan masalah HIV ini sebenarnya bukan hanya di menemukan kasus, ya. Tapi kita mulai dari tes, menemukan, diobati, dipertahankan pengobatannya, lalu virusnya bisa supresi atau ditekan gitu, sehingga ini tidak menular ke orang yang lain. Nah, kalau orang itu takut melakukan tes, maka misalnya dia takut dikucilkan oleh masyarakat, maka itu dia akan membahayakan orang-orang yang dia cintai bahwa dia positif, atau dia sudah tahu positif tapi tidak mau minum obat atau tidak berani ke rumah sakit. Maka stigma itu bukan sekedar persoalan sosial, tapi juga stigma bisa menghambat pengendalian HIV itu sendiri. Nah, terkait pertanyaan Mbak Putri tadi, bagaimana sebenarnya virus itu masuk ke dalam tubuh kita, lalu dia ngapain di dalam tubuh kita, lalu kenapa dia bisa meningkat jumlahnya, kenapa dia bisa turun jumlahnya. Jadi virus itu khususnya HIV, jadi antar satu virus dengan virus lain beda-beda cara penularannya. Nah, kalau HIV memang menular melalui kontak cairan tubuh. Nah, beberapa pintu masuknya sudah saya sebutkan sebelumnya. Nah, setelah dia masuk ke dalam tubuh, maka jadi uniknya Mbak Putri dan sahabat semua, virus itu dia tidak punya organel sel dia. Jadi dia hanya punya selaput dan DNA-nya. Nah, DNA itu dia akan menggunakan sel tubuh host. Tubuh orang yang dia masuki, ternyata dia memproduksi sel virus itu. Makin lama makin banyak, Kalau HIV itu tahunan, bisa 5 tahun, bisa 10 tahun. Jadi kalau kita deteksi dini, kita cepat deteksinya, maka dia bisa kita tekan. Harapan hidup orang itu lebih lama. Dia bisa tetap produktif, dia bisa tetap bekerja. Bahkan ada istilah U sama dengan U. Artinya undetectable sama dengan untransmittable. Itu bukan hanya slogan, tapi sudah dibuktikan oleh WHO melalui penelitian ilmiah bahwa seseorang dengan HIV yang menjalani terapi rutin dengan ARV secara teratur itu akan berhasil menekan viral load sehingga tidak terdeteksi virusnya pada saat diperiksa, dia positif nih, tapi dia rutin minum obat teratur, kemudian virusnya nggak bisa berkembang, nggak bisa membelah. Waktu diperiksa dia terdetek, maka dia tidak akan menularkan bahkan kepada istrinya atau kepada suaminya. Nah, mereka berhubungan suami istri tapi tidak menularkan. Kenapa? Karena dia rutin berobat. Nah, makanya penting sekali keberlanjutan atau kontinuitas terapi ini dipahami oleh masyarakat supaya dia bisa melindungi orang-orang yang dicintai sekitar dia dan dia tidak menularkan ke orang lain di luar sana. Nah, makanya ini yang saya pikir terkait dengan stigma yang dilabel

0: berhubungan antar lawan jenis, bagaimana berinteraksi di dalam masyarakat. Nah, itu sebenarnya tuntunannya sudah ada. Cuman karena zaman berubah, kemudian lifestyle orang berubah, lalu dia jauh dari tuntunan agama seperti kata Ustazah tadi, sehingga banyak masyarakat yang coba-coba. Nah, seperti kata Pak Jamil tadi juga ada istilah sugar daddy sekarang yang di masyarakat tentu biasa gitu ya, dikasih uang, dikasih HP, dikasih motor dan sebagainya, lalu dia tidak tahu karena di awal infeksi orang nggak ada gejala apa-apa ya. Dia sudah HIV nggak tahu,
1: biasa aja.
0: Nah, ketika sudah jatuh ke AIDS baru nanti, karena yang membunuh orang HIV itu bukan virusnya, bukan virus HIV-nya, tapi infeksi sekunder yang lain. Jadi karena daya tahan tubuhnya sudah dimakan oleh virus itu, dia tidak ada lagi pasukan dalam tubuhnya untuk mempertahankan diri, kena flu biasa meninggal, kena AIDS meninggal. Nah, jadi mudah tubuhnya udah lemah, jadi dia akan meninggal karena penyakit yang lain, bukan karena HIV AIDS-nya itu.
1: Ada komorbid juga, Pak.
0: Ada komorbid juga.
1: Dan ini juga ada pertanyaan nih untuk Ustazah saat ini. Ustazah, saya seorang ibu rumah tangga juga yang saat ini mendengarkan Jati FM. Khawatir saat ini Ustazah, kita punya anak yang memang ini juga memang benar-benar harus kita jaga. Tidak mungkin Ustazah kita rantai. Ya gitu ya, karena juga nanti udah masuk berita lagi kita pasung kan, emang nggak boleh. Dan ini Ustazah, terkait ini, apakah edukasi di dalam rumah bagaimana sistem reproduksi dan segala macam, apakah boleh kita ajarkan pada anak kita? Karena mungkin melihat pola asuh kita di zaman dulu itu sangat tabu kalau kita ajarkan kepada anak kita. Karena memang di zaman dulu saya juga tidak diajarkan seperti itu. Tapi bagaimana Ustazah di zaman yang saat ini sangat menakutkan. Saya orang tua sangat takut hal ini Ustazah. Dan kemudian, apakah mereka yang tertular HIV itu bukan karena hal ketidaksengajaan, tapi dengan sengaja melakukan dan kemudian tidak menceritakan bahwa diri mereka HIV dan itu menularkan kepada orang yang tidak tahu sama sekali, apakah ini boleh kita musuhi atau seperti apa yang harus kita lakukan?
2: Mengenai ketakutan dan kekhawatiran gitu ya, saya juga seorang ibu dan juga seorang nenek ini. Jadi kalau dikatakan yang seperti itu tadi, bagaimana kita mengedukasi gitu ya. Cara mengedukasi itu bukan berarti dengan melakukan secara transparan blak-blakan. Nah, apa maksudnya? Agama kan sudah ada frame ini. Misalnya ketika disampaikan bahwa menundukkan pandangan, menampakkan aurat yang biasa nampak, kemudian ke siapa-siapa sebenarnya yang aurat itu boleh nampak, kemudian sebatas apa, nah itu kan. Nah, jadi ketika misalnya ini sebenarnya Al-Quran ini dia update dengan sepanjang masa, sepanjang zaman, dan dimanapun tempat berada. Tergantung lagi bagaimana proses edukasi ini dengan seni mendidik dan juga seni mengajarkan kepada komunitas anak-anak kita. Dengan kalimat apa? Apakah dengan kalimat memusuhi? Ternyata di An-Nisa ayat 9 Allah mengatakan, qaulan sadidah. Dengan perkataan yang baik, dengan memberikan pengetahuan yang baik. Nah, misalnya seperti yang disampaikan tadi Pak Jamil tadi, bahwa ada istilahnya sugar daddy lah yang segala macam gitu kan. Kenapa enggak istilah seperti itu diganti gitu kan dengan diabetes daddy lah kayak gitu kan. Supaya kenapa agak lebih sangar dikit. Jangan nanti enak sekali itu apa namanya sebutannya. Nah, jadi kalau seandainya memang dikatakan bagaimana cara kita mengedukasi, itu adalah seni mendidik kita lihat bagaimana anak kita. Kalau dulu kan sekedar disampaikan, kalau misalnya ada adik baru lahir, katakan itu diantar oleh pesawat, begitu-begitu. Nah, kalau sekarang anak-anak itu sudah lihat iklan susu aja sudah sebegitu vulgarnya, gitu kan. Nah, jadi tinggal lagi sekarang bagaimana nilai-nilai agama ini kita sampaikan kepada anak, dan memang bukan disuruh anak itu dirantai, enggak. Karena Sayyidina Umar bilang apa, didiklah anakmu untuk hidup pada bukan zamanmu. Bukan disuruh didik, kita enggak saatnya sekarang mengatakan kepada anak, dulu mama begini, dulu umi begitu. Enggak, memang enggak disuruh seperti itu. Jadi disuruh didik sesuai dengan zamannya. Nah, ketika disuruh didik sesuai dengan zamannya, terkadang ketika si anak pernah mendengar di luar, lalu dia bawa ke rumah. Sampai di rumah, ketika dia sudah mendengarkan sesuatu, si ibu atau ayah tidak boleh hari ini mengatakan nanti kamu tahu sendiri. Nah, kalau nanti kamu tahu sendiri, aksesnya seperti Pak Jamil bilang tadi, dia akan mengakses secara liar. Berarti ibu, ayah, dan anggota keluarga juga semuanya harus menjadi teamwork pembelajar sekarang di rumah. Jadi tidak lalu kemudian dimusuhi satu dengan yang lain. Maka ketika ada pengucilan seperti ini, maka yang terjadi apa? Dia nanti akan lalu mengekspresikan dirinya ke jalan yang salah. Ditambah lagi, sekarang ada komunitas-komunitas, baik itu legal terbentuk atau tidak legal, yang mereka itu menjadi seolah-olah wadah sebagai penyelamat, tetapi hakikatnya adalah pemangsa. Karena kenapa? Ketika misal nih ada dibentuk forum anak misalnya, tetapi anak-anak di situ dikumpulkan baik laki-laki atau perempuan itu dengan hubungan yang seolah-olah mereka kakak beradik, bisa saling pegang, bisa saling ya begitulah, sebegitu bebasnya gitu kan. Jadi kita kepada anak bukan berarti kebablasan ini, bukan berarti oh kalian kalau udah anak-anak ini bebas berekspresi, enggak. Karena kenapa? Dia hidup bukan untuk hari ini, tapi dia hidup untuk nanti. Kita lebih kepada memberitahukan kepada anak betapa berharganya dirinya. Dan juga nanti dia juga akan menjadi sosok yang paling berharga ketika dia punya anak yang lain atau generasi berikutnya. Maka ketika, saya sepakat tadi ketika Pak Jamil mengatakan kita memberikan edukasi tentang kesehatan reproduksi. Apa maknanya? Bahwasannya bukan berarti kita ini harus secara gamblang menampakkan ini loh alatnya, begini loh. Nah, itu kan ranahnya misalnya kalau dulu di pelajaran biologi, ya dulu saya ingat itu pelajaran biologi ada disampaikan, tetapi lalu kemudian yang disampaikan itu bukan hanya fungsi, tetapi juga diimbangi dengan efek atau masalah yang akan terjadi apabila kondisi itu nanti dimanfaatkan pada tempat yang keliru, tidak sesuai dengan apa yang dititipkan oleh Allah. Karena kenapa? Boleh dia itu sehat, tapi harus ada afiatnya. Apa afiat? Afiat itu adalah memanfaatkan kesehatan itu sesuai dengan fungsi apa yang ada Allah titipkan itu, sesuai dengan keinginan Allah, bukan sesuai dengan keinginan dia. Nah gitu kan, kalau misalnya dia katakan dia suka kepada si Pulan yang dia itu lawan jenisnya, bukan lalu kita menang kamu ini masih anak-anak, bukan. Kita katakan apa? Benar, berarti bersyukur kamu itu sehat, kamu itu normal menyukai kepada lawan jenis. Tetapi ingat, masih ada waktu. Kita nanti berikan kepada mereka terapi-terapinya. Agama kan begitu. Apa terapinya? Kalau misalnya kamu belum mampu dengan usia ini untuk menikah, apa terapinya? Puasa. Lalu bagaimana caranya? Dicontohkan oleh orang tua misalnya gitu kan, berpuasa. Nah, lalu kemudian kalau ada misalnya gejolak dari dirinya, itu kita berikan peluang, bukan lalu dimusuhi, kemudian di stop, kemudian lagi ya berbagai cara yang lalu kemudian reaksi potensi yang ada di dalam tubuhnya ini menjadi terkekang. Jadi berikan gerak, berikan penjelasan. Kenapa saya menarik kisah tadi, kenapa si anak ini bisa tahu dia kalau misalnya oh kalau udah main minta nomor HP ini sudah lain, sementara begini-begini, berarti dia kekuatan dari yang diberikan dari keluarga itu kuat kepada dia. Kalau seandainya ada orang asing sudah memposisikan diri melebihi daripada pergaulan biasa, berarti itu sudah tanda-tandanya tidak baik. Jadi makanya menjadi orang tua ternyata tidak selamanya menjadi hanya orang tua yang bisa menjadi, kalau bahasa sekarang itu, orang tua biologis, tetapi dia harus paham, harus tahu bagaimana kondisi hari ini, tidak boleh menutup mata bahwasannya kalau seandainya orang tuanya ini masih menerapkan seperti zaman dahulu, maka siap-siap anaknya itu tidak akan selamat dari godaan orang lain yang hari ini dengan berbagai cara dan dengan juga berbagai media yang dia sodorkan kepada anak-anak.
1: Dan ini juga menjadi PR bersama lagi. Jangan kita berpikir bahwa menjadi orang tua kita menganggap ya udah belajar aja pakai HP.
2: Benar.
1: Ma ini apa? Searching aja, gitu ya. Jadi akhirnya si anak nggak akan nanya lagi ke kita nih.
2: Benar.
1: Udah di situ semua, gitu ya. Nah ini yang menjadi permasalahan kita juga saat
2: ini. Jadi bukan
1: ini
2: hanya fatherless, jadinya nanti parentless. Jadi semuanya hilang, maknya dengan drakornya, ayahnya dengan racinnya. Jadi anak-anak ya sudah, gitu kan.
1: Dan ini saya juga ke Pak Jamil juga nih terkait dari data. Nah Pak Jamil, untuk per Agustus 2026 saat ini ada berapa data yang memang sudah didata oleh Dinkes juga terkait peningkatan dari kasus HIV ini. Dan kemudian juga kalau misalnya nih ada pertanyaan dari Gita, kalau misalnya ada seseorang di lingkungan kita nih, Pak Jamil, yang sudah terkena HIV, saya sebagai ibu rumah tangga, apa sebaiknya yang saya lakukan? Bagaimana cara memberikan dukungan tanpa membuat dia merasa dijauhi? Dan apakah kita perlu khawatir saat berinteraksi, kayak kita bilang tadi gitu ya? Dan kemudian langkah sejauh ini Dinkes sudah lakukan untuk apa ya, menekan agar laju ini tidak terlalu drastis gitu ya.
3: Baik.
1: Seperti apa?
3: Ya, terima kasih. Sahabat-sahabat semua, pendengar Jati FM, bahwa di Aceh sekarang ini hingga Juli, karena kita kumpulkan data itu di bulan sebelumnya. Bulan sedang berjalan ini kan masih belum sampai tanggal 31 gitu ya. Nah, jadi hingga Juli 2026 itu di Aceh itu ada 2.332 kasus HIV/AIDS. Dan untuk diketahui bahwa hampir setiap 24 jam itu ada satu kasus baru HIV di Aceh gitu. Ya, jadi setiap detik berjalan, berganti menit, berganti jam gitu, sekali 24 jam itu ada hampir ada satu kasus baru HIV di Aceh gitu. Begitu masifnya penyebaran HIV ini, dan datanya itu bukan lagi dari hitung, sudah eksponensial gitu ya. Dan ini merupakan data yang kami kumpulkan ini tidaklah menggambarkan data sesungguhnya sebenarnya gitu, karena kalau saya lebih aman menggunakan istilah fenomena gunung berapi ya.
1: Kenapa gunung berapi? Okay.
3: Karena kalau iceberg fenomena kan di Eropa gitu kan. Anak-anak kita nggak pernah tengok gunung es gitu ya. Kalau di sini kan fenomena gunung berapi. Jadi data yang terungkap ini hanya merupakan lavanya saja. Atau magma yang keluar dari kepundannya saja, dari puncaknya saja. Sementara apinya itu kan ada di dalam bumi gitu ya. Apinya itu bahkan laharnya itu bisa mengalir kemana-mana. Jadi begitu juga dengan fenomena kasus HIV/AIDS di Aceh. Jadi kalau 2.332 kasus ini yang ada data sama kita, ada yang kita jemput sendiri mencari orangnya, ada juga yang datang sendiri ke layanan gitu. Nah, kalau saya ada yang terlupa tolong diinfo lagi. Nah, kemudian fenomena ini sangat mengkhawatirkan kita, makanya saya kaitkan sedikit dengan ustazah kita sampaikan tadi. Parenting itu diawali sejak anak-anak kita itu masih kecil, masih balita, sudah kita kenalkan dengan istilah-istilah yang berhubungan dengan kesehatan reproduksi. Bahwa kalau si adik yang perempuan itu beda dengan si abang yang laki-laki gitu. Ya. Terkadang sebuah istilah atau sebuah kata itu menjadi vulgar karena kita jarang menggunakan, bahkan tidak sama sekali kita gunakan, karena kita menganggap bahwa ini tidak pantas gitu ya. Padahal mengucapkan misalnya dek, kalau abang ini namanya penis, kalau yang adik perempuan ini namanya vagina gitu. Nanti kalau udah besar kalian akan tahu, tapi ini memang karena kalian berbeda makanya Allah ciptakan itu berbeda gitu. Nah, kemudian ketika anak kita itu sudah mengerti bahasa, sudah bisa dia melakukan gerak atau bersikap gitu, mari kita ajarkan ke anak-anak kita bagian tubuh yang boleh dan tidak boleh disentuh oleh orang lain gitu. Jadi kalau misalnya anak kita yang perempuan, kita bilang bahwa bagian dada, bagian di antara dua paha itu tidak boleh disentuh sama sekali oleh orang lain gitu. Bahkan saya kalau sekarang itu karena saya punya keluarga besar ya, yang hidup anak saya itu ada dua laki-laki, tiga perempuan. Kalau anak saya ada yang laki-lakinya itu di pesantren, ada juga yang sedang kuliah. Saya bilang kalau anak-anak saya yang laki-laki itu, kalau ada misalnya kawan-kawanmu misalnya kok tidur-tiduran tuh udah mulai peluk-peluk dari belakang, hanya katrom juga, kato juga, karena itu perilaku yang tidak boleh, tidak pantas itu kan. Kemudian kalau yang perempuan juga kayak itu, kalau udah yang mulai meraba-raba itu tidak pantas itu dilakukan gitu ya. Ya, diingatkan saya lagi apa tadi.
1: Baik, Dok. Banyak sekali sebenarnya yang memang harus kita ini. Explore. Tapi setelah kita break dulu sebentar, karena juga sebentar lagi sudah memasuki sholat asar gitu ya. Jadi untuk Anda rekan Jati.

Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM. Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Rekan Jati, saatnya waktu sholat asar untuk kota Banda Aceh dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: وأن هذا صراطي مستقيم، jalanku ini lurus. Ketika melewati jalan ini, kadang kita terpeleset, kadang kita terjatuh, kadang kita terlalu jauh dari jalan. Jangan terus menjauh. Allah masih membuka pintu rahmat kasih sayang. Tubu ila Allah, kembalilah kepada Allah.
1: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: Iya, 103,6 Jati FM, The Rock Banda Aceh, Rekan Jati kembali lagi di obrolan kita di Ngopi, ngobrol seputar opini. Dan masih dengan teman ngopi saya, rekan Jati hari ini, masih ada Ustazah, dan kemudian juga ada Pak Jamil, dan juga Dr. Isan. Dan terkait tema kita hari ini, rekan Jati, beberapa pertanyaan dari Anda akan saya baca, tapi beberapa pertanyaan yang sama tidak kita bacakan lagi, rekan Jati, ya. Karena memang juga tadi juga sudah terjawab. Nanti untuk Anda terkait penularan dan segala macam, Anda boleh menyaksikan kembali di YouTube Jati FM, ya. Dan untuk kali ini juga tadi Pak Jamil sempat terpotong nih kita, ya. Yang saya ingat tuh netra maju. Itu menarik gitu ya. Nah, tapi benar Pak Jamil, dalam artian menjadi ketakutan orang tua ketika memasukkan anak di dayah atau pesantren gitu ya. Yang notabene kita tahu ada pemisahan laki-laki dan perempuan. Dan ini yang menjadi kekhawatiran juga. Kemudian seperti apa langkah yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan sendiri untuk mengurangi atau stop, jangan tinggi lagi nih kasusnya gitu. Silakan.
3: Baik. Untuk Dinas Kesehatan Aceh, beberapa kegiatan telah kita lakukan, di antaranya melakukan sosialisasi kepada kelompok-kelompok berisiko, juga kepada anak-anak kita misalnya di SMA, di dayah-dayah, kemudian di universitas, ada USK, ada Serambi Mekah, ada juga Universitas Ubudiah, itu yang Universitas
2: UIN, bukan?
3: Ya, UIN. UIN juga kita lakukan. Nah, kemudian setelah kita lakukan sosialisasi, kita juga melakukan screening itu. Jadi anak-anak, terutama yang laki-laki itu, kita ambil sampel darahnya lalu kita cek itu. Nah, kemudian kita juga di beberapa kesempatan ketika meeting dengan dinas lintas sektor itu, kita sampaikan bahwa HIV ini bukan hanya tanggung jawab Dinas Kesehatan saja, ini tanggung jawab kita bersama gitu. Dan kita bersyukur sekarang pemerintah Aceh sedang membuat gugus tugas untuk penanggulangan perilaku LGBT gitu. Kalau tidak salah tadi pagi baru rapatnya itu di Dinas Sosial. Nah, Dinas Kesehatan Aceh itu juga selain melakukan screening, kemudian juga melakukan pengobatan. Nah, dengan pengobatan yang disiplin, setiap hari dia minum obat, insya Allah viral loop-nya itu bisa ditekan, jumlah virusnya itu tidak bertambah, dan kalau dia jumlah virusnya tidak bertambah, maka dia tidak akan menularkan. Kalau istilah Dr. Isan tadi kan, viral loop-nya undetectable sama dengan untransmittable. Sudah terbukti di Aceh ada beberapa keluarga yang bapak ibunya itu HIV, tapi anak yang dilahirkan itu negatif HIV. Berulang-ulang kita periksa itu dan alhamdulillah negatif HIV. Dan di Aceh untuk tahun ini saja sudah ada 5 ibu hamil yang tertular HIV. Kemudian ada 5 calon pengantin juga tertular HIV gitu. Jadi 5 calon pengantinnya ada yang salah satunya itu belum kena HIV, tapi mereka kekeh sepakat untuk melanjutkan pernikahan. Jadi kita sudah melakukan edukasi juga bahwa pencegahan HIV itu bisa dilakukan pertama ya tidak melakukan hubungan seksual berisiko, kemudian kalau dia sudah sepakat untuk menikah ya pertama mungkin dia pakai pelindung ya, pakai balon atau karet pengaman, pakai kondom gitu ya. Tapi kalau mereka tidak mau pakai kondom, ada juga sekarang istilahnya pre-exposure prophylaxis, jadi ada obat pencegahan HIV dan ini sudah diperkenalkan di Aceh. Walaupun ini masih apa istilahnya, masih ada debatable gitu ya, tetapi karena di Kementerian Kesehatan itu sudah diperkenalkan, di Aceh juga sudah ada pre-exposure prophylaxis, jadi obat pencegahan untuk HIV. Nah, kemudian Dinas Kesehatan Aceh itu terus berupaya untuk memperluas jejaring dengan LSM-LSM yang pegiat untuk penanggulangan HIV. Jadi di Aceh itu ada beberapa LSM ya, Yang mereka itu berupaya bersama-sama Dinas Kesehatan Aceh untuk menekan laju peningkatan kasus HIV dengan mengajak mereka-mereka yang berperilaku berisiko untuk tes. Karena begitu kita tes, begitu dia positif, kita obati, kalaupun dia masih berperilaku berisiko, maka dia tidak akan menularkan ke orang lain kalau dia sudah melakukan pengobatan dengan disiplin gitu. Jadi kira-kira seperti itu.
2: Iya, dan ini juga pertanyaan ke dokter Isan nih, terkait beberapa pertanyaan yang mungkin sama tapi tidak kita tanyakan lagi, tapi kita bacakan lagi. Nah, dokter Isan, yang disayangkan adalah ketika misalnya kasus HIV ini kena sama orang yang memang dia sama sekali gak pernah mendekati hal itu, sama sekali dia gak pernah mau coba-coba gitu ya. Nah, beberapa terakhir inilah ya, kita juga dikejutkan dengan berita bahwa ternyata ada nih pemerintah kita yang memang juga tertangkap dengan kasus yang memang perilaku menyimpang. Dan ini yang ditanyakan dari masyarakat kita juga, itu gimana dokter Isan? Ketika si suaminya melakukan hal yang tidak terpuji itu, kemudian bagaimana dengan kehidupan sang istri dan anak gitu ya? Apakah istrinya juga akan tertular penyakit yang memang akan dibawa oleh suaminya atau seperti apa? Dan ketika ini terjadi, ini seperti apa yang harus dilakukan, solusinya seperti apa? Karena juga beberapa pertanyaan yang sama terkait beberapa berita kita belakangan ini, mungkin Dr. Risa juga bisa membantu untuk menjawab ini.
4: Baik, terima kasih Mbak Putri. Teman-teman, sahabat Jati FM dimanapun berada, memang kita barusan dikejutkan oleh tertangkapnya ya pemerintah Kota Banda Aceh yang disinyalir ya digerebek. Melakukan hubungan menyimpang. Nah, ini sebagai sebenarnya jadi satu bukti yang tidak terbantahkan bahwa HIV ini bisa menular ke siapa saja melalui baik itu dia perilaku menyimpang maupun perilaku yang tidak menyimpang. Orang normal, orang soleh, orang taat bisa juga tertular ya. Makanya dia tidak pandang bulu, siapapun bisa terkena. Oleh karena itu, kewajiban kita semua untuk menjaga. Ya, jadi kita menjaga diri, menjaga keluarga, menjaga masyarakat, pemerintah juga berjalan searah dengan hal itu. Nah, bagaimana dengan seseorang yang sudah kedapatan seperti itu misalnya? Maka dia harus diperiksa, ya, screening. Jika positif HIV siapapun ya, maka dia harus menjalani terapi yang disiplin seperti kata Pak Jamil tadi. Kenapa? Karena ada paradigma HIV modern sekarang di mana disebutkan treatment is also prevention. Jadi kalau dia menjalani terapi itu juga perlindungan sebenarnya, bukan hanya untuk dia supaya bisa hidup sehat, normal dan produktif, tetapi juga untuk keluarga, orang-orang dicintai, dan masyarakatnya. Oleh karena itu, terhadap kasus yang ditanyakan oleh para pendengar, itu pemerintah harus meningkatkan kewaspadaan. Kita harus serius sekarang. Ini masalahnya sudah, kalau kata Pak Jamil tadi, ibarat gunung api ya, volcano ya. Nah, jadi yang nampak keluar lava pijar sedikit, tapi magma di dalam buminya banyak. Jadi ini yang belum terdeteksi masih sangat banyak. Jadi kita perlu menggiatkan screening ya, memeriksakan diri ya. Jangan takut udah positif gimana saya, habislah hidup saya, enggak ya. Tapi kalau masyarakat secara umum juga tidak boleh mengucilkan para penderita HIV ini. Seperti yang barusan ditanyakan itu, si oknum itu, kan kita nggak bilang semua pemerintah ya, tetapi oknum itu jangan kemudian dihina di netizen kita kan buat bukan main ya. Ya, sampai ke dunia internasional mengakui netizen Indonesia ini luar biasa cerewetnya ya. Kita tidak boleh menghina kemudian menyudutkan, kemudian itu salah iya, perilakunya salah ya. Tapi apa solusinya? Kan itu yang harus kita hadirkan. Supaya apa? Supaya itu tidak terjadi pada orang yang lain. Nah, itu yang kita harus sadarkan betul masyarakat, bahwa menekan stigma itu sama dengan melindungi masyarakat sendiri.
2: Iya, dan untuk closing statement kita nih, Ustazah dan juga Pak Jamil dan Dr. Kisan, karena juga waktu kita tipis sekali ya, nggak kerasa udah 1 jam kita ngobrol ya, madu seringnya udah habis gitu ya. Nah, untuk closing statement kita, kita harus memutuskan nih rantai HIV ini gitu ya. Kita mulai dari mana sekarang? Apakah di screeningnya atau juga yang harus kita perbaiki perilakunya atau juga edukasinya atau seperti apa, silakan Ustazah.
5: Saya barangkali tidak menjawab dengan pemikiran saya, tapi kita kembali kepada yang dikatakan oleh Al-Qur'an di An-Nisa ayat 9. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, ketika dikatakan wal yakhshalladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dha'afan khafu 'alaihim, hendaklah takut orang-orang yang akan meninggalkan di belakang mereka itu generasi yang lemah. Jadi ketika dikatakan orang-orang, tidak disebut kepada orang yang punya anak saja. Yang belum punya anak atau yang belum Allah anugerahkan anak, juga hendaklah takut meninggalkan generasi setelahnya yang lemah. Lalu kemudian bagaimana caranya? Pendekatannya itu waliyakulu qawlan sadida. Kemudian melakukan pendekatan dengan cara yang mengedukasi, kemudian lagi dengan cara hikmah, dengan cara yang baik. Kemudian berusaha masing-masing untuk menjadikan diri sebagai role model yang baik untuk siapapun. Karena kenapa? Kalau kita pahami menjadikan contoh yang baik dalam perbuatan baik, maka bila diikuti oleh orang lain setelah kita, kita akan pasti akan dapat pasif income pahala kebaikan itu. Nah, semoga saja apa yang dikatakan oleh agama ini, kita semuanya merasa takut, khawatir, karena untuk meninggalkan generasi yang lemah, karena kita ada pertanggungjawaban di yaumil qiyamah. Dari mana kita mulai? Ku anfusakum. Mulai dari diri sendiri, wa ahlikum, dan juga keluargamu. Ketika disebut keluarga, dalam Islam keluarga itu tidak terbatas kepada yang kita sebut keluarga inti. Tetapi siapa yang dimaksud dengan keluarga itu adalah orang-orang yang sama seakidah dengan kita, kaum muslimin dan muslimat. Kalau kita buka ruang lebih besar, siapa? Sama-sama hamba Allah, berarti ini adalah tanggung jawab sosial yang begitu tinggi. Kita harus punya kepedulian yang lebih, tidak abai dengan lingkungan kita, tidak merasa soleh sendiri, tetapi kita hendaknya menginginkan kemaslahatan ini akan terjadi di Nanggro Aceh Darussalam ini, sehingga baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur akan kita peroleh insyaallah.
2: Pak Jamil, untuk closing statement kita.
3: Ya, saya sedikit flashback walaupun ini closing statement ya. Tadi di pesantren kan ditanyakan gitu, gimana kita menanggulangi agar ini tidak terjadi di pesantren. Nah, anak-anak kita sebelum kita tempatnya ke pesantren, pastikan dia kita berikan pengetahuan di bagian tubuh mana yang bisa disentuh sama
2: bekalnya,
3: tidak boleh disentuh.
2: Bekalnya, gitu ya.
3: Bekalnya, ya. Tentang perilakunya. Lalu ketika di pesantren, kalau ada anak-anak kita misalnya yang ganteng, yang perilaku ngondek, bilang, nah, jangan ngondek, karena kalau kamu ngondek, maka itu akan menjadi daya tarik tersendiri bagi sugar daddy tadi ya, bagi orang-orang yang apa memang sakit penyuka sesajen tadi ya, penyuka sesajen, sesuka sesama jenis maksudnya ya.
2: Ada singkatannya ya.
3: Tapi ada satu fenomena di Aceh, ada salah satu guru di pesantren yang dia memang menempatkan santri laki dan perempuan itu berbeda di tempat yang terpisah kan, tapi ada waktu-waktu tersendiri itu yang cewek-cewek itu sengaja dinampakkan sama santri yang cowok ini gitu.
2: Santriwan.
3: Ah, jadi ini untuk memelihara, tengok tuh cantik-cantik kan gitu. Jadi kalau orang yang sama dengan sesama jenis, maka kalau dia bersentuhan itu terus-menerus, maka akan ada efek listriknya gitu ya. Oke, itu yang flashback tadi. Closing statement saya adalah, yuk kita sama-sama berupaya mensosialisasikan bahwa HIV itu semua kita bisa kena, tapi kita bisa cegah. Kemudian satu hal saya juga ingin mengatakan bahwa kita jangan mendiskriminasi orang-orang yang sudah terkena HIV, termasuk orang gay itu tidak boleh kita diskriminasi gitu. Karena jangan kamu menyangka bahwa kamu telah beriman sebelum kamu dicoba gitu. Untuk gay itu cobanya amat sangat berat. Kalau kita enak-enak saja kan, kita cuma dicoba suka kepada lawan jenis gitu. Tapi bagi mereka itu berat loh menahan godaan agar dia tidak suka kepada sama jenis. Kalau dia mampu menahan itu, maka kualitas ibadahnya itu jauh lebih tinggi dari kita-kita ini. Jadi kita jangan pernah mendiskriminasi atau memberi stigma kepada mereka. Yuk kita bersama-sama untuk mencegah HIV dengan sebuah bait. HIV hilangkanlah, berisiko periksalah, bila positif berobatlah, minum ARV disiplinlah. Kalau kamu sudah berupaya untuk tes sesedini mungkin, lalu kalau positif berobat, insya Allah kamu sudah ikut untuk mencegah dan menanggulangi HIV di Aceh. Terima kasih.
2: Oke, terima kasih Pak Jamil. Dokter Gisan untuk closing statement kita. Ada album juga? Atau pantun boleh silakan.
4: Baik. Saya ingin menyampaikan dua hal sebagai closing statement dan take home message lah buat para pendengar Jati FM dimanapun berada. Yang pertama, selain sebagai dokter, saya juga sebagai peneliti di Universitas Syekh Kuala. Dan kita juga meneliti tentang HIV/AIDS ya. Bahkan sekarang sedang berjalan ongoing research bekerja sama dengan Dinas Kesehatan, dengan NGO. Kita melibatkan Galatea, Medan Plus, dan Jaringan Indonesia Positif yang selama ini mereka membantu ya dalam penanggulangan HIV di Aceh. Nah, yang kedua, ada 5 lapisan pertahanan masyarakat yang bisa dilakukan supaya kita terbebas dari penularan HIV ini. Yang pertama, edukasi. Ya, edukasi itu dilakukan bukan hanya oleh kami para tenaga kesehatan, bukan dinas kesehatan, tapi oleh semua pihak. Seperti yang dicontohkan oleh Jati FM hari ini adalah bagian dari edukasi. Bayangkan kalau semua radio di Aceh melakukan hal yang sama secara bergiliran, kemudian TV juga, kemudian dinas Kominsa diikuti oleh dinas-dinas yang lain semua melakukannya, maka masyarakat akan teredukasi dengan baik. Paling tidak mereka jadi tahu bagaimana pola penularan, apa yang harus dihindari, apa yang harus dilindungi, dan seterusnya. Yang kedua, lapisan yang kedua adalah pencegahan perilaku berisiko. Tadi sudah dijelaskan banyak oleh Ustazah. Ini juga penting mengajari anak kita bagian-bagian tubuh mana yang nggak boleh disentuh, kemudian bagaimana memproteksi diri dari hal-hal yang negatif yang ada di luar sana. Kemudian yang ketiga, testing. Jadi periksa. Siapa yang perlu diperiksa? Bukan hanya

0: Entah kita sudah membayar. Jadi tinggal mau tidak menjalani terapi yang disiplin. Karena kalau terapi disiplin, kita bukan hanya melindungi diri, tapi melindungi pasangan kita, keluarga kita, dan masyarakat kita. Kemudian yang terakhir, hilangkan stigma. Sekali lagi saya katakan, stigma itu sangat penting. Nah, salah satu penelitian yang sedang kami lakukan adalah menciptakan atau membuat satu dashboard atau aplikasi yang digunakan oleh human dan digital system, sehingga penderita HIV bisa berkomunikasi dengan dokter, dengan NGO, dengan dinas kesehatan tanpa diketahui oleh orang lain, sehingga dia tidak menimbulkan stigma. Kita menekan sedikit mungkin supaya mereka tetap bisa menjalani pengobatan, dan juga ada unsur edukasi di dalamnya. Jadi kita pakai AI. Jadi kita kerjasama dengan Telkom University di Bandung. Jadi Universitas Syahkuala dan Telkom University sama-sama bekerja sekarang 2 tahun ke depan untuk menciptakan satu sistem yang bisa digunakan oleh kelompok berisiko dan oleh mereka yang sudah positif HIV. Mudah-mudahan itu bisa bermanfaat buat Aceh, dan kalau Aceh jadi role model, kita bisa terapkan di tempat yang lain juga.
1: Iya, kita berharapnya dengan tinggi kasus ini, tapi kita juga bisa menunjukkan bahwa kita bisa menekan stop laju ini atau tidak tinggi lagi, gitu ya. Kita berharap seperti itu. Tapi sebelum tadi kita tutup nih, Pak Jamil, saya lupa deh satu lagi yang paling tinggi dari kasusnya di mana ya?
2: Ya, kalau secara data itu yang paling tinggi adalah Kota Banda Aceh.
1: Kota Banda
2: Tapi
1: Aceh.
2: Kalau kita melihat lagi asal KTP-nya gitu, asal KTP-nya itu yang paling tinggi itu adalah Aceh Utara. Aceh Utara. Ya, Aceh. Tapi jangan lupa setelah Aceh Utara, Banda Aceh, yang ketiga yang paling tinggi itu kalau berdasarkan alamat asal itu adalah orang-orang yang bekerja di Aceh gitu. Orang-orang dari luar Aceh, bekerja di Aceh, di Banda Aceh, yang profesinya itu, ya gimana ya, kalau saya ungkap mungkin ada sebagian yang
0: nggak usah disebut kan,
2: nggak usah disebut bisa tapi ini penting ya, maksudnya mereka yang pahlawan tanpa tanda jasa, mereka yang bergerak di bidang keamanan, di bidang pertahanan, itu banyak yang mereka yang
1: positif
2: tapi dia bekerja di Aceh gitu. Jadi saya ingin menyatakan ini karena ini sebagai warning bagi kita bahwa kalau orang mengatakan Aceh tinggi HIV, betul. Tetapi kita juga harus melihat
0: asalnya
2: itu dari mana gitu ya. Karena sepertiganya itu ada dari luar Aceh gitu. Terima kasih.
1: Oke, terima kasih Ustaz Rahmatillah hari ini, Pak Jamil juga Dr. Isan.
0: Terima kasih Mbak Putri.
1: Ternyata waktu kita 1 jam lebih ini nggak cukup juga ya. Nggak cukup kita ngebahas ini gitu ya. Berharap kita ketemu di lain kesempatan. Semoga kalaupun kita ketemu, ini tidak tentang laju yang tinggi gitu ya.
3: Semoga tentang penurunan.
1: Gitu ya. Tidak hanya stunting yang kita turunkan, tapi ini juga yang harus
2: HIV
1: diturunkan.
2: HIV juga harus dikendalikan.
1: Baik, terima kasih untuk Anda Rekan Jati. Ya, semoga hari ini dengan Anda mendengarkan obrolan kita ini juga bisa menjadi langkah untuk kita bisa waspada dan juga bisa melakukan beberapa solusi yang kita mulai dari diri kita juga. Dan terima kasih untuk Anda sudah mendengarkan Jati FM. Saya Putri Yosjihan dan juga 3 tamu saya hari ini, kita pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Lam hudep tamu sari, lam megle tamu bila, lam lampuh tamu tulung alang, lam meblang tamu syedara. Tetap konsen di serto 0.6 Jati FM. Yang kana tak jaga, yang goh lomna tak minta. Bek yang kana tanta hiro, dilah dudo hanale guna. Tetap konsen di serto 0.6 Jati FM.
1: Jati FM

0: Iya, sertul he komanam jati FM daroh Banda Aceh riwang temadi zona poh cakra uro Selasa 18 Agustus 2026 ya. Buno kalu tadenge ngopi ngobrol seputar opini langsung dari the era kafe Lamcot Aceh Besar dengan topik ya Serambi Mekah di tengah ancaman HIV AIDS ya. Oke rekan Yanti, nyoda riwang teman di zona poh cakra. Semoga dari talk show buno ya tanya juta belajar yang bahwa mencegah HIV dimulai dari draw ke draw, bekali diri dengan informasi yang betul, hindari perilaku beresiko dan beragu melakukan tes ya, menyememang na resiko ya. Oke, informasi wate kalih peloput menit lewat dari poh put. Nawate di zona poh cakra sekitar 20 menit tu kadang ya. Oke ya. Buno lo nubut tema tentang nyor kenyati ya, tentang kopi kop ya. Oke, lo nak berbicara tentang fakta kopi kopnya, rekan Yati, kopi kopnya kan, to dengan kisah pahlawan nasional asal Melabuh, ya Tuku Umar ya. Jadi si Gohlom perang keneluh Tuku Umar dengan pasukan Belanda, Tuku Umar berikrarnya di ke pasukan kopnya yang bahwa kuban gehun, bengeh singeh getanyo jeb kopi di kedai Melabuh atau lun akan syahid ya. Jadi artinya rekan Yati ya, jadi artinya bagi pejuang Aceh kopi nakuh simbol penentu tekad ya, behe keberanian dan pembakar semangat perjuangan demi merebut kemerdekaan. Oke, di sisa waktunya mungkin nak kena gabung silakan 0651106 atau telepon GSM 0819862106. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Silakan Fitri, waktu kasih singkat lanjut nak komentar dengan topik atau request lagu bantang.
1: Coba komentarnya ya. Lalu berbicara. Coba komentari.
0: Kan komentar topik natom jeb kopi kop atau hana atau hana tu oh kopi kop.
1: Anak Fitri ya kopi kop.
0: Okay, lanjut request lagu Pe Fitri.
1: Dari Open GTA the way are you Amanda Naya.
0: Apa judul?
1: Halo. Ataupun berge the way are you Amanda Naya.
0: Judulnya apa, Fitri?
1: Aleho.
0: Aleho Hana, yang baru ah.
1: Yang duet Ayu Amanda, Hana.
0: Okey, kau Hana lom.
1: Oh, berge dua Ayu Amanda, Hana.
0: Kau Hana Cid.
1: Aceh Minang.
0: Aceh Minang.
1: Berge duet Ayu Amanda.
0: Aceh Minang, Aceh Minang.
1: Menolak ya, menolak kalau cinta, menolak kalau sayang, ratulah lu sayang, merasa merasa.
0: Mana cita Fitri?
1: Ayo, nu pertama nu, berapa lagu mana ya?
0: Okey, singgah rap tamang.
1: Nak kan lagu ni?
0: Singgah rap tamang, artinya kau tamang lalu lebaisan.
1: Dari Ayu Amanda sayang suami orang nang.
0: Oh, gonacit.
1: Nang orang yang utarnya.
0: Pacan.
1: Orang sayang utar sama.
0: Sayang.
1: Waktu orang si terima kena juga sayang suami orang Ayu Amanda. Nah, ada nang yang utar pona. Ada orang yang kamu mahu ini minta betul-betul dan jelas-jelas itu.
0: Sayang suami orang, mah bukan. Mama kan sayang suami kau tuh.
1: Karena kesel lagu kuncang, lagu itu sangat nak irawan, nak irawan presol titik, dengan irawan
0: betul. Okay, itu kita pilih itu lagu yang pah untuk diterima.
1: phải đi về về vừa tôi cho hỏi là vừa tôi cho xin mất cái này đi rồi nó heo đúng rồi đúng rồi
0: terima kasih Fitri.
1: Salam ya Fitri.
0: Salam kesilakan.
1: Salam pompong kerana bersehat tanamu memudah rezeki selamat dunia akhirat sampai ya ya bos. Punya kalau mau yang lebih ayam. Ayah kandung dari nenek awak, saya awak.
0: Waalaikumsalam.
1: Kandung punya jati awak. Anak ke saya nak, ni dah baru besar sampai penyamu si keluarga kandung saya nak. Saya minta gair waktu di kampung keramat. Pagi juga di Sabang, Kak Erna di Pelabuhan, Kak Lazar, bantu Bang Manjung bertanya ke dengan mantan saya, bos. Saya bersehat, penyambung dan rezeki. Dan penyanyi Fitri itu bersehat pada isi dengan kanoknya sirat. Saya bos, yang mantan dari dunia ya. Terima kasih dan terima kasih waktu dia ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum dalam ayah pulau lun.
0: Silakan Bang Ahmad Rifai.
2: Boleh kau lepas dah. Daripada Bintan Yuda.
0: Dari so?
2: Main bong.
0: Double kabina?
2: Taluk di Yuda macam lagi.
0: Taluk di Yuda. Pakaian taluk di Yuda?
2: Taluk di Yuda macam. Dapat naik temong di Piti dari Salam.
0: Salim nak sirap. Silakan.
2: Salim di Piti Darussalamnya mantap kali. Mama, bapa di Cukurung, ke Ili Pagai, ke Inung Lamurung, dah bit udah kering. Untuk Tendelium, ayah. Dik Nurul, Dik Anji. Untuk lain-lain, lain-lain memandung.
0: Iya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Iya, Sertul, hei, koma 6 Jati FM, daroh Banda Aceh. Put plo namanya lewat dari poh put ya. Si golom tak dengar lagu Bang Ahmad Rifai. Tak terima siro penelpon keneluhnya karena jem karap poh limang ya. Nah, Pak Amri. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Gimana keadaan Pak Amri?
1: Tuh ya.
0: Tuh Tapi sehat kan?
1: Insya Allah sehat.
0: Alhamdulillah. Ya. Semoga sehat tapi Pak Amri.
1: Ya,
0: Pak Amri. Iya. Kayak menjep kopi kok Pak Amri?
1: Perjekan kayak ya. Kamu akan kopi kok ya.
0: Kopi mudegom.
1: Ah, kopi
0: mudegom. Okey, kopi mudegom. Gimana baten kalian phone kopi mudegom? Bukan mana kopinya?
1: Tadi cerita ni phone lucu ya. Waktu dia phone lucu.
0: Gimana lucu ni?
1: Waktu dia mantam muda-muda kan, tanya ikut-ikutan. Kalau engkau imak bagilah bapun gongai, ikutnya baca-baca ya kan. Misalnya tamat datari itu, okay. Buat ni buat datari kan karu cuman tu je.
0: Ya, apa yang boleh ini.
1: Ya. Tapi tu pun dia kau tu.
0: Lehnya baru jejem
1: Oh, nanti ke mana kau? Tak pengalaman. Tak
0: pengalaman baru. Oh, menang lah kau cara jejem
1: Jadi nak kopi tergoyah, rasanya punya mukaran dia
0: tadi. Harus tidak buru-buru, hanya je buru-buru. Santai ya.
1: Kopi, istilah dia kopi santai.
0: Santai, ya santai, ya betul.
1: Dia ukuran semua pun dari kopi yang baru.
0: Baru paha?
1: Baru tu. Baco, baco.
0: Okey, Pak Amri, nyopi wate kasingkat, nge request lagu pe.
1: Kalau gue
0: halo, nampak saya ada bola
1: antara
0: sih
1: dia lampion dah dia.
0: Oh,
1: nyansa kan,
0: Pak Amri?
1: Mana? Setia sabi saja, naya.
0: Setia sabi saja, dari so.
1: Kamal.
0: Kamal lah. Nah sangan.
1: Nah untuk yang lain ya.
0: Gait Pak Amri.
1: Apa dia ada aja kopi gong juga kena.
0: Ah apa aja nah. Itu minat.
1: Kalau balan aja ya.
0: Minat batin itu tak singgah Pak Amri.
1: Itu punya teman ini aneh di. Gampung lah ya. Itu kopi yang ini.
0: Oh gampung lah.
1: Kopi yang kaiku lah. Go through warmohan na gede lalu bawa nela pangamputa yang nama kata kopi tua.
0: Kopi tu bro cina.
1: Kopi tu bro.
0: Dumpu na.
1: Tapi kamu no bubuk ni bubuk kata ya kamu buat lu.
0: Bubuk kasar lu bangat lom.
1: Nah tu. Kau ni asyik buka no bubuk lu ah.
0: Ya.
1: Kamu mana? Kamu tu mana pakai bubuk lu?
0: Ya, ya.
1: Ibu-ibu kata yang mengat ke kadang-kadang telefonnya umum ya
0: insyaAllah Pak Amri
1: saya juga kena ya perlu-perlu pun tak keterlaluan ya semoga kutuhat tapi
0: amin
1: mengutara kecil
0: salam sama ke Pak Amri ya
1: amin ya yang keinginan lambru Mungkin atau apa kali para yang terjatuh, ya bi, sampai ramai orang yang terlalu ya otak ringka, ya bi oleh kari, wajon, lampisan, kano pulau Aceh, ane bangkebun, oma. Ambesmon, tapi nak untuk ya bagaimana cara waktu yang untuk lagu lelai.
0: Get Pak Amri, terima kasih Pak Amri.
1: Terima kasih banyak ya.
0: Sama-sama Pak Amri.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Amri, penelpon kendali ronyor kanyati karena jam rapoh 6, oh polimong ya. Oke lo nu pengabacut tentang kopi kopnya karena topik ronyo kopi kop. Iya. Bentuk gelah kopi kop kan kan itu oh kiban kan. Ah mengerucut wadah kan. Mengerucut berbalik ya. Di atas cupe. Cupe pinan kerinan pe pingan kecil piring kecil pe cupe pe. Jadinya secara visual cukup mirip dengan kupiah mengetuk. Nici kalian ke? Nici gelah taboh, nici puduk mengkop. Nah, nah sama lagi kupiah mengetuk. Ah, ada kupiah mengetuk topi kebesaran adat Aceh yang kaya menggengui, kaya menggepake le Teuku Umar dan para panglima perang masanya ya. Jadi makna sih kebannya. Jadi menyajikan kopi secara terbaliknya nakuh bentuk penghormatan sekaligusnya cara masyarakat Aceh geingat sejarah terhadap simbol pakaian para pejuang kemerdekaan Uroji ya. Kemudian nyopi kopi kopnya simbol kecerdikan ya, taktis gerilya ya, taktis perang. Kiban makna sih. Jadi kan tradisi kan engklah membaliknya lahir. Ini cara ajib kupinya lahir dari kebutuhan para pejuang rojih menasib nelayan ya. Jadi bab ini laut kan biasa kupinya bab ini laut nolar rekan-rekannya tu ya. Nelayan pejuang rojih ya. Jadi kadang-kadang kan waktu saat tengah ngujib kupi tiba-tiba kan kadang-kadang kaprang li kan menasib nelayan ka li ke jauh laut kan. Jadi bagi pejuang masanya atau bagi nelayan hanya kopi sengaja gebalik supaya tetap hangat. Hangat tamang abe ya. Hangat tamang anopasi dan kadar asam jih hanai e. Ya, jadi pemana jih hanya menunjukkan bahwa karakter pejuang tanyo cerdik carong ya. Adaptasi dengan lingkungan, adaptif kena inovasi, inovatif. Dan cukup menghargai logistik masa-masa sulit ya, masa-masa perjuangan ya. Jadi cukup supaya kopi habis dan menghabis. Pura mana? Ya, ya. Hana tetap hangat kadang kan. Jadi itu kuat negeri wang ngejip tu mah yang benar ya. Jadi menghargai logistik ya. Jadi inti rakan nyati tentang topiknya dari Sabah gelah kopi kop tanya Tamarno yang bahwa si pepe yang sederhana sinan menyimpan cerita yang panjang ya tentang tradisi tentang kecerdikan kepandaian dan tentang cara urang Aceh dijaga budaya. Jadi semoga kopi kopnya kan hanya tentang menikmati rasa tapi menghargai cerita dan nilai yang nanti balik ji ya. Karena ketika tanya menjaga sabah tradisi seperti ji tanya tengah menjaga bagian dari cerita tentang so tanya ya. Oke ke 55 menit lewat dari poh put akan nyati untuk lagu Pak Amri Lun Buta le poh limang Pak Amri bah sini udah dengar lagu dari Mak Ipong lagu pesanan Bang Amarifai. Oke, memadak ono dan pengen rekannya di Zona Poh Sakra edisi Uro Selasa 18 Agustus 2026. Terima kasih yang kak konsen dari Bunokan Sampo Inohat. Insyaallah menempat tema Uro Rabu. Oke, langsung dari Jalan Wedana, lebih 57, Mibo Banda Aceh. Hanya perlu pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total klinik alternatif Cicia Bapak Adi Z. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan.
1: Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.
2: Jati FM

0: Sketsa Keluarga.
1: Jadi kita boleh dong nanya ke pemilik daycare-nya, punya nggak rekam jejak manajemennya dan juga seluruh dari pekerja di daycare itu, rekam jejak apakah dia pernah menjadi pelaku kekerasan, itu kan bisa dibuktikan oleh SKCK. Terus pernah nggak di daycare itu manajemennya dan seluruh pekerjanya itu tersertifikasi kompetensinya minimal, itu punya sertifikasi pengasuhan positif, punya sertifikasi konvensi hak anak. Terus bisa juga nanya ke daycare itu, apakah mereka punya SOP untuk keselamatan anak? Dan bagaimana boleh melihat berkeliling, melihat seluruh ruangan di daycare itu, apakah itu tempat yang ramah terhadap anak? Misalnya tidak punya sudut 90 derajat, bagaimana dengan lantainya yang namanya daycare 0 bulan anak baru belajar jalan, jangan nanti rupanya lantainya keramik, harusnya ditaruh seperti foam yang agak tebal sehingga ketika anak jatuh, ketika belajar jalan gak benjol kepalanya, dan juga dindingnya, alat bermainnya tajam tidak. Itu semua berhak untuk ditanyakan kita sebagai konsumen ke daycare tersebut.
2: 103,6 Jati FM.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zet. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gabong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.

Inspirasi Sehat. Kalau ada satu anak yang terkena, itu dia bisa, atau bukan anak ya, ada individu yang kena campak, dia bisa nularin sampai 18 bahkan 20 anak lainnya. Bayangkan ya, satu menularkan ke 18 sampai 20, terus yang di 18 itu masing-masing juga menularkan ke 18. Makanya jadi banyak. Nah, makanya sering kalau orang tua tuh bilang kan, lagi musim campak. Iya, lagi musim nih, di sekolah lagi musim gak masuk sekolah karena campak. Dan penularannya itu, karena dia sangat menular ya, kalau 18 itu sangat menular, kita bilang reproduction number. Jadi jumlah berapa yang ditularkan, dia itu ditularkan tuh melalui udara. Kalau kayak COVID itu kan dibilang droplet. Berarti kita jaga jarak. Ini jarak 2,5, tidak sampai 2,5 pun kita bisa kena karena partikel virus.

0: itu kecil. Kalau ini kita lebih jauh dari 2,5 pun masih bisa, karena dia kan melayang-layang di udara lebih lama. Jadi dengan hirupan, sama kayak penyakit-penyakit saluran saluran pernapasan lain, jadi gampang sekali menular.
1: Wate taja, taja galangkah. Be sampo rubah, mesipak bate. Wate mututu, taja galidah. Be asai katahah, tapi ki dile. Tetap konsen di Sertohe Komanam Jati FM.
2: Inspirasi sehat.
3: Tujuan penelitian ini adalah untuk membantu pemerintah daerah, dalam hal ini Kota Banda Aceh, untuk bisa meningkatkan cakupan imunisasi anak. Karena sekarang cakupan imunisasi Kota Banda Aceh masih jauh di bawah target nasional, masih di 34%, sehingga kerja yang dibutuhkan adalah kerja kolektif lintas sektoral, tidak bisa hanya dibebankan kepada dinas kesehatan saja. Oleh karena itu hari ini kita kumpulkan semua stakeholder yang terkait yang bisa membantu, dan mereka sendiri yang menyampaikan pendapatnya, rekomendasinya berdasarkan hasil penelitian kita dan kondisi yang ada di lapangan.
1: Yang kana tajaga, yang gohlomna tamita, bek yang kana tanta hiro, dilah dudo hanale guna. Tetap konsen di Sertoh 0.6 Jati FM.
4: 103.6 Jati FM.

0: tepat pukul 18 waktu Indonesia Barat.
1: Hal yang paling indah dari seorang sahabat sejati adalah kehadirannya. Mereka membawa semangat baru, energi positif, dan membuat kita percaya bahwa kita tidak pernah sendirian menghadapi hidup. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, herni seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
3: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
2: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun, 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing, 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas, 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak, 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya, tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z, solusi tepat untuk kesehatan Anda.
0: 103,6 Jati FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, saya Dwi hadir menemani Anda di Zona Cafe Jati. Untuk edisi hari ini, Selasa 18 Agustus 2026 hingga nanti usai menjelang pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat. Ya, selamat sore, selamat menikmati aktivitas Anda hari ini rekan Jati. Masih ada rasa hari 17-an ya. Masih ada semangat perjuangannya. Semoga rekan Jati, walaupun mungkin hari ini agak kaget karena harus masuk lagi kerja seperti biasa setelah kemarin long weekend. Lumayan ya, bisa refreshing, bisa kumpul-kumpul sejenak bersama keluarga tercinta. Walaupun hari ini harus kembali ke kenyataan yang memang gak seindah itu, tapi gak apa-apa ya rekan Jati, kita semangat lagi berjuang dan juga mengejar mimpi. Walaupun udah sore, kita pelan-pelan aja. Gak usah buru-buru lagi karena saatnya kita santai ditemanin bersama saya di sini di Zona Cafe Jati dengan rangkaian informasi dan juga deretan nomor bagus yang siap menjadi teman Anda hari ini. Dan informasi kita datang dari Badan Kepegawaian dan juga Pembangunan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Banda Aceh yang menonaktifkan sementara pejabat berinisial FD dari jabatannya sebagai Kepala Inspektorat Kota Banda Aceh. Nah, penonaktifan ini dilakukan usai FD ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan pelanggaran disiplin berat aparatur sipil negara atau ASN. Dan rekan Jati, hal ini disampaikan oleh Kepala BKPSDM Kota Banda Aceh yaitu Emila Sofayana dalam konferensi pers di kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah atau Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh pada hari ini ya. Dan dia mengatakan penonaktifkan sementara ini dilakukan untuk mempermudah proses hukum serta pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh FD. Dan disampaikan juga nih rekan Jati, Pemko Banda Aceh mengambil sikap tegas terhadap dugaan pelanggaran kode etik dan disiplin tingkat berat yang dilakukan oleh FD, di mana proses tersebut dilakukan melalui mekanisme yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dan keputusan penonaktifan ini rekan Jati diambil setelah FD menjalani berita acara pemeriksaan atau BAP oleh penyidik Satpol PP dan ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan pelanggaran disiplin berat ASN. Nah, Pemko Banda Aceh sendiri ya telah menunjuk pelaksana harian atau PLH Inspektorat Kota untuk memastikan pelayanan dan juga kegiatan pemerintahan tetap berjalan. Dan jangan khawatir ya rekan Jati, selain itu Wali Kota Banda Aceh juga telah memerintahkan BKPSDM untuk membentuk tim pemeriksaan terkait dugaan pelanggaran disiplin tersebut. Tim juga telah ditandatangani oleh Wali Kota dan nantinya akan diketuai oleh Sekretaris Daerah Kota atau Sekda Banda Aceh. Nah, rekan Jati Emila Sofayana mengatakan Pemko Banda Aceh tetap menghargai proses penegakan hukum yang sedang berjalan. Untuk menentukan status kepegawaian FD selanjutnya, pihaknya masih menunggu hasil pemeriksaan lebih lanjut dari penyidik.

Ya, rekan jati, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional atau BPJT Aceh mempercepat pembangunan 3 saluran air beton berbentuk box culvert di ruas Betong Celala, Kecamatan Betong atau Bangkalang, Kabupaten Nagan Raya. Infrastruktur senilai 3 miliar rupiah ini ditargetkan rampung pada Oktober 2026 untuk melindungi akses warga dari ancaman erosi, banjir, dan juga longsor. Nah, ruas Betong Celala sempat terputus ya akibat bencana hidrometeorologi sehingga wilayah di sekitarnya terisolasi dari arah Nagan Raya maupun Takengon. Pembangunan box culvert menjadi bagian dari penanganan permanen untuk pengendalian aliran air saat hujan deras agar tidak kembali menggerus lereng dan juga badan jalan. Dan Project Manager Penanganan Bencana Alam Ruas Genting Gerbang Jeram, Ferry Ejin, mengatakan box culvert dirancang untuk dimensi 3x6 meter atau lebih besar daripada struktur sebelumnya. Kapasitas tersebut disiapkan ya agar air dapat ditampung dan dialirkan secara lebih aman ketika debit meningkat. Rekan jati, pembangunan dilakukan pada 3 titik dengan tantangan utama berupa distribusi material menuju lokasi, di mana material harus menempuh perjalanan hampir 50 km melalui medan menanjak dan juga terjal, di mana kondisi ini membuat kapasitas angkut setiap truk dibatasi sekitar 7 meter kubik dengan frekuensi rata-rata 1 perjalanan per hari. Dan untuk mempercepat target ini, rekan jati, BPJT Aceh mengerahkan 9 ekskavator, 10 dump truck, 1 tandem roller, 1 dozer, dan sejumlah peralatan pendukung. Di mana jumlah tenaga kerja serta jam operasional juga disesuaikan ya. Dan ketika cuaca cerah, pekerjaan diperpanjang untuk mengganti waktu yang hilang akibat hujan. Nah, rekan jati, Kepala Urusan Tata Usaha Pejabat Pembuat Komitmen 2,7 Aceh, yaitu Fahrun Rizaldi, mengatakan percepatan diperlukan karena ruas tersebut menjadi akses penting bagi mobilitas masyarakat. Dan setelah box culvert selesai, jalur ini diharapkan bisa tangguh menghadapi peningkatan debit air, sekaligus menjaga pergerakan orang, barang, dan juga aktivitas ekonomi warga. Perwakilan Tim Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan juga Rekonstruksi Pasca Bencana Sumatera dari Kementerian Dalam Negeri, yaitu Imran, juga menegaskan nih, kalau penguatan infrastruktur harus membuat masyarakat merasa lebih aman dalam menghadapi musim hujan nantinya. Dan Satgas PRR juga mendorong penguatan dan juga koordinasi antara BPJN Aceh, pemerintah daerah, pelaksana pekerja, dan juga unsur terkait untuk mengatasi hambatan distribusi material maupun cuaca.

Ya, rekan jadi rekan jati ya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengingatkan masyarakat, khususnya nelayan dan pengguna jasa transportasi laut terhadap potensi gelombang tinggi di sejumlah perairan Aceh pada 18 hingga 21 Agustus 2026 ini. Nah, prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Iskandar Muda Blang Bintang, yaitu Dedi, mengatakan tinggi gelombang diperkirakan mencapai 2,5 hingga 4 meter di sejumlah wilayah di perairan Aceh. Nah, menurut Dedi Rekanjati, gelombang setinggi 2,5 hingga 4 meter berpeluang terjadi di perairan Sabang, Banda Aceh, perairan Aceh Besar Melabo, perairan Aceh Singkil, Pulau Banyak, serta perairan Selatan Simelu. Sementara itu, gelombang dengan ketinggian 1,25 hingga 2,5 meter berpeluang terjadi di perairan Utara Pidijaya Aceh Besar dan perairan Aceh Barat Daya Simelu. Dan dijelasin juga ya Rekan Jati, kondisi ini dipengaruhi oleh adanya belokan angin dan juga konvergensi yang mendukung aktivitas konvektif di wilayah Aceh. Dan juga Rekan Jati, kecepatan angin tertinggi terpantau di perairan Aceh Besar Melabo dan juga perairan Sabang Banda Aceh. BMKG juga mengingatkan adanya risiko terhadap keselamatan pelayaran akibat kombinasi kecepatan angin dan juga tinggi gelombang tersebut. Nah, untuk perahu nelayan ya Rekan Jati, resiko meningkat apabila kecepatan angin mencapai 15 knot dengan tinggi gelombang mencapai 1,25 meter. Dan kapal tongkang beresiko ketika kecepatan angin mencapai 16 knot dengan tinggi gelombang 1,5 meter. Sedangkan kapal feri dinilai perlu mewaspadai kondisi laut apabila kecepatan angin mencapai 12 knot dengan tinggi gelombang mencapai 2,5 meter. Jadi mengimbau kepada nelayan dan juga operator transportasi laut untuk memperhatikan informasi cuaca maritim BMKG sebelum melakukan pelayaran. Informasi kondisi cuaca dan gelombang ya tentunya perlu diperhatikan demi keselamatan selama beraktivitas di laut.

Ya rekan JT, ada Juicy Lucy terlalu tinggi yang baru aja membawa kita ke 39 menit lepas dari pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat. Emang iya ya, kalau kita ngerasa hidup baik-baik aja dan kok gak ada masalah ya? Kok ini saya ngerasa kalau harapan yang udah saya pupuk semakin tinggi gitu ya. Takut banget jatuh, gak bisa bangkit lagi. Jadi memang ada yang bilang sih, jangan pernah menaruh harapan terlalu tinggi, karena nanti kalau jatuh udah gak bisa bangkit. Kayaknya ya sih. Apalagi kalau dikecewakan sama hal-hal yang memang udah kita percaya, kita menaruh harapan, udah menaruh hati, tapi ternyata di akhir gak sesuai dengan apa yang kita mau. Apakah hari ini Anda sudah dikecewakan oleh sesuatu? Semoga enggak ya. Semoga enggak. Ini cuma lagu ya rekan Jati, cuma satu nomor bagus yang menemani Anda di sore ini. Semoga bukan soundtrack ya untuk pengalaman di hari Selasa 18 Agustus 2026. Karena memang di bulan Agustus ini banyak hal yang terjadi. Semoga enggak ada hal-hal lain lah yang mengecewakan ya rekan Jati. Katanya sih jangan menaruh harapan pada manusia, tapi kita cuma manusia biasa yang selalu menaruh harapan pada orang-orang yang salah. Aduh. Oke, kita tinggalkan harapan yang terlalu tinggi itu ya. Kita balik lagi ke informasi kita hari ini yang datang dari Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional yaitu Amran Sulaiman yang menonaktifkan sementara 14 pejabat di lingkungan Kementerian Pertanian. Mereka terdiri dari pejabat eselon 1, 2, dan 3 yang saat ini menjalani pemeriksaan terkait dugaan pelanggaran yang berkaitan dengan keuangan. Penonaktifan tersebut ya dilakukan bersamaan dengan pelantikan lebih dari 30 pejabat eselon 2 di lingkungan Kementan pada hari ini. Dan Amran mengatakan langkah ini merupakan bagian dari penyegaran organisasi sekaligus bentuk penindakan terhadap pejabat yang diduga melakukan pelanggaran. Dan menurut Amran, apabila hasil pemeriksaan membuktikan adanya kerugian negara, pihaknya akan menyerahkan kasus tersebut kepada aparat penegak hukum. Namun pejabat yang dinyatakan tidak terbukti melakukan pelanggaran akan dikembalikan ke jabatannya. Nah, Amran juga menegaskan kalau keputusan ini diambil berdasarkan prinsip meritokrasi dan ia bahkan menyebutkan salah satu pejabat yang dinonaktifkan merupakan keluarga dekatnya. Wow. Dan dipastikan ke-14 pejabat tersebut mulai nonaktif dari jabatannya sejak Selasa ya dan ditempatkan tanpa jabatan selama proses pemeriksaan berlangsung. Dan Amran juga menyebutkan dugaan pelanggaran yang tengah diperiksa berkaitan dengan uang dengan nilai mencapai miliaran rupiah. Namun belum diberikan rincian kasus maupun nama pejabat yang diperiksa. Dan Amran juga memberikan waktu kepada Inspektorat Jenderal Kementan untuk menyelesaikan pemeriksaan paling lambat 3 bulan. Dan ia berharap proses tersebut dapat rampung lebih cepat. Dan rekan Jati, Amran juga membuka kemungkinan ya jumlah pejabat yang dikenai sanksi bertambah, di mana menurutnya pemeriksaan masih berlangsung dan pejabat lain akan ditindak apabila ditemukan dugaan pelanggaran. Amran mengatakan keputusan ini telah dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto, di mana menurutnya Presiden memberikan dukungan terhadap langkah penindakan tersebut. Dan disebutin ya rekan Jati, kalau penonaktifan 14 pejabat tersebut baru merupakan tahap awal dari proses pembenahan di lingkungan Kementan. Dan dalam kesempatan ini Amran juga mengingatkan para pejabat yang baru dilantik ya agar tidak terlibat akan praktik korupsi, kolusi, dan juga nepotisme.

103,6 Jati FM, the heart of Banda Aceh. Ya rekan Jati, tidak terasa ya, hari mulai bergeser ke malam hari. Dan sebentar lagi kita akan memasuki waktu ibadah salat maghrib untuk wilayah kota Banda Aceh dan sekitarnya. Untuk yang masih di perjalanan, masih menyelesaikan pekerjaan, atau mungkin baru sampai rumah, semoga aktivitas hari ini bisa berjalan dengan lancar. Dan tentu rekan Jati, zona kafe Jati siap menemani Anda hingga nanti usai menjelang pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat. Dan tentu rekan Jati, semoga sore ini bisa membawa sedikit ketenangan setelah panjangnya aktivitas hari ini.

0: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

حي على

banyak amal, dan menjadi pribadi yang lebih bermanfaat bagi sesama. Semoga setiap langkah yang kita jalani menjadi bekal untuk kehidupan yang lebih baik. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Selamat malam rekan Jati dimanapun Anda berada. Masih di Zona Cafe Jati bersama saya Dwi hingga nanti usai menjelang pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat. Dan selamat menikmati hari pertama ya rekan Jati setelah long weekend. Kita diharuskan kembali pada rutinitas untuk kembali bekerja, sekolah, dan apapun itu. Semoga semangatnya gak pernah luntur rekan Jati. Dan semoga malam ini kita bisa beristirahat dan mengumpulkan kembali energi setelah dipakai seharian tadi. Dan juga selamat menikmati perjalanan Anda rekan Jati yang mungkin malam ini memutuskan untuk kembali ke kota tempat mencari rezeki setelah libur ya, dan mungkin besok harus kembali bekerja. Semoga perjalanannya bisa berjalan lancar dan saya temani di sini hingga nanti usai menjelang pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat.
1: Mengerti yang ku rasa hanya dia.
0: Dan memang ya rekan Jati, untuk mencapai impian, mencapai kehidupan yang kita inginkan biar bisa makmur, banyak hal yang harus diperjuangkan ya, seperti terpisah dengan keluarga tercinta, harus kembali ke kota rantauan, dan juga banyak hal-hal lain yang harus dikorbankan. Tapi ngomongin tentang makmur ya, Indonesia sendiri ya rekan Jati menempati posisi ketiga dalam daftar negara paling makmur di Asia Tenggara 2026 menurut data Legatum Prosperity Index 2026. Nah, Indonesia ini mencatat skor 66,89, berada di bawah Singapura dan juga Malaysia. Nah, Singapura menjadi negara paling makmur di kawasan Asia Tenggara dengan skor 83,80, dan Malaysia menyusul di posisi kedua dengan skor 73,03. Nah, faktor utama yang mempengaruhi kemakmuran suatu negara ya rekan Jati bisa mencakup kondisi dan juga pertumbuhan ekonomi, kualitas pemerintahan dan juga institusi, pendidikan, kesehatan, keamanan, kesempatan kerja dan juga bisnis, infrastruktur, serta kondisi sosial dan juga lingkungan.

Nah, Indonesia berada di peringkat ketiga dengan skor 66,89, sementara Thailand menempati posisi keempat dengan skor 65,72 ya. Dan Filipina dan juga Vietnam masing-masing berada di posisi kelima dan keenam dengan skor 63,06 dan 62,48. Timor Leste di posisi ke-7, kemudian ada Kamboja dan Laos di posisi ke-9 serta Myanmar di posisi ke-10. Dan juga rekan Jati, Kamboja, Laos dan juga Myanmar berada di posisi paling bawah ya, yang mencerminkan beragamnya kondisi ekonomi di kawasan Asia Tenggara. A broken heart is all that's left. I'm still fixing all the cracks.

103,6 Jati FM, the heart of Banda Aceh. Rekan Jati, untuk Anda yang punya semangat di dunia broadcasting, mari bergabung bersama Radio Jati FM 103,6 sebagai penyiar radio. Kami membuka kesempatan bagi pria dan wanita usia 18 tahun ke atas, mampu berbahasa Indonesia, Inggris maupun Aceh dengan baik, memiliki wawasan umum dan juga musik, serta mampu bekerja sama dalam tim. Kirimkan surat lamaran, CV, fotokopi KTP, dan juga rekaman suara perkenalan diri ke email rekrutmenjatifm@gmail.com. Informasi lebih lanjut bisa menghubungi WhatsApp Jati FM di 0816821036 atau di 0895-1929-4703. Jangan lewatkan kesempatan ini, segera kirimkan lamaran Anda sekarang juga.

sedang menantikan mobil di luar. Gak gitu ya maksudnya ya. Satu nomor bagus dari James Arthur, Cars Outside. Ini maksud lagunya ya. Dari lagu ini kayak udah ada mobil nih yang nungguin di luar. Kita harus segera berangkat, pergi meninggalkan orang-orang tercinta. Untuk itu tadi, ngerantau mungkin, atau masa liburnya udah habis, masa cutinya juga sudah berakhir, saatnya kembali ke kenyataan untuk

meninggalkan orang-orang tersayang demi masa depan yang lebih cerah ya. Karena memang perpisahan emang jadi salah satu hal yang gak mau di, apa ya, kayak denial gitu ya. Kayak kita gak mau mengakui kalau memang bakal ada gitu ya perpisahan ini. Entah untuk sementara, ntar ya seminggu lagi saya akan balik lagi, atau sebulan, atau setahun, kita gak tahu. Jadi manfaatkan nih waktu-waktu terbaik Anda bersama orang tercinta, entah itu orang tua, pasangan, saudara, teman-teman. Dan semoga untuk Anda yang lagi nungguin mobil angkutan antar kota di depan rumah, semoga hatinya dilapangkan ya untuk bisa menerima, apa ya, menerima takdir kalau saatnya kita kembali ke kehidupan nyata ya, untuk mencari rezeki rekan jati, dan semoga nih perjalanannya bisa dilancarkan hari ini. Dan ngomongin tentang perjalanan, gak kerasa ya rekan jati, kalau Gen Z itu udah masuk ke dunia kerja, udah lama sih. Tapi nih Gen Z akhir juga udah mulai ngerasain nih, wah kayaknya dunia kerja keras ya. Nah memasuki tahun 2026 ya, generasi Z atau Gen Z tertua resmi menginjak usia 30 tahun, selamat. Namun alih-alih merayakan kedewasaan ya rekan jati, di media sosial itu justru diramaikan sama fenomena unik, yaitu kecenderungan Gen Z yang katanya lebih tampak menua lebih cepat dibandingkan para milenial. Masa sih? Yang sekarang kalau milenial udah mendekati usia 40 tahun ya, kita gak terima nih Gen Z sebenarnya nih. Nah dikutip dari The Standard, banyak warganet yang bahkan bercanda nih kalau kaum milenial seperti mengkonsumsi bahan pengawet karena daya tahan awet mudanya. Please dispel ya. Dan siapa sangka fenomena perbedaan tampilan usia secara visual ini menarik para ahli medis dan juga pakar kecantikan global untuk mengupas akar penyebabnya rekan jati. Jadi ini bukan katanya-katanya lagi. Dan dokter kulit asal Amerika yaitu Dr. Kelly Reid beserta sejumlah pakar estetika menunjukkan 3 faktor utama yang memicu percepatan penuaan visual pada Gen Z. Yang pertama itu ada tingkat stres tinggi dan juga hormon kortisol, di mana Gen Z tercatat sebagai salah satu generasi dengan tingkat kecemasan sosial dan ekonomi tertinggi. Dan tingginya kadar hormon kortisol akibat stres kronis dikatakan ya terbukti merusak produksi kolagen alami kulit dan memicu peradangan. Ya, mulai dari sekarang jangan stres ya. Gak bisa dikontrol nih, susah nih. Ya, semangat deh. Dan juga ada nih faktor kedua, paparan kosmetik terlalu dini. Jadi paparan media sosial ya memicu dysmorphia yang kayak berpenampilan sejak usia muda. Jadi kebiasaan melakukan tindakan kosmetik seperti filler, suntik, botox dan juga laser secara berlebihan justru mengganggu perkembangan alami struktur wajah dan menghilangkan vitalitas alami masa muda. Terus ada lagi nih rekan jati, yaitu gaya hidup dan juga pola tidur. Begadang, jangan begadang. Kemudian juga ada tingginya penggunaan vape atau rokok elektrik ya. Terus juga screen time yang panjang, kurang tidur, serta perilaku sedenter atau kurang gerak juga memperburuk kondisi kesehatan kulit Gen Z. Ayo kita besok jogging ya. Dan juga rekan jati, ada diberikan sebuah pernyataan ya, kalau rahasia awet muda kaum milenial itu cenderung membatasi konsumsi alkohol dan juga rokok konvensional serta juga memulai prosedur kosmetik secara bijak di usia lebih matang. Jadi bisa dibilang nih kalau kaum milenial itu penggunaan kosmetiknya itu memang di usia yang seharusnya gitu. Jadi ketika remaja atau masih anak-anak juga mereka tidak menggunakan penggunaan kosmetik yang berlebihan. Apakah benar gen milenial? Terus juga banyak milenial yang menunda menjadi dewasa.
seperti menunda membeli rumah atau pernikahan. Jadi banyak yang memilih mengekspresikan diri melalui fashion modern, tren rambut yang dinamis, serta aktivitas yang menyenangkan jiwa kanak-kanak mereka. Terus juga ada proteksi dari sinar UV tentunya. Dan memang rekan Jati, kalau kita mengatakan atau membicarakan tentang visual, semuanya itu tentu relatif. Tapi kalau gaya hidup itu adalah keputusan dari diri kita sendiri. Tentu nggak semua Gen Z ya visualnya dikatakan tampak lebih tua, tapi memang gaya hidup sangat berpengaruh. Seperti tadi paparan kosmetik, terus juga penggunaan vape, screen time yang panjang, terus juga malas gerak, terus juga rajin begadang. Tentu kita mengharapkan yang terbaik ya, dan semoga nih rekan Jati kita bisa menemukan pola hidup yang lebih baik ke depannya. Apalagi nih 2026 masih panjang. Tetap semangat dimanapun Anda berada.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.

yang datang dari Filipina Rekanjati, di mana setidaknya 1.700 orang menjadi korban penipuan bermodus lowongan kerja di Eropa. Dilansir dari Gulf News, petugas dari kantor polisi Project 4 di kota Quezon, Filipina, berhasil menangkap tersangka utama yaitu Mazor Ubongin Kusin alias Mas pada 20 Juli 2026 di Meksiko, Pampanga. Nah, Kusin diketahui menjabat sebagai pengurus Alju International Manpower Service, sebuah agen perekrutan yang izin operasionalnya telah dicabut akibat berbagai pelanggaran regulasi. Dan menurut Departemen Migran Filipina, Kusin juga diduga menawarkan pekerjaan di Polandia, Lithuania, dan Republik Ceko, termasuk posisi sebagai pekerja pabrik, pekerja pertanian, dan juga pekerja perhotelan. Dan dia menjanjikan gaji hingga 90 ribu peso Filipina atau sekitar 26 juta rupiah per bulannya. Nah, para pelamar ini ya diduga diminta membayar biaya penempatan yang berkisar 80 ribu hingga 130 peso atau 23 sampai 30 juta rupiah. Dan ia juga diduga menggunakan taktik tipu daya untuk mendesak para pemohon agar segera melakukan pembayaran. Dan meskipun Kusin telah dijebloskan ke dalam tahanan, DMW bersama kepolisian Filipina terus melakukan pengejaran terhadap 5 tersangka lain yang diduga kuat terlibat dalam jaringan ini. Dan penangkapan perekrutan ilegal ini menandai perkembangan penting dalam kasus-kasus yang diajukan terkait dugaan skema perekrutan yang menyasar para pekerja migran yang hanya menginginkan kehidupan lebih baik bagi keluarga mereka. Dan untuk itu ya rekan jati, perlu diwaspadai memang ketika sebuah harapan dan juga mimpi dilangitkan. Memang banyak cara yang bisa kita tempuh, tapi tentu kita harus berhati-hati apalagi berhubungan dengan migrasi ya. Karena memang tidak semudah itu bisa mendapatkan pekerjaan. Apalagi di negara-negara besar seperti di Eropa kan jati. Jangan sampai tergiur dengan gaji yang tinggi dan juga proses yang mudah. Jadi memang ketika kita menginginkan pekerjaan, tentu ada hal yang harus dilalui, tentu, dan kita harus berhati-hati, pastikan kita melalui jalur yang legal dan juga terafiliasi dengan pemerintah. Dan kita bakal kembali lagi menemani Anda di Zona Cafe Jati, rekan Jati, setelah satu nomor bagus berikut ini, Back to Friends, yang siap menemani Anda. Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

Ya rekan jati, kalau tadi kita bahas ya tentang 1.700 orang yang tertipu akan lowongan kerja di Eropa. Selanjutnya ini ada seorang mantan buruh pabrik asal Cina yang bersiap mencetak sejarah sebagai salah satu penumpang pertama dalam penerbangan wisata luar angkasa komersil negeri tirai bambu. Dilansir dari Seoul China Morning Post, Huang Xiaoqi berusia 73 tahun resmi ditetapkan sebagai penumpang nomor 022 sebagai pesawat luar angkasa CYZ-1 pada 8 Agustus 2026. Dan Huang dijadwalkan mengikuti penerbangan suborbital menggunakan CYZ-1 pada 2028 nanti. Dan pesawat ini akan ngebawa Huang ya mencapai garis Karman, batas pada ketinggian 100 km di atas permukaan laut, yang secara luas digunakan sebagai penanda awal ruang angkasa. Dan dari ketinggian tersebut, Huang akan berkesempatan ya untuk melihat lekungan bumi dari luar atmosfer. Dan perjalanan ini tentunya nggak murah rekan jati. Tiket penjualan untuk penerbangan CYZ-1 ini dilaporkan dibanderol 3 juta yuan atau senilai 7,04 miliar rupiah per orangnya. Dan rekan jati, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini di Zona Cafe Jati untuk edisi Selasa 18 Agustus 2026. Terima kasih untuk kalian yang sudah konsen ya. Dan langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, saya Dwi Zin sign off dari ruang dengar Anda. Tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dari lantai 2 Jalan Medana nomor 57 Mipo Banda Aceh 103,6 Jati FM The Harap Banda Aceh. Apa kabar nih rekan Jati, balik lagi sama Ardi ya. Saya akan nemenin Anda nih selama 2 jam ke depan di program Starnet tentunya rekan Jati. Oke, konsen terus di 103,6 Jati FM.

jatuh cinta. Ya 103,6 JTFM udah Ramadhan ya. Balik lagi sama Ardi, rekan Yati masih di program Sarnat ya, edisi Selasa 18 Agustus 2026 nih. Apa kabar nih rekan Yati yang ya apa? Hari ini cuacanya lumayan ya, lumayan hangat dan nggak panas banget juga. Nggak hujan. Udah lama nggak hujan nih, jadi ya kita di Kota Banda Aceh dan sekitarnya. Oke, seperti biasa buat Anda yang mau ngobrol ya sama saya, mau chit-chat sama saya, mau temenin saya siaran malam ini, saya spill dulu nomor telepon kita masih di nomor yang sama ya, di 0651 4036 atau di 0811 6821 036 ya rekan Yati. Yang mau kirim salam, request lagu dan sebagainya, dan atau mau sama-sama pendengar di rumah ya, bisa rekan Yati ya. Dan malam ini kita mau ngobrolin apa ya, ngalor ngidul kita belum tahu rekan Yati ya. Abis ini kita balik lagi, kita beri dulu sebentar ya. Oke, kita beri sebentar. Ada Epi yang udah masuk malam ini yang mau request lagunya dari agak-agak sedikit lawas sih, gak apa-apa, tapi masih hot ya lagunya. Inikah Cinta dari ME ya. Oke, Epi ini dia. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.

103,6 JTFM Dramanda Aceh ya. Balik lagi sama Ari ya, masih di 103,6 JTFM di program Starnet di edisi malam ini hari Selasa 18 Agustus 2025 ya rekan jadi. Dan seperti biasa nih buat Anda yang saya udah spill tadi, nomor telepon yang mau gabung sama kita juga boleh ya. Malam ini baru dapat ide ya. Jadi apa, setiap orang itu punya fakta unik ternyata ya rekan jadi, dan Anda yang tahu fakta unik tentang Anda, karakteristik Anda yang aneh mungkin ya. Tapi yang positif-positif aja rekan jati ya. Jangan aneh, bukan arahnya ke negatif, jangan ya. Pasti Anda yang tahu, mungkin Anda mau cerita kalau saya orangnya gini-gini dan itu jarang dilakuin sama orang lain ya. Dan macam-macam lah pokoknya rekan jati dari Anda semua yang lagi dengerin pasti punya fakta unik tersendiri tentang apakah itu kebiasaan Anda atau karakteristik dari pribadi Anda yang beda dari orang yang lain yang jarang ditemuin ya, dari yang biasa. Yang mau cerita saya tunggu, saya ceritain juga tentang diri saya, mungkin ada juga fakta unik masing-masing ya rekan jati. Dan kita bukan mau sombong atau mau ngeluh atau mau merendahkan diri, enggak juga, tapi untuk happy aja ya rekan jati. Dan sebelumnya mungkin saya mau bacain pengumuman dulu nih ya rekan jati, ada pengumuman penting rekan jati buat Anda nih yang mau coba semangat di dunia broadcasting ya. Ayo bergabung nih bersama Radio JTFM di 103,6 sebagai penyiar radio. Tentunya kami membuka kesempatan bagi Anda pria atau wanita ya yang usianya di atas 18 tahun, mampu berbahasa Indonesia, bahasa Inggris atau bahasa Aceh dengan baik, memiliki wawasan di bidang umum dan bidang musik, serta mampu bekerja sama dalam tim ya tentunya. Segera kirimkan surat lamaran, kurikulum vitae, fotokopi KTP dan rekaman suara perkenalan diri Anda ke email recruitment@jtfm.gmail.com ya. Atau informasi lebih lanjut bisa hubungi aja di nomor WhatsApp di 08116821036 atau di 08951929403 ya. Jangan lewatkan kesempatan ini, segera kirimkan lamaran Anda sekarang juga rekan jati.

Nah, oke, okay, dan jadi itu rekan-rekan yang mau coba jadi penyiar radio, buruan segera ya sebelum ditutup lowongan pendaftarannya. Rekan Jati. Oke, okay, kita break dulu sebentar. Kita agak balik-balik ke band Indonesia yang udah ya, udah senior lah boleh dibilang ya. Ada Dewa dengan Aku Milikmu. Oke, okay, tetap konsen di 103.6 Jati FM.

Masa lalu tidak perlu disesali. Apa yang sudah terjadi tidak bisa diubah. Ambil hikmahnya, jadikan pelajaran, lalu melangkahlah dengan semangat menuju masa depan yang lebih baik. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

103,6 jahatnya FM Duhar Ramada Aceh ya. Ada Yofi and Dedeno dengan Merindu Lagi. Rekan Jati ya. Udah 48 menit nih lepas dari pukul 20 malam ini. Dan pastinya selamat malam aja buat anda semua yang masih konsen ya. Yang lagi di audio mobil ya atau di streaming www.radiojtfm.com. Dan selamat malam juga pastinya teman-teman yang udah kumpul nih di room TikTok kita ya, rekan Jati. Dan pastinya malam ini ada teman lama nih. Teman lama dari Jawa Timur nih, ada Ramadan ya, Bang Ramadan di Jawa Timur yang aduh enggak nyangka nih masih dengerin radio Jati FM ternyata. Dan mau request lagu juga langsung dari script katanya. Dan yang judulnya The Man Who Can't Be Moved ya dari script. Bisa, saya cariin bentar lagu. Dan sampai di Jawa Timur streaming kita lumayan sih. Pokoknya nyampe lah ya. Di apakah di Nusantara atau di luar negeri juga rekan jadi. Oke, makasih Bang Ramadan udah konsen ya. Jauh-jauh dari Jawa Timur loh dengerin radio Jati FM. Oke, dan rekan Jati, untuk beberapa ini nih fakta unik ya, fakta unik tentang diri sendiri ya. Dan itu pasti anda sendiri yang tahu ya. Dan siapa kau sih contoh? Ada fun fact ya, fakta yang menyenangkan nih yang dimiliki oleh seseorang yang orang lain itu nggak nyangka. Dan setiap orang ternyata punya fakta unik yang berbeda-beda dan kita nggak dikasih tahu sama apakah itu teman kita atau siapapun, nggak ada yang tahu, cuma dia sendiri yang tahu dan kita sendiri yang tahu ya rekan Jati. Ada beberapa nih contoh, ini contoh ya rekan Jati. Dan saya contohin satu. Nah ini yang paling banyak, kayaknya paling banyak ini menurut saya ya. Dan ada tipe orang itu dia mudah sekali mengingat wajah orang. Pokoknya orang yang udah pernah dia lihat atau dia kenal itu mungkin ketemu lagi 10 tahun ke depan atau 20 tahun ke depan dia masih ingat orangnya ya. Meskipun hanya bertemu sekali, dia bisa langsung ingat itu siapa si wajah itu. Itu salah satu yang bikin respect ya. Dan mungkin anda punya fun fact yang lain, fakta unik yang lain, boleh di ceritain lah ya di sini rekan Jati. Dan nggak harus yang nggak harus yang terlalu keren atau terlalu smart, bebas apa aja rekan Jati ya. Dan abis ini kita balik lagi ada Afgan dengan Kacamata. Oke, 103,6 Jati FM.

ada dua hal yang sebaiknya kita lupakan. Kebaikan yang pernah kita berikan kepada orang lain dan kesalahan orang lain kepada kita. Dengan begitu, hati akan terasa lebih ringan dan hidup menjadi lebih damai. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

103,6 JTFM Harapan Aceh. Malam ini ada dua pendengar nih yang tiba-tiba masuk ya. Mereka berdua ini sebenarnya pendengar lama yang tiba-tiba muncul lagi. Aduh, saya shock nih jadinya. Ini tadi ada Bang Ramadan di Jawa Timur, dan barusan juga ada Mbah Cokro nih. Salam Bang Ardi, gimana kabarnya? Ini Mbah Cokro katanya. Waduh, kangen dengar suara Bang Ardi. Sehat banget, alhamdulillah sehat. Dan Mbah Cokro mau request lagu dari Daidu ya, dengan White Flag. Dan salamnya buat Bang Ardi, selamat bersua lagi sama Mbak Fitri, ada Wagdul, Gazu, Kak Kiana, Kak Ica, Bu Dewi, dan rekan Jati semua ya. Buat Fitri ditanyain nih, udah nikah belum? Fitri dengerin gak ya? Oke, makasih Mbak Cokro ya, udah setelah apa bertahun-tahun ngilang ya, tiba-tiba masuk lagi rekan Jati. Bikin saya, aduh kok merinding atau apa gitu ya, rekan Jati. Dan okay, balik lagi ke tema kita malam ini ya, dari mengenal fakta unik ya tentang diri sendiri. Ini apa, salah satu pengembangan kesehatan mental dan emosional ya ternyata. Selain bisa meningkatkan hubungan dengan orang lain atau apa ya, untuk pengembangan kepribadian diri sendiri ya, macam-macam lah rekan. Jadi Anda punya sesuatu, apakah itu kebiasaan atau karakteristik yang agak lain deh daripada yang lain rekan Jati, dan pokoknya sesuatu yang beda ya. Ada lagi nih yang apa ya, salah satu contoh, nah ini nih, nah sering bicara sendiri ya. Sering berbicara sendiri. Nggak ada orang, nggak ada teman, nggak ada siapa-siapa, itu Anda itu bisa bicara sendiri. Bicaranya dengan, ya nggak tahu dengan siapa, apakah dengan diri sendiri atau dengan orang lain, nggak tahu ya. Atau mungkin lagi Anda berpikir, atau saat sedang merangkai ide ya, bisa jadi itu. Dan atau mungkin bergumam ya, tapi sebenarnya itu justru membantu otak Anda bekerja lebih cepat ya. Itu ada yang bilang gitu, katanya itu cara, ciri-ciri salah satu orang yang pinter katanya ya, katanya ya bisa jadi ya, karena imajinasinya keluar dari situ rekan Jati ya. Siapa nih rekan Jati yang Anda pernah ngomong sendiri, tapi bukan orang gila ya. Bukan itu maksudnya, itu lain lagi urusannya ya. Ini kalau bicara orang yang udah nggak waras itu beda omongannya. Ini memang dia bicara sendiri kayak dia ngomong sama orang lain gitu, tapi memang itu sesuatu yang keluar dari pikirannya ya rekan Jati ya. Dan okay, yang lagi di rumah mungkin baru siap makan malam ya, lagi santai-santainya ya kan, lagi nyaman-nyamannya, kemarin libur, hari ini udah masuk kerja lagi rekan Jati ya, dan nggak boleh bosan-bosan buat kerja. Okay, tetap semangat. Kita break dulu, ada White Flag nih, udah di request dari Mbah Cokro dari Daido ya. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adizer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adizer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adizen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adizet. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adizen. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.

0: 103,6 JTI FM ya. Ada Pamungkas dengan nomor andalannya ini, To The Bone ya. Ini nomor yang memang menggebrak dunia musik nasional ya. Awal munculnya dari Pamungkas nih, Rekan Jati. Oke, Rekan Jati, kalau bicara tentang fakta unik ya, biasanya kita lebih tertarik untuk cari tahu tentang orang lain daripada diri sendiri ya. Padahal diri kita sendiri juga punya banyak hal menarik yang mungkin belum tentu pernah kita sendiri nggak tahu itu. Kita punya fakta unik yang tersendiri kita belum tahu ya. Padahal misal ada orang yang bisa tidur dengan suara hujan ya. Itu kayaknya kalau ada suara hujan, kalau saya tambah nyenyak tidurnya. Mungkin ada yang dia kalau nggak kena kopi itu nggak bisa mulai kerja. Itu banyak kayaknya kalau gitu ya. Terus ada juga yang sebenarnya bukan harus sesuatu yang luar biasa ya untuk patah unik ini sendiri. Jadi bisa aja hal kecil ya, nggak harus yang keren-keren ya. Atau kebiasaan Anda mungkin, atau kesukaan Anda, cara Anda menghadapi masalah. Mungkin ada kalau lihat orang kalau ada masalah itu selalu tenang banget, dia nggak pernah panik, nggak pernah shock ya. Itu ada juga kita jumpai orang-orang seperti itu. Tapi ada yang kebalikannya nih, ada masalah swile aja sampai bisa heboh ya Jati. Atau mungkin juga hal-hal random yang kita cuma kita sendiri yang punya ya, orang lain nggak tahu ya. Dan menariknya kadang kita baru sadar itu setelah ada orang lain yang bilang ke kita, yang ngasih tahu ke kita, kita baru tahu ya. Ada yang bilang, kamu kok agak lagi mikir, kok selalu pegang dagu gitu kayak saya gitu ya, atau pegang pipi gitu ya. Atau kamu kok selalu senang apa, mungkin senyum dulu baru ngomong gitu ya. Itu ada juga, mungkin memang tipikal orangnya ramah ya, Rekan Jati. Jadi kalau Anda ya, Rekan Jati, ada nggak mungkin apa satu fakta unik tentang diri Anda mungkin yang orang lain itu nggak tahu ya, nggak tahu. Jadi boleh yang hal itu lucu, hal random, masa justru mungkin kebiasaan kecil yang selama ini mungkin Anda anggap biasa, padahal itu luar biasa mungkin ya. Oke, cerita kita lebih panjang nih kali ini, lebih ngalir mungkin. Kalau ada yang nanya ya, apa yang paling Anda kenal dari dunia ini, mungkin jawabannya banyak ya. Kayak fakta unik, mungkin tahu nama tempat, tahu nama orang ya, berbagai macam hal mungkin yang ada di sekitar Anda. Tapi sebenarnya seberapa jauh Anda mengenal diri Anda sendiri, itu nggak tahu ya. Kita sering lihat orang ya, tapi jarang lihat. Kalau lihat cermin pasti mungkin sehari dua kali lah paling ya, baru siap mandi ya. Ya, kita melihat diri kita sendiri itu jarang banget ya, Rekan Jati. Jadi kita seberapa jauh kita benar-benar mengenal diri sendiri ya, Mbak. Dan boleh saya angkat telepon dulu, Rekan Jati? Kita coba ngobrol sama penelpon ini. Halo, assalamualaikum. Oke, ada ini nggak masuk nih suaranya. Halo, assalamualaikum. Halo. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.

0: Fitri ibu-ibu kan?
1: Enak aja, enggak. Masih ada diskon.
0: Enggak, saya enak Fitri aja. Ibu-ibu atau bapak-bapak?
1: Fitri, enak tadi, masih.
0: Oke, Fitri apa kabar Fitri?
1: Alhamdulillah baik, Bang.
0: Baik ya, alhamdulillah. Ya. Saya juga kabar baik, kabar. Alhamdulillah.
1: Gitu. Kemana berapa hari ini gak siaran, Bang?
0: Ya, maklum lah, keluar negeri saya, Fitri.
1: Lagi banyak duit kayaknya.
0: Ke Eropa, kebetulan. Ya, jalan-jalan, saya lihat salju, gitu ya.
1: Serius nih? Serius?
0: Enggak, bercanda. Aduh, Fitri, ada aja, Fitri. Fitri, masih mau ketawa atau mau ngobrol nih?
1: Mau ngobrol lah, sama Bang
0: Andi. Saya tanya nih. Apa lama gak siaran? Enggak baru 2 hari kok gak siaran, apanya udah lama?
1: Kangen juga kok sama Andi.
0: Sering gak siaran. Saya minggu lalu siaran sama Ustadz Ali loh.
1: Enggak, si Rama yang siaran Bibi, terus Bibi lagi.
0: Halo, denger, sama Ustadz Ali saya siaran. Sama Ustadz Ali, gitu. Kenal gak Ustadz Ali? Dengerin dong kajian, kalau Ustadz Ali siaran ada saya di situ, Bang Ardi jadi hostnya. Biar nambah. Iya, malam Jumat benar.
1: Bang, ini enggak ada lagi. Bang,
0: ada. Ada.
1: Ada ya.
0: Pokoknya ada ya. Oke, Fitri. Fitri punya ini enggak? Punya fakta unik tentang diri sendiri.
1: Maksudnya gimana tuh?
0: Contoh ya. Misalnya Fitri ini waduh banyak sih contohnya kalau dia kasih contoh. Ini salah satu nih. Mudah mengingat wajah orang gitu walaupun udah puluhan tahun enggak ketemu, pas ketemu langsung ingat gitu. Itu salah satu. Ya. Dan yang lain misalnya suka berbicara sendiri gitu.
1: Enggak, Fitri gak pernah ngomong sendiri.
0: Emang kalau bicara sendiri kan gak apa-apa. Bukan sesuatu yang aneh juga. Kadang itu ciri-ciri orang yang pinter loh.
1: Oh iya, betul juga. Kayak
0: Kalau Fitri apa nih? Mungkin ada gitu kan? Yang unik-unik gitu.
1: Fitri.
0: Apa tuh?
1: Keunikan Fitri sendiri.
0: Fakta unik. Apa?
1: Sering nyanyi di kamar mandi.
0: Kalau itu semua orang juga sering nyanyi. Di kamar mandi kan? Itu semuanya suka nyanyi di kamar mandi. Semuanya tuh, semua orang tuh. Jangan yang itu, gitu. Jangan yang itu. Yang lain. Nah, yang jarang-jarang lah.
1: Apa ya, Bang Ardi? Ini.
0: Apa tuh?
1: Kenal sama orang, Fitri.
0: Mudah kenal?
1: Mudah akrab.
0: Oh iya. Boleh. Iya. Walaupun sama orang baru ya.
1: Misalnya teman, misalnya baru kenal gitu kan. Terus ada juga kayak kemarin tuh di cowok tuh ada cewek kan baru kenal sama Fitri kan. Terus beberapa hari kemudian baru kenal tuh langsung dia minta tukar duit sama Fitri. Gak udah Fitri kasih gitu kan.
0: Baru kenal langsung dia langsung minjem duit.
1: Iya, itu Kak boleh lah pinjam.
0: Pinjem dulu 100 gitu.
1: Kak pinjam duit lah Kak. Bentar berapa yang ada nanti saya bayar Kak. Kebetulan saya mau bayar uang kuliah gitu Kak, kurang.
0: Terus,
1: gitu
0: dia bilang. Fitri pinjemin enggak?
1: Ya udah Fitri pinjemin karena pun kesian dulu.
0: Udah lah. Udah gitu. Diganti belum duitnya?
1: Sampai sekarang belum diganti.
0: Aduh, ini udah lama. Udahlah. Ya, terserah lah ya mau diganti atau enggak ya. Bukan terserah maksudnya gimana ya. Aneh juga sih. Ya saya sempat pernah juga ketemu sama orang kayak gitu kan. Belum terlalu kenal gitu. Dia berani minjem duit gitu kan. Dan saya gak berani ngasih sih. Berani ngasih takut gak diganti. Karena baru kenal juga. Kecuali udah lama karena, boleh. Ya kan. Khawatir juga kita. Kasihan ya. Tapi ini udah ditagih belum? Udah lama enggak?
1: Udah Fitri ya.

0: udah putri WA juga kan, udah
1: Terus
0: di-chat dia. Tapi
1: balasan?
0: sekarang nggak dibalas, nggak ada balasannya. Peduli nggak sama dia tuh. Mana lobang Andi 100 ribu? Apa tuh kayak gitu bang Andi 100 ribu?
1: Lumayan
0: ya
1: lah
0: Allah.
1: 100 ribu. 100 ribu kalau dikali 10 bisa 1 juta itu.
0: Iya bang,
1: iya kan?
0: Itu lah.
1: Aduh, kok tega ya kayak gitu ya, belum dibayar ya. Iyalah, berdoa aja lah.
0: Gak tau lah, kita tungguin aja kapan dia bayar. Pokoknya mudah-mudahan dia bayar eh. Bang,
1: yalah,
0: sampai sekarang
1: ya.
0: Aduh,
1: ya udah. Kalau gak dibayar ya udah lah, ikhlasin aja ya. Fitri kan baik orangnya kan.
0: Amin, makasih ya bang.
1: Oke, lagunya mau lagu apa?
0: Dari Westlife bang.
1: Nah, Westlife boleh. Yang mana?
0: My Love ya bang.
1: My Love ya dari Westlife ya. Oke, boleh boleh.
0: Salam buat semua semuanya aja. Nanti
1: salam
0: ada
1: buat
0: Ferry kan?
1: Semua. Ferry ada malam ini. Ada.
0: Oke deh. Oke. Makasih ya
1: okay.
0: Bang Andi.
1: Ya
0: Bang
1: Fitri
0: Andi,
1: sama-sama.
0: Selamat di akhirat terus ya Bang Andi.
1: Amin.

Ya, ada Fitri di Darussalam yang tadi fakta uniknya benar juga sih kayaknya ya. Saya lihat memang Fitri itu kalau mudah kenal sama orang lain ya, mudah kenal ya. Ceria sih anaknya. Ya kan, ya cocok lah kalau kayak gitu ya Fitri, dan bisa banyak dapat teman lah kalau kayak gitu ya. Tapi jangan yang baru kenal minjem duit langsung dikasih, jangan, dipelajari dulu orangnya. Ntar nggak balik deh sih ya, ya rekan Jati. Oke, dan tadi ada juga ada Mbak Trut ya, Trut. Ini tadi request lagu dari ini apa tadi? Sheila Majid ya, jangan cinta jangan kau pergi. Oke, tungguin aja lagunya. Bentar lagi kita putarin. Dan ini ada My Love ya, yang di request dari Fitri dari Westlife. Oke, tetap konsen di 103.6 JTFM.

Kesuksesan adalah sebuah perjalanan. Nikmati setiap prosesnya, terus belajar dari setiap pengalaman, dan jangan hanya terpaku pada hasil akhirnya. Karena setiap langkah membawa kita semakin dekat dengan tujuan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Ya, rekan, jadi seberapa jauh sih kita benar-benar mengenal diri sendiri ya? Karena ternyata ada banyak hal kecil nih tentang diri kita yang sering kita anggap sepele. Padahal kalau dipikir, hal itulah yang buat kita menjadi pribadi yang unik ya, tentunya ya. Ada jadi tinggal diri sendiri. Misalnya ada orang punya kebiasaan, dia suka dengerin lagu berulang-ulang gitu ya. Sampai hafal liriknya nih, sampai bahkan... tahu dia kapan ini apa ritmenya ya. Oke, saya angkat satu telepon terakhir nih kayaknya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Halo, dengan siapa di mana ini?
1: Oh, dengan bapak di dekat ini.
0: Bapak yang mana nih? Bapak, ini kok beda suaranya. Siapa ya?
1: Iya.

0: Ini ya, Pak Adi ya.
1: Iya betul, ya Bit. Apa kabar nih ya Bit?
0: Kabar baik dong.
1: Alhamdulillah. Udah ngopi belum nih malam ini?
0: Udah. Udah. Udah lihat Pak.
1: Apanya?
0: Iya pada apa ngomongnya?
1: Yang mana?
0: Yang mana? Dalam kamar mandi.
1: Oh Fitri, iya sering nyanyi di kamar mandi itu kayaknya. Ya Abi juga suka gitu kan, suka nyanyi di kamar mandi kan?
0: Enggak mau.
1: Enggak mau. Kenapa? Kenapa tak kedengeran sama orang ya?
0: Mabuk.
1: Aduh.
0: Mabuk.
1: Iya iya iya, itu lantar orang bingung gitu ya. Kenapa nih pada kok suka
0: kalau
1: nyanyi di kamar?
0: Atau dibilang kan nyanyinya di rumah sekolah suruh ibunya, ya juga ya kan?
1: Gitu ya. Ya Bit, ya Bit, punya ini nggak apa hal yang unik dari diri sendiri?
0: Apa itu?
1: Nah, tentang diri sendiri ya Bit, ya kan, yang di apa sesuatu yang beda dari orang lain gitu. Ada nggak kira-kira? Misalnya ya Bit suka ngapain gitu? Ah, tapi ya Bit nggak tahu, itu yang tahu orang lain gitu. Orang lain yang bilang.
0: Oh gitu. Emang nggak tahu orang lain itu yang niat itu ya berapa, kan? Pamannya ya Bit besok main layang-layang. Kan orang itu kan nggak tahu apa itu yang maksud ya Bit.
1: Jadi yang tahu cuma ya Bit ya.
0: Ya endaunya ya Bit.
1: Ya apa tuh contohnya apa? Ya, contohnya apa?
0: Ya Bit besok umpamanya kan di pasar. Kalau orang lain kan nggak tahu.
1: Itu namanya rencana kerja. Itu rencana kerja namanya besok mau ngapain? Bukan apa? Bukan fakta unik ya. Ya udah deh, nggak apa-apa. Mau request lagu nggak? Atau saya yang pilihin aja?
0: Pilih Bang Ardi ya satu.
1: Saya pilihin ya. Dari pokoknya dari mancanegara aja satu ya, satu nomornya keren ya. Buat habis lah pokoknya ya. Dan salam-salamnya ada?
0: Salam sama Bang Ardi.
1: Buat saya.
0: Ayah Pulo sama Gigi sama Talia lagi ya.
1: Oke.
0: Okay. Talia yang mana tu?
1: Ya, ya tahu ya Kalia yang manis ya.
0: Iya, ya Juju lagi Labang waktu Wajon. Apalagi wah saya sih di Korea. Apalagi ya.
1: Udah, semua aja ya. Oke. Okay. Ya Bit, makasih ya udah gabung malam ini ya.
0: Yuk.
1: Oke. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, rekan nyetir itu ada ya, Bi, tadi di Ulekareng yang ya tadi saya tanyain apa ya, fakta unik, tapi belum connect tadi kayaknya sama Habib. Oke, enggak apa-apa, rekan jati, dan ini udah di sesi penghujung akhir nih untuk program Sarna deh malam ini, rekan jati. Ternyata setiap orang nih punya cerita kecil yang enggak selalu terlihat ya sama orang lain. Jadi kebiasaan gue sederhana, hal-hal yang kita sukai, bahkan keanehan-keanehan kecil itu justru menjadi bagian yang membuat kita berbeda ya, bukan jadi aneh, jadi beda. Rekan jadi enggak usah sibuk untuk bandingin diri ke orang lain ya. Kenali diri sendiri, terima aja keunikannya dan nikmati proses menjadi diri sendiri ya. Karena pada akhirnya memang kita nggak harus sama kayak orang lain, nggak harus ya. Kita jadi pribadi diri sendiri aja, rekan jati ya. Dan oke, makasih banyak ya buat Anda yang udah berbagi cerita nih malam ini ya, rekan jati. Dan sampai ketemu besok, tungguin aja ntar jam 10 ada yang siaran kita di program apa ceritanya ya. Dan langsung aja dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, Ardi dan kru bertugas send off, undur diri dan akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

hidup bukan tentang siapa yang paling cepat, tetapi tentang siapa yang paling sabar dan tetap konsisten dalam melakukan kebaikan. Teruslah melangkah dengan tulus, karena setiap niat baik dan usaha yang dilakukan dengan sepenuh hati akan membawa manfaat. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Bahagia tak harus selalu bersama teman. Keluarga adalah tempat pulang, tempat berbagi cerita, dan sumber kebahagiaan yang selalu menerima kita apa adanya. Jagalah mereka selagi masih ada. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

0: Come here, baby.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dari Jalan Widada nomor 57 Mibo Banda Aceh 103,6 Jati FM di Harof Banda Aceh. Selamat malam rekan Jati. Jumpa lagi bersama Ferry malam ini di zona apa ceritanya untuk 18 Agustus 2026. Dan seperti biasa, kita bakal sama-sama dengerin lagu-lagu di era nostalgia sampai jam 12 malam nanti. Dan spesial buat Anda yang mau request, bisa gabung via telepon ataupun WhatsApp nanti di sesi berikutnya. Jangan kemana-mana, konsen terus.

0: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Ciptakan kebahagiaan dari dalam diri sendiri. Jangan bergantung pada orang lain untuk merasa bahagia. Saat hati kita bahagia, hidup akan terasa lebih ringan. Dan kita akan lebih percaya diri menghadapi setiap tantangan. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
2: Inilah 103,6 JTFM.

0: 103,6 JTA FM di Harof Banda Aceh. Satu nomor bagus yang udah legend sekali nih ya. Pasti teman-teman udah pada tahu Michael Entourer dengan That's Why You Go Away. Masih mengawali perjumpaan kita di zona apa ceritanya kali ini 18 Agustus 2026. Kayak biasa kita bakal nemenin Anda semua sampai jam 12 malam nanti. Yang mau nelpon langsung aja kita angkat di 0651 1036 atau 0811 682 1036. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Ferry.
0: Apa kabar, Kazu?
1: Alhamdulillah, kabar baik, Ferry.
0: Kabar baik, gimana? Ikutan lomba apa nih?
1: Aduh, Kazu, lomba lama tidur siang aja lah.
0: Wah, juara satu ya?
1: Kayaknya, gak tahu juga ya, mungkin ya, lebih sama lagi ya.
0: Iya, hadiahnya kasur lagi ya.
1: Iya, kasur spring bed.
0: Spring bed. Tapi Sabang, di 17 Agustus kemarin rame gak, Kazu? Atau biasa aja?
1: Malam, sore sebelum 17 itu ada pawai anak TK.
0: Mm-hmm.
1: Malamnya pawai obor.
0: Oh, malamnya juga ada pawai?
1: Ya, nanti hari Kamis pawai anak sekolah dari SD sampai SMA.
0: Oh gitu, kayaknya di sini gitu juga deh. Hari Kamis ya, hari Kamis.
1: Hari Kamis juga ya.
0: Tanggal 20, iya benar.
1: Tapi kalau pertandingan ya kayak biasa-biasa tahun lalu tuh kayaknya tahun ini di tempat Kazu nggak ada, soalnya kan ada event yang tertunda.
0: Gitu.
1: Sebenarnya tanggal 7 sampai tanggal 6 kemarin kan, berhubung cuaca juga nggak mendukung kemarin, angin
0: ya,
1: hujan.
0: Angin hujan.
1: Ada satu, menurut informasi Kazu dapat, ada satu event cabang olahraga yang surat izinnya belum dapat.
0: Olahraga apa itu?
1: Banyak, Fer. Ada perahu naga.
0: Oke.
1: Okay. Habis itu lari maraton.
0: Oh, banyak berarti ya?
1: Ya, catur.
0: Oh, catur juga ada?
1: Iya, ada. Habis itu sepeda gunung ada juga.
0: Sepeda gunung. Ah, banyak berarti. Cuma banyak, sayangnya ya. Belum izin ya. Belum dapat izin.
1: Iya, ada satu cabang yang belum dari satu kan kalau cabang olahraga itu kan ada apa namanya organisasinya ya.
0: Benar-benar.
1: Jadi ada satu, nggak tahu kak Zuta, cabang olahraga apa yang belum dapat izin. Ingat, menurut informasi ada satu cabang perlombaan yang diperlombakan belum ada surat izinnya katanya.
0: Oh gitu ya. Cabang olahraga lari pagi mungkin. Acaranya malam, makanya nggak dapat izin.
1: Ya, makanya ya.
0: Lagian ngapain lari pagi malam-malam?
1: Iya, makanya. Itu kayak TTS tahun lalu.
0: Itu bukan tahun lalu, pas masih ada Rio malahan.
1: Oh iya, waktu ada si Mariam. Ya.
0: Iya, benar.
1: Yang kalau setiap menang tuh hadiahnya sampai 50 baru bisa tarik.
0: Iya, itu era Rio tuh, era edisi inilah pertama lah.
1: Iya, Rio belum apa-apa, Rio masih beringu kemarin.
0: Oh iya, sekarang udah dilap ya.
1: Iya, udah. Oh, bapak tuh udah pakai sepatu berkilat dia.
0: Oke. Follow enggak IG-nya Kak Zu?
1: Hah?
0: Ada yang ngeliat enggak di IG-nya? Follow enggak di IG-nya?
1: Enggak, kemarin tuh Kak Zu lihat di TikTok.
0: Oh iya, main TikTok berarti.
1: Nah, ketika dia lagi ada Alex ya.
0: Iya, oh lihat dari situ.
1: Ketika Rio, ingat tahu enggak nih siapa? Gak tau maafnya siapa, Kak Zu bilang lah, Kak Zu, itu aduh apa kabar Kak Zu, di situ dia bilang kan, itu dia jelasin sama muridnya juga, ada berapa, emang gak berapa rame.
0: Waduh, malam. Muridnya lu ya.
1: Cepat juga Kak Zu ikut kuliah dia malam tuh, Kak Zu ya.
0: Oh dia lagi ngasih materi kuliah, oke.
1: Dia bilang ini salah satu pendengar setia saya waktu saya masih jadi penyiar di Banda Aceh.
0: Oh, ngeri ya, ngeri dia ngomongnya ya. Aduh. Kemarin dia tuh kesini, kita gak sempat ketemu Kak Zu karena sibuk ya datang kesini buat.
1: Itu kan jam terbangnya kan lebih padat.
0: Iya, jam terbangnya lebih tinggi daripada pilot ya.
1: Iya,
0: dia punya sayap. Punya sayap, bener-bener. Aduh, oke deh Kak Zu, mau diputar lagu apa malam ini?
1: Ada di Dina Winner ada gak?
0: Dina Winner? Wah, tumben saya nggak pernah denger tuh.
1: Emang dia banyak cover lagu-lagu.
0: Dina Winner nggak ada nih Kak Zu.
1: Nggak ada ya.
0: Penyanyi cover ya?
1: Hah?
0: Penyanyi cover ya? Oh enggak sih, Dina Winner penyanyi legend tuh.
1: Iya, dia dulu juga. Dia ada pernah nyanyi sama ini dulu kemarin Kak Zu lihat juga. utamanya Rod Stewart ada juga tuh?
0: Sama Rod Stewart ada, tapi nggak ada nih sayangnya.
1: Ada ya. Oke, okay, kalau gitu berapa ya? Ini juga enggak. Lagu darinya, saya bilang Claire siapa ya?
0: Ayo.
1: Udah lah, udah lama kali nggak nge-request sama Ferry Atlantic Star.
0: Atlantic Star, oke, okay. Ditunggu Kazu.
1: Lu satu lagi lah.
0: Oke, okay. Silakan. Bisik-bisik. Benar-benar gak ada request malam ini.
1: Request ya?
0: Ya udah, yang mana satu lagi?
1: Kenaik.
0: Knife, oke. Oke. Kita tunggu.
1: Jung juga likin love star ya. Celik-celikin aja lah, dimana aku mau celik. Di ujung boleh gak? Gak sih, berhubung nih kayaknya malam ini lama tidur nih.
0: Ya udah.
1: Oke?
0: Ya. Apa satu lagi? Nazaret ya?
1: Nazaret.
0: Nazaret ya?
1: Iya.
0: Love heart kan?
1: Iya.
0: Ya. Ya udah, makasih Kak Zu.
1: Jangan lupa juga bareng yang ada. Ya udahlah. Oke, terima kasih banyak Ferry ya.
0: Sama-sama.
1: Ferry dan semua kru yang ada di Jati.
0: Oke. Okay.
1: Oke, makasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Makasih buat Gazu, jangan diikuti teman-teman, saya nggak muterin semua lagu Gazu kok, saya biar cepat aja. Ya oke, makasih buat Gazu. Emang banyak event sih di hari kemerdekaan ini Rekan Jati. Mungkin kemarin teman-teman juga udah ikut ngerayain di tempat tinggal, di tempat kerja, atau di lingkungan manapun ya. Ada beberapa lomba yang kayaknya di tahun ini tuh deh nggak kelihatan, jarang kelihatan atau bahkan nggak kelihatan sama sekali, yaitu lomba panjat pinang. Rasa gak? Dulu tuh sekitar 10-15 tahun yang lalu kayaknya di setiap kampung tuh ada lomba panjat pinang, dan biasanya udah ditanam-tanamin tuh pohon-pohon pinang buat perlombaannya. Tapi kayaknya sih lewat beberapa tempat, beberapa desa juga belum kelihatan sama sekali. Atau emang saya

Alone, rekan jati. Ya, siapa yang gak kenal sama lagu yang satu ini? Seperti biasa, glam rock era tahun 80-an kembali menghiasi program Apa Ceritanya untuk edisi kali ini. Jam segini kita masih muterin lagu-lagu glam rock. Ya, tadi udah sempat kita muterin juga ada Bon Jovi. Ya, bentar lagi juga banyak pasti band-band yang dulu pernah anda denger di masa 80-an atau 90-an, rekan jati. Tapi kalau ngomongin lagu di era mereka tuh banyak dapat kritikan juga dari band-band grunge setelahnya tuh, karena emang ngomongnya sih rock ya, tapi isi lagunya sih soal laki-laki yang ditinggalkan patah hati ya. Apalagi dengan penampilan panggung dan juga penampilan atraksinya agak khas nih rekan jati ya, celana jeans atau legging ketat, pakai kaos boxy ya, dan juga rambut terurai panjang nih oleh beberapa ikonnya. Mungkin teman-teman yang sempat niruin gaya Axl Rose dulu, niruin gaya Bon Jovi juga ya, pasti inget lah sama beberapa style mereka. Bahkan di Indonesia juga masih terngiang juga tuh di era tersebut, kayak Ari Lasso yang sempat style tahun segitu tuh diimplementasikan di bandnya juga nih rekan jati. Dan kita coba agak maju ke tahun 1991, salah satu band yang terlahir di era yang salah nih. Padahal mereka tuh cukup banyak ngeluarin hits, namun pada saat itu banyak yang mengatakan eranya glam rock tuh udah habis rekan jati. Jadi penjualan album mereka tuh lebih banyak di kawasan Asia Pasifik, khususnya di Jepang nih, daripada di negara asalnya Amerika Serikat. Langsung aja kita hadirkan Mr. Big, Just Take My Heart, spesial untuk anda, jangan kemana-mana, konsen terus.

0: 103,6 Jati FM, All For Love, rekan Jati, Brian Adam, Rod Stewart, dan Stings. Tiga penyanyi yang memang punya suara tinggi banget nih ketiganya. Dengan mereka tiga nyanyi itu kita kayak nonton sebuah pertandingan sepak bola yang isinya pemain bintang semua nih rekan Jati. Ketiganya tuh dapat gimana ya, dapat porsi nyanyi yang sama di lagu ini. Dan yang bikin orang takjub sama lagu ini, belum ada saat ini mungkin yang ngebawain ulang lagu ini, tapi bisa seenak mereka bertiga loh rekan Jati ya. Bahkan karena saking luar biasanya karya ini, mereka bertiga tuh sempat dijuluki The Three Musketeers saat All For Love dirilis di tahun 90-an nih. Latar belakang dari berbagai genre musik ya, Brian Adams, Rod Stewart, dan Sting juga kala itu masih menjadi salah satu personel The Police rekan Jati, menjadikan tiga trio, tiga orang ini sebagai trio yang emang gimana ya, lagu yang gak ada tandingannya. Walaupun sayangnya hitsnya cuma satu doang nih, andai aja mereka juga bikin lagu lainnya pasti bakal pecah juga nih rekan Jati. Oke, buat teman-teman malam ini nemenin waktu istirahat malam Anda, kita bakal angkat satu penelpon berikut yang udah masuk dari tadi. Langsung aja, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Apa kabar Fitri?
1: Alhamdulillah, baik sekali.
0: Baik sekali, alhamdulillah.
1: Yang jelas-jelas, yang jelas-jelas ya kali, baik sekali.
0: Baik sekali. Ya, kan? Ya. Fitri ya, kemarin
1: udah salat. Udah salat Isya, udah makan gitu ya kan.
0: Jangan bilang baru bangun. Pasti baru bangun. Pasti baru bangun.
1: Enggak, tadi masuk radio sebelah bentar. Habis itu sholat, habis itu baru dengar Bang Ferry.
0: Oh gitu. Iya. Yang penting jangan...
1: Kazu di sana juga nih.
0: Kazu
1: di radio sebelah.
0: Oh gitu, enggak saya putarin deh lagunya. Beliau ini dari tadi request lagunya enggak didengerin kayaknya ya.
1: Fitri kan masuk lewat WhatsApp, Fitri masuk ke Zoom.
0: Oh gitu. Tapi kemarin, Jumat kemarin abis masuk Fitri masuk ke Zoom. Sekarang juga kayak gitu ya, abis masuk Fitri masuk ke Zoom lagi ya.
1: Iya.
0: Besti.
1: Adik kakak ya kan?
0: Iya, Fitri hari ini ngisi liburan kemarin kemana aja di Sabtu Minggu Senin?
1: Nggak ada, Sabtu Minggu kan. Kalau Sabtu sih di rumah, pengennya di rumah gitu bang. Gitu.
0: Sabtu kemarin katanya sempet rencana mau ke Masjid Raya pagi kan. Rusuh tuh, ada nggak di situ?
1: Betul.
0: Kan pagi Sabtu rencananya Fitri mau ke Masjid Raya kemarin itu, jadi nggak?
1: Maksudnya gimana?
0: Ah, udah lupain deh. Kemarin pas TTS begitu ngomongnya. Tapi ya udahlah, udah lupain aja. Jadi di rumah aja selama 3 hari ini.
1: Di rumah aja bang hari ini, karena kan belum ada kerja gitu kan. Ada yang panggil, tak pergi. Kalau nggak ada ya kan stay di rumah aja gitu.
0: Emang bang, udah berapa lama nggak dipanggil?
1: Tadi sehari langsung dapat 100 sehari.
0: Oh gitu.
1: Langsung dikasih.
0: Oh berarti kemarin-kemarin ya nggak ada ya?
1: Tapi kami duit masuk terus, Mbak Ferry.
0: Oh bisa.
1: Karena kita kan.
0: Bisa gitu ya?
1: Karena kita kan, dipanggil sama orang kayu kan, perlu sama orang juga kan, kerja gitu. Kalau kita rajin kerja, rajin ibadah, pasti cuan kita masuk terus juga gitu, Mbak Ferry kan.
0: Rezeki gitu. Lancar lah pasti ya.
1: Amin.
0: Nah, jangan lupa disisihkan buat orang tua ya.
1: Iya, itu pasti dong. Enggak
0: perlu diingetin ya. Oke, mau dibutuhin lagu apa?
1: Bang Ferry. Bang Ferry. Kemarin waktu gempa, Bang Ferry ada terasa?
0: Terasa dong.
1: 7,7 enggak salah ya.
0: Enggak tahu deh, saya enggak ngitung. Udah rusak alat pengukur di rumah saya, jadi saya enggak tahu berapa Fit. Fitri lagi di mana waktu itu?
1: Lagi pulang dari masjid saya, Bang. Ada acara zikir bersama.
0: Iya, itu maksud saya itu. Hari itu tadi.
1: Oh iya,
0: jadi itu maksud saya. Jadi kan itu yang saya tanyain. Terus di jalan panik nggak lagi baru pulang? Atau emang nggak kerasa kali?
1: waktu pulang udah sampai ke rumah, alhamdulillah kan nggak sampai apa namanya lihat berantem-berantem orang tuh
0: itu.
1: Habis damai orang berantem tembak-tembak gitu kan.
0: Itu yang saya
1: sampai
0: tanyain lupa. Tadi Fitri gimana kabarnya waktu itu Fitri lupa maksudnya apa maksudnya.
1: Gitu.
0: Iya, tapi alhamdulillah nggak kenapa-kenapa ya.
1: Enggak, Fitri nggak kenapa-kenapa, nggak kena. Iya. Karena Fitri cepat lari juga emak tuh acara tuh.
0: Fitri sama siapa sih?
1: Salat samain, langsung pulang terus kayak gitu.
0: Sama siapa sih perginya?
1: Kenapa bang?
0: Perginya sama siapa waktu itu?
1: Perginya sendiri naik transfer aja.
0: Oh sendiri, iya.
1: Iya. Rencana nyanyi mau pergi, jadi katanya lagi enak badan kayak gitu kan. Ya udah Fitri pergi sendiri gitu.
0: Transkuter aja masih gratis nggak sih Fit? Saya nggak pernah naik soalnya.
1: Masih
0: ya?
1: Tapi harus pakai kartu. Masih harus pakai kartu sekarang.
0: Oh gitu, harus pakai kartu. Cara dapet ini gimana Fit? Saya kok jadi kator lagi nih ya.
1: Tapi Fitri kan nggak punya kartu. Dibantuin sama abang tuh.
0: Oh gitu.
1: Nggak ada kartu ya katanya. Ya kan tuh ya, nggak ada bang, nggak apa-apa, biar abang aja yang bantuin gitu.
0: Oh gitu, rupanya masih gratis tapi harus punya kartu ya. Iya, makasih Fit infonya ya, saya nggak pernah naik soalnya ya. Fit.
1: Lagu boleh bang?
0: Oh boleh, boleh, boleh, lagu apa?
1: Dari Adinato, udah lama udah dengar.
0: Mantep nih, yang mana?
1: Misteri Ilahi.
0: Misteri Ilahi kenceng dong, yang slow dong.
1: Ya segala perbedaan.
0: Yang mana?
1: Segala perbedaan.
0: Segala perbedaan boleh boleh boleh boleh boleh boleh. Oke.
1: Kalau mau berani nyanyikan segala perbedaan.
0: Iya.
1: Itu. Karena lagunya keren juga segala perbedaan itu.
0: Iya, iya benar benar. Oke, ditunggu. Mau udah di request dong. Kalau gitu mau salam enggak?
1: Salam pertama buat Bang Ferry, Pak Salmu, banyak sukses selalu karirnya.
0: Terima kasih.
1: Dan waktu pulang, hati-hati di jalan ya.
0: Oke.
1: Terus ada Bang Ardi tadi, ini senang kali Bang Ardi siaran lagi.
0: Masih ada nih orangnya di sini, ayo mau sampein apa?
1: Ayo, salam. Salam rindu aja tuh Bang Ardinya.
0: Ayo lo Bang, ayo lo Bang. Oke, buat siapa lagi?
1: Buatnya Pak Fitri selalu apa namanya ngefans sekali sama Bang Ardi karena Bang Ardi lah paling baik itu ya.
0: Asik, udah bang pulang bang, pulang bang, pulang udah malam. Dia mau pulang tuh.
1: Terima kasih semua penyiar JTSN semua buat Kak Jojo juga saya selalu tanya mengenai Pak Dul juga buat siapa buat Bang Ferry FM, dah lama pernah masuk sama Bang Ferry kan? Bang Ferry FM kan? Habis itu, buat semuanya lagi dengan Dikasi FM sebagai sesuatu ya.
0: Okay.
1: Itu aja Bang Ferry. Okay. Terima kasih dan terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Now it's over. Terima kasih buat Fitri yang udah menyapa kita semua rekan jati. Saya tadi sempet ini sih penasaran. Soalnya kan waktu kita siaran TTS tuh Fitri sempet nge-spill besok saya mau zikir, ikutan zikir tuh di Masjid Raya. Kebenaran kan? Kebenaran. Kebetulan kan pagi setelah acara zikir bersama ada insiden lah ya di sana. Makanya kita bingung tuh, wah Fitri di sana tuh gimana tuh, ada kenapa-kenapa atau enggak. Tapi alhamdulillah tadi dijelasin sebelum situasi tidak kondusif, Fitri langsung pulang. Yang penting nyampe niatnya buat ibadah di sana. Terima kasih buat Fitri, makasih juga buat salam-salamnya. Semoga rezekinya makin lancar selalu kayak kata Fitri. Yang penting mau berusaha dan tetap terus beribadah. Selamat malam buat Mbah Cokro yang udah gabung via WhatsApp. Malam ini Mbak Jokro mau request lagu mantep banget nih pokoknya rekan jati ya. Father and Son dari Cat Steven. Salamnya buat yang siaran, makasih ya. Pasti udah lupa sama saya. Oh enggak, ada tahu buat Bang Ferry katanya Mbak Jokro. Salam juga buat Fitri, buat Wadul, buat Kak Zu, Kak Kiana, Kak Ica, dan buat Bu Dewi. Selamat malam semuanya dari Mbak Cokro. Makasih buat Mbak Cokro, sehat selalu. Lagunya udah saya siapin dari tadi nih. Ini salah satu lagu favorit saya yang cukup sering saya puterin di setiap malam Rekan Jati. Jadi kemana-mana, gasin terus.
2: It's not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young, that's your

Ketika keluar dari Dewa 19, mungkin banyak yang ngira karir Ari Lasso itu bakal berhenti dan gak selaku saat dia masih sebagai vokalis Dewa. Tapi siapa yang sangka sih rekan Jeti ya, penyanyi yang satu ini tuh berhasil memiliki penjualan album yang sama-sama bagus ketika dia masih menjadi seorang vokalis band dan juga menjadi penyanyi solo, rekan Jeti. Hal yang sulit buat disaingi atau dicapai oleh penyanyi manapun yang pernah menjalani karir bermusik dengan dua jalur, satu vokalis band dan satu Ari Lasso. Mungkin itu yang bikin Dewa 19 saat ini juga gak mau ganggu karir solo Ari Lasso, walaupun beberapa panggung dan beberapa event Ari Lasso sempat diminta untuk kembali menyanyikan beberapa lagu Dewa 19 yang emang saat ini belum memiliki vokalis tetap nih rekan Jeti. Dengan bantuan Ricky 5 Minute, banyak lagu-lagu yang diciptakan serta lahir menjadi single-single terbaru Ari Lasso saat solo karirnya. Dan terbukti sampai sekarang penyanyi yang satu ini tuh kayak ngebawa suasana lagu itu jadi lebih romantis nih rekan Jeti. Kalau Once lebih energik, Ari Lasso lebih romantis. Makanya banyak yang rada-rada harus mikir sih ya, bagusan Ari Lasso atau bagusan Once. Padahal sama-sama bagus sih, tergantung selera. Apakah suka yang lebih romantis ataupun yang lebih energik nih rekan Jeti. Biar gak galau dan juga biar gak pada berantem, mending kita puterin aja dua-dua lagunya dari kedua penyanyi itu. Kali ini giliran Once Michael nih dengan lagu Karena Aku Cinta Kau.

Seratus tiga koma enam kita FM Darkman DC. This I promise you masih nemenin kita di 38 menit lepas dari pukul 23 waktu Indonesia Barat. Mungkin saat yang baik bagi kita untuk bersiap-siap beristirahat sebelum juga nih rekan Jati malam semakin larut dan waktu ngantuk yang setiap malam ngampirin kita itu bakal lewat begitu aja. Banyak hal yang bisa kita lakuin untuk ngusir ngantuk, tapi jangan pernah menunda ketika ngantuk itu datang nih rekan Jati. Bisa-bisa ketika jam 2 lewat tuh kita kembali merindukan rasa lelah karena kita mau istirahat. Kebanyakan orang insomnia tuh ngalaminnya kayak gitu tuh rekan Jati. Mereka tuh pada ngantuk di sekitar jam 11-12. Tapi karena emang keasikan sosial media, keasikan aktivitas, nanggung dikit lagi. Akhirnya setelah jam 2 tuh kita gak ngerasa capek lagi dan ngerasa panik sendiri karena udah hampir jam 3 masih melek gitu aja rekan Jati. Dan itu yang bikin bahaya ketika kita ngalamin hal seperti tadi dan besoknya harus beraktivitas di pagi hari. Mungkin buat kita semua bakal ada beberapa nomor bagus yang nemenin sisa-sisa perjumpaan kita malam ini. Tadi udah ada Desire Promise You, kali ini saya coba ke Biggest dengan How Deep Is Your Love Special. Bakal ada jadi kemana-mana.

Kesederhanaan adalah kunci kebahagiaan. Belajarlah merasa cukup dengan apa yang dimiliki. Tetap bersyukur dan nikmati setiap proses kehidupan. Dengan hati yang sederhana, hidup akan terasa lebih damai. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

100.3 WhatsApp Jadi FM, The Rock Band Aceh, You're Not Alone. Michael Jackson malam ini mengakhiri kebersamaan kita untuk zona apa ceritanya, edisi 18 Agustus 2026. Terima kasih buat Anda semua yang udah setia dengerin Radio Jadi FM sepanjang hari sampai tengah malam kali ini. Kita ketemu lagi di lain kesempatan, dan langsung aja dari Jalan Widana nomor 57 Ibu Banda Aceh Ferry untuk get send off. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mungkin kita bukan berasal dari keluarga yang sempurna, tapi kita selalu bisa berusaha membangun keluarga yang penuh kasih sayang, saling mendukung dan saling menguatkan. Jadilah cahaya dan tempat ternyaman untuk keluarga kecil kita. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

tak terasa sampai kita di penghujung jumpa di hari ini. Rangkaian acara sudah kami hadirkan untuk Anda. Harapan kami semoga berkenan di hati Anda dan memberi arti dalam hidup Anda. Dan semoga Anda meraih keberhasilan. Kita berpisah sementara untuk berjumpa kembali.

0: Rekan Jati, saatnya waktu sholat subuh untuk Kota Banda Aceh dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

walaupun mereka itu kecoa dan kutu, tetapi mereka tetap darah dagingku. Maka dari itu, saya minta dengan amat sangat.

kalau berjalan seperti gareng, anakku Idi Amin orang kaya, di Cengkareng senang pakai mobil mentereng. Banyak yang tahu mobil si Amin itu mobil curian, tapi maklum,

perempuan loh. Cantik mulah manja seksi lahir di Madura. Sekolah di Karawang. Minum jamunya wah jangan ditanya. Dari jamu galian singset sarirap tek sampai jamu terlambat datang bulan tak pernah ketinggalan. Putriku cantik, putriku mulah. Putriku pandai memasak dari bistik spaghetti penggang ayam capcay goreng udang rebus sampai

0: Oh iya, hampir saya lupa. Putriku mempunyai dua kekurangan, yang mungkin itu sebabnya putriku vakum dalam dunia percintaan. Putriku memang anggun, tapi sayang kepala putriku sebesar bola kasti. Itu satu. Dan yang kedua, putriku tidak boleh kena air. Ayo, kenapa?
1: Nah, gua tahu.
0: Apaan?
1: Dia alergi.
0: Bukan.
2: Butuh air?
0: Bukan.
1: Amoyan?
0: Bukan. Amoyan masa kena air. Ah.

Mm-hmm.

0: tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat.
1: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: Ada kebaikan dalam bekerja, ada pula kebaikan dalam beristirahat. Keduanya sama pentingnya untuk dijalani dengan seksama.